0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyadi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dan dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Kayak komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati, masa ini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Palu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, selain lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, yaitu Sudirman, serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen, Alfonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu, benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
13: Ada yang ingin disampaikan
12: apa? Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak?
14: Ada permintaan apa?
13: Ada aliran uang ke pan.
14: Ada permintaan apa?
13: Pan.
11: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat, yaitu Lalu Ratnawi, untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI, yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Daraim berikut ini.
15: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka bumi sebagai wakilnya di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Kepala Staf sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus Susila dan Tangerang. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
17: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
18: Laporan Khusus.
15: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
19: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
15: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan, mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP, 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
19: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
20: Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sini, kami dari sini, terima kasih.
19: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
3: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya untuk Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
19: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
21: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
22: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya sih pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap ya, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial.
25: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
6: We see great potential. Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
7: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Setelah tadi Anda simak warta berita dari Pro 3, saya Tobi masih bersama Anda saudara, ditemani rekan Iqbal dan tentu saja ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van. Iya, dan saudara, kita teruskan kebersamaan kita pagi ini. Sekali lagi selamat beraktivitas untuk Anda yang masih terus disibukkan dengan aktivitasnya di tempat kerja. Tetap semangat menyelesaikan semua pekerjaan Anda, selesaikan tanggung jawab Anda, dan yang paling penting jaga kesehatan Anda. Jangan terburu-buru menyelesaikan apa yang Anda kerjakan, tapi tetap teliti agar Anda tidak mengulang-ulang pekerjaan yang sama. Dan kami juga ingatkan Anda saudara bahwa di pukul 10 nanti akan ada dialog Maluku Tenggara menyapa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Aduh, sudah dekat tahun ajaran barulah ini.
1: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
0: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anakmu minta lanjut sekolah lagi?
1: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
2: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini 1 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa yang dipandu rekan Maya Pranira.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, di saat ini pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami temani Anda dalam Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Ini merupakan program kerjasama antara RRI Tual bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara di tahun 2026 yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi, kemudian edukasi terkait dengan program-program yang diselenggarakan oleh semua unsur yang ada di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan untuk edisi hari ini pendengar, kami akan ketengahkan satu topik yang nanti akan dibahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir juga bersama kami, yaitu terkait dengan Sekretariat DPRD Modern, Pelayanan Publik Makin Optimal. Ini topik yang sangat menarik pendengar, karena kita secara umum ya, kalau secara pribadi saya juga demikian, tidak begitu banyak mengetahui tentang apa saja tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian Sekretariat DPRD dimanapun, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Mungkin di kesempatan yang baik ini kita akan ketahui bersama melalui penjelasan yang dijelaskan oleh narasumber. Dan langsung saja untuk kali ini pendengar, narasumber yang hadir bersama dengan kami, beliau adalah Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Melki Sedek Ingratubun atau biasa disapa dengan Pak Melki. Saya sapa beliau. Selamat pagi Pak Melki.
1: Selamat pagi Ibu Maya.
0: Iya, bagaimana Pak kabarnya ini?
1: Ya, puji Tuhan sehat-sehat.
0: Kayaknya sekarang nih Sekretariat DPRD kayaknya sibuk dengan persidangan dan lain-lain ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih di sela-sela aktivitas yang padat sudah bersama dengan kami di saat ini Pak Melki. Dan nanti kita akan membahas terkait dengan Sekretariat DPRD Modern, Pelayanan Publik Makin Optimal. Ini akan kita bahas bersama. Namun sebelumnya kami juga ingin menyampaikan pendengar bahwa nanti ada sesi interaktif di 0813-549-5875 dan di 22413. Kami berikan ruang untuk Anda, dan langsung saja ke Pak Melki lagi. Pak Melki, ini secara umum mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar ya, kaitan dengan tugas dan fungsi di Sekretariat DPRD sendiri itu seperti apa Pak?
1: Ya, terima kasih Ibu Maya. Para pendengar RRI di mana saja berada, baik lewat live streaming YouTube bahkan melalui Pro 1 FM, sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Maya, maka kita harus mendudukan Sekretariat DPRD yang dimana bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara nomor 88 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD, maka di sini Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan juga dalam pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi daripada DPRD sendiri. Maka di sini Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yaitu Sekwan. Jadi di sini secara teknis operasional itu Sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di sini yang harus kita dudukan tentang regulasi poin ini supaya dalam menata kita dalam bekerja.
0: Berarti posisi Sekretariat DPRD ini sangat penting begitu,
1: sangat
0: ya
1: penting.
0: Karena istilahnya ini menjembatani antara urusan legislatif dan juga eksekutif begitu.
1: Betul,
0: ya
1: Ibu.
0: Oke, tapi dalam menjalani tugas dan fungsi ini hal utama yang biasa dilakukan itu apa saja ini Pak?
1: Yang pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja DPRD, maka di sini ada 3 bagian sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, yaitu bagian umum dan keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan, dan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Yang dimana tugas secara umum di bagian umum dan keuangan di sini bagaimana mereka memberi supporting terhadap program kegiatan daripada DPRD yang telah dianggarkan yang nanti pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan penetapan agenda masa sidang. Jadi di DPRD ini ada 3 agenda masa sidang. Masa sidang pertama yaitu dari bulan Januari sampai April, dan sidang kedua itu dari Mei sampai Agustus, dan masa sidang ketiga itu dari September sampai Desember.
0: Okay.
1: Dan bagian fasilitasi ini bagaimana pada saat persidangan mampu menyiapkan dokumen-dokumen, baik dokumen daripada Pemda sendiri terkait dengan APBD dalam mendukung penyelenggaraan pembahasan, baik pembahasan Ranperda terkait dengan APBD, dalam hal ini juga APP perubahan, dan kami dari bagian persidangan ini menyiapkan undangan yang akan distribusikan kepada OPD-OPD untuk ada dalam pembahasan, bahkan juga memfasilitasi kesiapan daripada gedung. Dan setelah itu kami juga ada di dalam pembuatan risalah untuk menjadi laporan kami kepada pimpinan terkait dengan hasil persidangan yang dilaksanakan.
0: Berarti di balik suksesnya persidangan yang kita lihat itu, jadi ada kerja keras tim sekretariat ini ya Pak Melki,
1: ada,
0: ya?
1: Ada.
0: Bagaimana ini membangun solidaritas antar sesama tim dari masing-masing bidang ini, sehingga pastikan ini ada tenggat waktu juga, ini harus siap sekian waktu, sekian menit, itu bagaimana Pak?
1: Jadi ketika kita mau berhasil dan sukses, maka bagaimana kita mampu untuk membawa Sekretariat DPRD ini lebih baik dalam hal pelayanan kepada DPRD. Maka kita harus mampu merangkul semua staf yang ada di sana dalam membangun kerja tim yang kuat. Kalau tim yang kuat, maka kita bekerja itu kompak dan efektif dalam mendukung tusi daripada DPRD.
0: Baik. Ya, Pak Melki, kalau setiap tahun artinya perkembangan itu kan pasti ada ya, perubahan, dinamika itu pasti terjadi, termasuk juga dalam hal pelayanan. Kalau di Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, bagaimana menyikapi ini, kemudian apa saja inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga pelayanan ini betul-betul tetap prima begitu Pak?
1: Jadi kalau kita sebagai birokrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, maka kita harus berpedoman pada visi dan misi daripada Bupati Maluku Tenggara, yang dimana di dalam misi itu dijabarkan turun ke 9 program prioritas, yang dimana pada poin yang keempat yaitu reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Maka di sini tantangan kita adalah bagaimana kita mampu hadir untuk melihat peluang-peluang yang ada, yang dimana kita sendiri tahu bahwa pemerintah daerah mereka terus berupaya untuk membangun jaringan telekomunikasi itu yang telah tersebar di semua kecamatan, bahkan juga di OHE-OHE yang ada. Maka disinilah bagaimana kita mampu untuk mentransformasi digitalisasi yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Apalagi kan DPR ini kan representasi daripada rakyat. Maka kita harus juga mendekatkan komunikasi itu dengan masyarakat, dengan DPRD, maka harus ada inovasi yang kita buat.
0: Inovasinya apa saja nih kira-kira?
1: Jadi pandangan kita ini ke depan untuk mendekatkan DPRD dengan masyarakat, maka ada mindset pemikiran kita untuk mendesain sebuah saluran aspirasi publik untuk mengoptimalkan kinerja DPRD, yaitu melalui aplikasi ya yang bisa kita namakan juga Simaren.
0: Simaren ya, keren.
1: Iya.
0: Jadi pusat pelayanan itu tertuang di situ atau bagaimana Pak Melki?
1: Ya, jadi kita mampu untuk bagaimana menyerap aspirasi masyarakat itu yang nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan DPRD. Kita tahu bahwa memang selama ini juga pelaksanaan daripada DPRD itu untuk turun kepada masyarakat itu lewat kegiatan reses, lewat pengawasan, lewat humas, itu secara tatap muka. Tetapi bagaimana secara real time kita mampu menjawab tantangan-tantangan masyarakat yang ada, apalagi kita tahu bahwa Kepulauan Maluku Tenggara ini kan secara geografis kan kepulauan. Jadi bagaimana kita mendekatkan komunikasi itu juga untuk rentang terhadap kendali biaya juga. Jadi konsep Maren ini pemikiran kami itu kita ambil nama budaya, kita tahu bahwa si Marin itu, Marin itu adalah gotong royong, yeah, bekerja sama. Kita tahu bahwa di mana masyarakat telah menyorakan atau memilih wakil rakyat lewat pesta demokrasi, maka bagaimana untuk mendekatkan komunikasi itu tetap, maka harus ada aplikasi ini. Mm-hmm. Sehingga aplikasi ini ada untuk meningkatkan kepuasan, yeah, kepada masyarakat atau konstituen, dan di mana dalam peningkatan juga kualitas pelayanan kami dari Sekretariat DPRD untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mm-hmm. Jadi si Marin ini sendiri yaitu sistem informasi masyarakat, saya ulangi ya, maaf, si Marin ini sistem informasi melayani aspirasi masyarakat atau konstituen. Jadi di sini ketika kita membuat aplikasi ini dengan tujuan yang baik, maka latar belakang dari ini juga harus kita berpikir bahwa ada output dan ada outcome. Jadi output sendiri itu kita menghasilkan aplikasi ini. Sehingga manfaatnya itu juga bagi DPRD. Bagi DPRD dalam hal ini mereka mendapat dukungan data yang akurat, juga meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Kalau bagi masyarakat ini kan mempermudah rentang kendali, sehingga tidak perlu lagi datang ke DPRD. Contoh saja seperti basudara keluarga kita yang ada di Kebesar Utara Timur, ketika kita tahu bahwa ketika mereka datang di sini kan kosnya sangat besar. Kalau lihat aplikasi ini tinggal menyampaikan saja kepada kami, supaya ketika sudah menyampaikan itu kami registrasi dan akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD. Yeah. Dan kalau bagi manfaat bagi kami sekretariat ini, itu meningkatkan implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Okay. Sehingga aplikasi ini hanya lewat barcode, lewat Google Form yang mudah diakses. Jadi form-form yang ada di dalam aplikasi ini yaitu ada nanti dicantumkan nama, umur, jenis kelamin, terus nanti upload foto sama KTP. Kita harus menjaga jangan tiba-tiba orang lain yang punya KTP, orang lain yang punya wajah, terus itu nanti ada ohoi, ada kecamatan, terus perihal daripada aspirasi itu apa, terus mengupload surat supaya terkomunikasi secara baik. Jadi itu nanti pelaksanaannya itu nanti barcode itu nanti kami taruh di setiap kantor desa maupun kantor kecamatan untuk mempermudah masyarakat dalam akses. Karena kita tahu bahwa masyarakat juga ingin berdemokrasi dalam menyampaikan aspirasi mereka.
0: Apalagi di era sekarang yang serba terbuka ya, Pak Melgi. Untuk saat ini berarti dari Sekretariat DPRD Maluku Tenggara sudah sangat menggunakan pelayanan berbasis digital ini
1: itu kedepannya untuk masyarakat. Tapi kalau di dalam internal kami sendiri untuk di Sekretariat DPRD itu ada e-nomor, yaitu elektronik penomoran surat, dan yang kedua yaitu e-arsip, yaitu elektronik arsip surat masuk, dan e-guestbook itu elektronik buku tamu. Dan juga ada aplikasi itu untuk penyimpanan data untuk berkala sama kenaikan gaji. Jadi aplikasi ini dibuat oleh ASN Lacar kami di Sekretariat DPRD yang kemarin, ada juga yang mendapat juara satu berprestasi. Maka dengan adanya ini juga mempermudah kami untuk setidaknya dalam pendokumensian surat menyurat itu arsip itu terjaga rapi. Kalau secara manual kan bisa hilang, bisa rusak, sehingga pada saat pimpinan DPRD maupun sekwan saat membutuhkan surat-surat yang masuk maupun surat keluar itu tinggal dibuka aja lewat aplikasi yang ada, lewat nanti staf yang menangani itu, Ibu.
0: Oke, baik. Ya, Pak Melki, kalau tadi Pak Melki sampaikan bahwa tugas dan fungsi ini kan ada beberapa tuh, diantaranya adalah dukungan persidangan. Nah, menarik ini banyak orang mengidentikan DPRD itu dengan sidang, begitu. Ya. Nah, kalau persiapannya sendiri untuk satu sidang itu tuh kira-kira butuh berapa lama? Kemudian apa saja yang disiapkan ini oleh tim di sekretariat ini?
1: Jadi contoh seperti kalau ada pembahasan APBD, maka sebelum ada pembahasan DPRD itu, DPRD terkait dengan APBD kami menyurati pemerintah daerah sesuai regulasi supaya menyampaikan itu kepada pimpinan dan DPRD anggota, terutama Banggar, untuk ada di dalam kesiapan pembahasan. Yang kedua, ketika itu sudah mulai, kami akan ada dalam kesiapan penyiapan surat-surat untuk mendistribusikan itu kepada pimpinan dan anggota DPRD, bahkan juga kepada pimpinan OPD untuk ada di dalam sidang dimaksud. Dan juga di dalam kesiapan itu juga kami menyiapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh DPRD, terutama kita ada di dalam pembuatan risalah, maka kita menyiapkan perangkat-perangkat itu.
0: Oke, jadi sudah terstruktur ya, untuk persiapannya begitu. Nah, kalau dalam proses persidangan sendiri, biasanya itu sesuai dengan waktunya, ataukah barangkali mungkin ada molor-molor-molor, itu biasanya di tim di belakang tuh melakukan apa begitu, ataukah tetap mengikuti ritmenya?
1: Kalau ada pun faktor-faktor X yang terjadi, itu tetap kami berkoordinasi kepada pimpinan DPRD maupun kepada eksekutif sesuai dengan undangan yang telah dikeluarkan. Palingnya molor ya tidak terlalu lama lah. Mungkin ada faktor-faktor yang harus ada kesiapan-kesiapan supaya ketiga itu semua telah ready, telah siap, maka pada saat proses pembahasan itu semua berjalan dengan baik.
0: Kalau persidangan itu semua anggota DPRD itu di semua jenis persidangan wajib hadir ataukah bagaimana Pak Melki?
1: Jadi persidangan yang dilaksanakan di DPRD, baik persidangan paripurna maupun di dalam alat kelengkapan seperti komisi-komisi, maka di sini sudah barang tentu semuanya hadir. Kalau mungkin yang tidak hadir mungkin lagi dinas keluar daerah. Jadi itu tetap disertai dengan absensi yang ada.
0: Baik, ya, dan pendengar, untuk saat ini pukul 10 lewat 20 menit, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini, dan masih bersama dengan Pak Melki. Beliau adalah Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Saatnya kami buka line interaktif di kesempatan saat ini, 0813-549-5875 atau di 22413. Anda yang mau bertanya terkait dengan tugas dan fungsi serta bentuk-bentuk pelayanan oleh Sekretariat DPRD Maluku Tenggara, silahkan. Atau mungkin ada saran dan masukan juga boleh, mumpung ada Pak Melki di sini yang nanti akan menjabarkan terkait dengan saran dan masukan Anda. Dan sambil menanti partisipasi Anda, kita lanjutkan lagi Pak Melki.
1: Siap Ibu Maya.
0: Pak Melki, kalau bicara tentang kesiapan SDM di ini sendiri seperti apa? Apakah saat ini sudah cukup ataukah karena begitu banyak agenda kayaknya masih perlu ini tenaga-tenaga baru ini?
1: Kalau kita sekarang yang ada di sana, jumlah ASN, PNS dan P3K itu kurang lebih 58 dan saya rasa itu sudah cukup.
0: Cukup ya? Ya. Jadi timnya masih aman ini sekarang.
1: Masih aman.
0: Ya? Oke. Bicara terkait dengan pelayanan yang modern, kemudian berbasis digital juga untuk mengarah kepada optimalisasi pelayanan ini. Kalau timnya sudah mantap, tadi Pak Melki katakan demikian, apakah sarana penunjang juga demikian Pak Melki?
1: Nah, kalau sarana penunjang ini sudah barang tentu karena kondisi efisiensi juga, maka kita juga masih terbatas. Jadi kenapa saya tadi katakan bahwa ada inovasi yang kami lakukan lewat Simarin, ini kami gunakan Google Form. Jadi secara garis besarnya dapat boleh kita katakan penyediaan layanan telekomunikasi yang murah, kenapa kita tidak menggunakan itu?
0: Betul sekali.
1: Maka dengan kita menggunakan itu untuk sementara, jadi tetap ada di dalam kita memberikan pengawasan terhadap aplikasi ini. Kalau ke depan tidak ada efisiensi, maka kami akan kembangkan itu aplikasi yang lebih, fiturnya lebih menarik, supaya bisa diakses oleh masyarakat dan dapat dilihat oleh masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Maluku Tenggara.
0: Ya, baik. Ya, dan pendengar, nanti kami akan membaca pesan WhatsApp yang sudah ada beberapa, namun sebelumnya kami ajak Anda kita jeda sejenak untuk mendengarkan yang berikut ini.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Program 1. Kita masih bersama dalam Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa dan masih bersama dengan Pak Melki, beliau Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk saat ini kita bersama dalam sesi interaktif, silakan Anda yang mau berpartisipasi 0813-549-5875 atau di 0916-224-13. Ya, Pak Melki, ini ada beberapa pesan WhatsApp, kita baca dulu ya Pak ya.
1: Siap, Ibu Mulia.
0: Ya, selamat pagi, salam kenal untuk Pak Narasumber, luar biasa topiknya sangat menarik dan akhirnya kami masyarakat tahu terkait tugas-tugas dari Sekretariat DPRD dan ke depan semoga bisa terus disosialisasikan lagi terutama menyangkut persidangan. Wah, ini dari Pak Ahmad di Kodim, Pak Melki. Ya,
1: terima kasih Pak Ahmad.
0: Ya, dan ini ada satu lagi. Assalamualaikum, menarik yang disampaikan Pak Melki tadi berkaitan dengan Simarin. Persoalannya adalah dengan jaringan internet, memang yang disediakan itu berbasis digital, jadi pemerintah juga harus memperhatikan kekuatan internet biar masyarakat itu bisa mudah mengakses aplikasi yang dibuat tadi. Nah, ini penting nih Pak Melki. Ini dari Ibu Nurjana di Wadek. Ya, Pak Melki mungkin bisa disampaikan sedikit bagaimana dengan Simarin tadi, kemudian kekuatan dari ini sendiri, jaringan internetnya sendiri, apalagi di wilayah-wilayah yang cukup ini ya, cukup jauh ya. Begitu Pak.
1: Terima kasih, terkait dengan Simarin untuk layanan masyarakat, sudah barang tentu ini berpengaruh terhadap jaringan juga ya. Kalau di dalam wilayah kota dan sekitarnya, itu sudah barang tentu jaringan tidak terganggu lah. Nah, dan sekarang ini kalau yang terjadi di bagian Tanimbarkei, Urpulo, bahkan yang ada di daratan Pulau Kebesar, itu sudah barang tentu pasti ada gangguan-gangguan. Tetapi bagaimana kita berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik itu menyentuh kepada semua masyarakat.
0: Yeah.
1: Sehingga ketika nanti dalam konsep pemikiran kami terkait dengan Simarin ini, ketika dia hadir, sudah barang tentu ada kekurangan-kekurangan itu yang disampaikan oleh masyarakat sebagai pengguna, itu akan kami memperbaiki lagi kendala-kendala, kelemahan-kelemahan yang mana untuk kami memperkuat itu di dalam sistem aplikasi ini.
0: Ya, secara tidak langsung itu juga sebuah aspirasi ya, yang harus disampaikan. Ya. Baik Pak Melki, kita nampaknya sudah terhubung dengan satu penelpon. Selamat pagi. Halo.
2: Yo, halo. Selamat pagi, Ritual.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Kak, mohon maaf, saya baru monitor. Jadi, ini dengan Bung Bravo yang punya Rerean, Kirisat, okay. Selatan Barat.
0: Bung Bravo ya, di Desa Rerean ya.
2: Topik kita pagi hari ini.
0: Topiknya ini terkait dengan Sekretariat DPRD Modern, pelayanan publik makin optimal. Narasumbernya ada Pak Melki Sedek Ingratubun ini, Pak, dari Sekretariat DPRD Maluku Tenggara.
2: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami sebagai pemerhati Ritual. Mungkin ini program ya, Pak. Mungkin usul saran dan masukan terkait dengan beberapa rekan-rekan yang lewat WA terkait dengan pelayanan publik. Kami di pulau-pulau, kebanyakan itu ganggu juga internet. Karena sewaktu lampu menyala, berarti internetnya bagus. Nah, itu terpengaruh dari lampu juga, PLN. Ya, jadi kalau kita di Kebesar, apalagi bagian timur, itu saya mengalami beberapa kampung itu, kalau PLN padam berarti internetnya hilang. Jadi bagaimana pemerintah pikiran seperti apa supaya walaupun pemadaman lampu tapi internet itu berjalan. Okay. Mungkin pengadaan tower yang lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang saya saran dan masukan. Sebelumnya terima kasih.
0: Ya, baik.
2: Selamat bertugas, Kak Penyiar.
0: Terima kasih Bung Bravo, tetap semangat. beliau ini mungkin masih ada kaitan dengan yang tadi Ibu Nurjana sampaikan ya Pak Melki, masih ya. Masyarakat nampaknya tertarik begitu dengan pelayanan Simarin ini, tetapi mereka meminta hal itu juga dibarengi dengan ketersediaan jaringan internet yang baik begitu Pak Melki. Apakah dari Sekretariat DPRD sendiri ketika melakukan atau menginisiasi aplikasi ini ada juga melakukan pendekatan begitu dengan pihak-pihak terkait sehingga ini juga nanti optimal pelayanannya Pak?
1: Jadi sudah benar tentu kita akan berkolaborasi, bersinergi dengan Dinas Kominfo bersama-sama dengan PLN. Mm-hmm. Karena menyangkut pelayanan PLN ini kan yeah. ada pihak yang mempunyai kewenangan di situ. Kalau kita di sini, karena sesuai dengan topik kita yaitu Sekretariat DPRD Modern, yeah. pelayanan publik semakin optimal. Jadi bagaimana kita mampu untuk menghadirkan pelayanan itu benar-benar menyentuh kepada masyarakat. Okay. Intinya kita sebagai pemerintah bagaimana kita mampu memberikan pelayanan itu yang terbaik kepada masyarakat.
0: Oke, okay, baik. Ya, dan Pak Melki kalau bicara tentang pelayanan publik ini, sejauh ini bagaimana sih respon-respon balik yang didapat dari publik sendiri? Pasti kan ada publik yang oke, mereka menerima dengan antusias, berbeda-beda begitu. Kalau yang dialami dari sekretariat ini seperti apa, Pak?
1: Sudah barang tentu kan ada keluh kesah dari yeah. masyarakat,
0: curhat-curhat ya, ya Pak.
1: Kepada khususnya kita sebagai pemerintah dalam hal ini yang bekerja di Sekretariat DPRD yang dimana tugas dan tanggung jawab kita juga dalam memberikan pelayanan-pelayanan masyarakat itu kepada DPRD. Maka konsep kami juga ke depan ketika kami melihat kondisi keberadaan gedung kita yang ada di sana, maka satu konsep juga bagaimana kami mampu menyiapkan sebuah ruangan layanan publik yeah. supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika mereka menunggu pimpinan atau anggota DPRD sehingga ruang layanan itu nanti kami fasilitasi dengan mungkin ke depan juga kami menyiapkan jurnal daripada DPRD untuk menuliskan tentang kegiatan-kegiatan DPRD selama masa sidang pertama maupun semasa sidang kedua, dan juga mungkin televisi untuk bagaimana kami memutar tayang kegiatan-kegiatan DPRD untuk sementara mereka menunggu untuk ketemu dengan pimpinan maupun anggota DPRD, ada ruangan itu sehingga fasilitas itu dapat mereka nikmati.
0: Oke, baik. Ya, dan Pak Melki sudah ada satu penelpon lagi ya Pak, kita sapa dulu. Selamat pagi.
2: Pagi, mohon maaf ada kelupaan sedikit saja.
0: Halo.
2: Kami minta dari pemiliki sebagai anggota dewan, tolong tinjau satu
0: software. Sorry Pak Bung Bravo, Pak ya. Melki, mohon maaf Pak Melki ini beliau bukan anggota dewan, tetapi dari Sekretariat DPRD.
2: Ya terima kasih. Ya. Kami minta kalau bisa Bapak tinjau di antara Rean dengan Sungafan itu tower itu sudah dibangun berapa tahun tapi tidak berfungsi. Itu kan program juga, jadi kalau bisa kami minta dari Bapak atau barang-barang khusus untuk meninjau itu tower itu.
0: Ya baik, baik.
2: Ya baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Bravo sudah bergabung lagi dan Pak Melki ada satu pesan WhatsApp lagi, kita baca dulu. Selamat pagi dengan Pak Agus di Langgur, ingin bertanya terkait dengan Simarin itu. Apakah proses menyampaikan aspirasi lewat aplikasi itu harus lewat persetujuan pejabat OHOI dulu ataukah masyarakat bisa mengakses secara mandiri?
1: Ya, terkait dengan wadah Simarin ini, maka untuk melaksanakan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik dan akurat dan bertanggung jawab dan terukur, maka kami akan memfokuskan itu kepada kantor desa.
0: Oke.
1: Supaya kenapa di kantor desa? Supaya ketiga masyarakat datang dalam menyampaikan aspirasi mereka itu harus secara tertulis. Dan ketiga telah disampaikan kepada pemerintah desa, maka disitulah boleh pemerintah desa boleh membantu untuk mengupload.
0: Oke.
1: Akan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Karena ini masih dalam perencanaan kami ke depan, karena kami tertarik dengan tantangan daripada topik yang kita bahas ini, yaitu Sekretari DPRD modern, pelayanan publik makin optimal. Maka sesuatu modern ini kan sesuatu yang kita lihat ini canggih, yang tidak ada menjadi ada, modern gitu. Jadi bagaimana yang tidak ada menjadi ada, kita optimalkan untuk pelayanan publik. Pelayanan publik ini kepada siapa? Kepada masyarakat. Maka dengan adanya layanan ini yang kami akan ada dalam gagasan untuk ke depan, ini belum dibuat, ini gagasan ke depan, maka ini juga kami rasa bahwa seperti yang dikatakan oleh penanya tadi yang ada di Ohilanggur, itu kami tempatkan kode barcode itu dan pelayanan itu ada di pemerintah desa, supaya penyelenggaraan pemerintahan itu juga di desa itu juga berjalan dengan baik, sehingga dari desa untuk ke DPRD itu dapat tertanggung jawab.
0: Baik. Ya, dan Pak Melki, kalau yang tadi Pak Melki sampaikan, berarti dari sekretariat sendiri berupaya untuk setiap apa yang di agenda-agenda yang dijalankan itu secara langsung masyarakat juga bisa mengetahui dan memberikan respon begitu ya. Nah, kalau untuk persidangan sendiri, apakah masyarakat itu bisa datang langsung untuk melihat secara langsung ataukah bagaimana ini, Pak?
1: Ya, ada persidangan yang bersifat terbuka secara umum, ada juga yang bersifat tertutup. Maka sifat secara umum ini juga masyarakat bisa datang ke DPRD untuk menyaksikan persidangan yang jalan, karena fungsi kontrol dari masyarakat juga sangat penting. Karena DPRD Maluku Tenggara juga welcome, terbuka. Pada saat paripurna-paripurna masyarakat juga bisa datang untuk menyaksikan.
0: Tetapi tetap mengikuti aturan yang ada ya. Kalau pengamanannya sendiri bagaimana ini, Pak?
1: Kalau kita pengamanan di Sekretariat DPRD sudah barang tentu kita telah bekerja sama dengan Satpol PP Maluku Tenggara, yang dimana dalam penjagaan aset-aset negara, dalam hal ini aset daerah, itu setiap Pol PP itu sudah ada di sana untuk jaga malam setiap hari.
0: Jadi terutama untuk masa-masa sidang begitu ya, kalau masyarakatnya datang kan mereka juga harus mengikuti aturannya, kemudian juga menjaga keamanan begitu ya, Pak ya. Baik, dan Pak Melki, kita masih membaca lagi, ini ada satu pesan WhatsApp. Selamat siang kepada narasumber, salam kenal. Kalau boleh bertanya, bagaimana Sekretariat DPRD menjalin komunikasi dengan anggota DPRD sehingga agenda-agenda yang dijalankan itu dapat berjalan dengan baik? Nah, dari sekretaris sendiri ini bagaimana ini menjalin komunikasi dengan para anggota DPRD-nya ini?
1: Ya, pada prinsipnya yang saya katakan tadi, kita yang ditempatkan di Sekretariat DPRD itu kita hadir untuk melayani. Sudah barang tentu kalau kita melayani berarti kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam hal pelaksanaan tugas-tugas mereka, bahkan pada saat persidangan.

0: dengan Pak Melki terkait dengan Sekretariat DPRD modern, pelayanan publik makin optimal. Kalau modern yang dijalankan oleh banyak bidang-bidang atau banyak instansi ya Pak Melki, ini kan rata-rata itu kan berbasis digital begitu. Nah, ini kan satu terobosan yang bagus juga yang tadi Pak Melki sampaikan lewat Simarin ini. Nah, harapannya apa ini Pak Melki, dari apa yang inovasi yang dilakukan ini, masyarakat itu bisa tertarik begitu untuk mengetahui agenda-agenda penting yang dijalankan oleh daerah, oleh anggota dewan dan lain sebagainya nih Pak.
1: Kalau dengan si adanya Simarin ini kan, bagaimana kita mampu untuk menghimpun aspirasi masyarakat yang disampaikan, dan itu akan kami teruskan kepada pimpinan untuk diagendakan mungkin ke Komisi 1 atau Komisi 2, itu domainnya daripada pimpinan DPRD. Tapi bagaimana kehadiran kami untuk mampu memberikan pelayanan itu yang terbaik, sehingga pelayanan yang diberikan itu dapat memuaskan kinerja daripada DPRD maupun tugas kami sebagai ASN, OPD Sekretariat dapat membuat kepuasan juga pelayanan kepada masyarakat lewat sistem ini. Yang seperti saya katakan tadi, kita tahu bahwa kondisi keberadaan Maluku Tenggara ini kepulauan, maka bagaimana kita hadir dengan inovasi ini untuk memperkecil rentang kendali, tidak ada biaya ongkos yang besar, datang ke DPRD langsung aja lewat aspirasi ini, lewat sistem daripada Simarin, sehingga ketika sistem ini berjalan, kami juga mengharapkan ketika ada hal yang perlu disampaikan, maka kami akan membuat perubahan terkait dengan sistem ini untuk menampilkan fitur-fitur menu-menu yang lebih bagus lagi, yang menghadirkan agenda-agenda daripada DPRD untuk juga bisa diketahui oleh publik.
0: Oke. Kalau untuk aspirasi ya, katakanlah sekarang ini kan media sosial seperti Facebook ya yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ini. Biasanya kan masyarakat itu juga meluapkan aspirasinya lewat media-media itu. Nah, apakah dari sekretariat ini juga memperhatikan hal itu?
1: Karena kita memperhatikan juga. Jadi ketika aspirasi itu disampaikan, itu harus tertulis dan tertanggung jawab. Kalau cuma lewat publik medsos seperti begitu kan, tidak tahu ini sasaran tujuannya kepada siapa.
0: Betul.
1: Kalau ada aplikasi ini, maka sasaran tujuan yang ada itu melalui Sekretariat DPRD, dan ketika kami telah menerima aspirasi itu, terus kami teruskan kepada pimpinan DPRD, sebatas itu aja. Tapi bagaimana yang seperti saya katakan tadi, mampu memberikan pelayanan yang terbaik lewat sistem ini.
0: Ini juga penting untuk diketahui masyarakat, karena selama ini yang kita amati masyarakat itu lebih banyak lewat sosial media begitu. Kalau bahasa sini bilang ambur lewat Facebook begitu ya. Dan itu yang Pak Melki sampaikan kurang tepat ya Pak Melki ya. Jadi harus lewat yang tadi,
1: yang secara tertulis.
0: Nah, ini kan untuk Simarin ini kan dia masih dalam proses persiapan ini. Nah, untuk sekarang ini nih, kalau masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya itu, cara sederhananya seperti apa Pak Melki?
1: Kalau masyarakat ingin menyampaikan aspirasi mereka, itu ya kantor DPRD terbuka, mendatangi. Tapi alangkah bagusnya ketika mau menyampaikan aspirasi itu, lebih eloknya dan lebih baik itu menyampaikan secara tertulis,
0: lewat
1: supaya
0: surat,
1: tertanggung jawab. Ketika tertanggung jawab, maka sudah barang tentu kami akan agendakan di dalam arsip untuk ketika setelah itu diajukan kepada pimpinan DPRD.
0: Kalau tadi yang disampaikan berarti pelayanan primanya juga diperhatikan, Kalau untuk prosesnya sendiri membutuhkan berapa lama ini Pak? Dari katakanlah menerima sebuah aspirasi, kemudian nanti memproses dan sebagainya, itu kira-kira butuh berapa lama biasanya Pak?
1: Kalau kita ketika menerima aspirasi dari masyarakat, itu kan kita sampaikan kepada pimpinan DPRD. Dan disitulah nanti kewenangannya ada di pimpinan DPRD. Surat ini mau ditujukan ke Komisi 1 atau Komisi 2 atau Komisi 3. Jadi domainnya ada di pimpinan.
0: Jadi sesuai dengan responnya ya, begitu ya dari
1: dan
0: pimpinan.
1: Dan ketiga telah disampaikan kalau ada

0: informasi balik, mungkin saja yang menyampaikan aspirasi mungkin saja ingin untuk mau audiens, maka kami akan menyiapkan surat. Dan surat itu akan kami sampaikan kepada yang menyampaikan aspirasi untuk ada dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 1 atau Komisi 2 atau Komisi 3.
1: Okay. Dan sejauh ini di Maluku Tenggara banyak yang seperti itu ataukah masih aman-aman saja ini?
0: Ya, kalau sejauh ini pasti adalah, tapi mampu kami melayani itu dengan baik.
1: Baik, ya pendengar, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Melki Ingratubun terkait dengan tugas-tugas di Sekretariat DPRD dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan modern. Ini sebuah edukasi dan sosialisasi yang pada akhirnya kita semua mengetahui begitu tugas-tugas penting yang dijalankan oleh Sekretariat DPRD. Dan satu hal lagi tadi yang dijelaskan secara detail terkait dengan Simaren ini, tentunya kita berharap ya ini bisa secepatnya begitu diberlakukan sehingga mempermudah pelayanan dan lebih mantap lagi begitu. Ya Pak Melki, kita masih punya beberapa waktu ke depan. Siap, kurang lebih 15 menit lagi. Pendengar, kami juga masih memberikan ruang untuk Anda di line interaktif. Silakan Anda yang baru bergabung, silakan di 0813-549-5875 dan di 22413. Ya, ini ada satu pesan WhatsApp lagi Pak Melki. Selamat siang, Pro 1 RRI Tual ingin bertanya kepada Pak Narasumber untuk anggota DPRD yang hadir di persidangan, kalau tidak sempat hadir itu apakah ada sanksinya atau tidak? Ini masuk di ranahnya Sekretariat DPRD juga atau tidak? Yeah. Ini terkait disiplin
0: kalau kita anggota untuk DPRD. Sekretariat DPRD itu tidak masuk dalam ranah kita. Kita hanya kepada ASN yang ada di Sekretariat.
1: Jadi mungkin ini juga masyarakat ingin tahu ya, kalau anggota dewan itu tidak hadir, apakah ini masuk pantauan Sekretariat DPRD juga? Ternyata bukan ya.
0: Bukan.
1: Oke. Jadi tetap ada koordinasi juga ya terkait dengan kelancaran sidang begitu ya. Baik. Dan satu lagi pesan WhatsApp, Assalamualaikum, Shalom dengan Pak Alex ya, Pak Alex di UN. Ingin bertanya kepada Pak Melki, sejauh ini aspirasi masyarakat itu apakah sudah ada yang melewati tahapan sampai akhir dan berhasil, ataukah bagaimana prosesnya biar aspirasi itu bisa cepat didengar dan dijawab dari Pak Alex di UN.
0: Oke, terima kasih Pak Alex atas pertanyaan ini, bahwa kita tahu bahwa ketiga aspirasi itu disampaikan kepada DPRD yang selama ini yang kita tahu. Ketiga itu disampaikan, biasa itu DPRD langsung dengan cepat, itu lewat kegiatan on the spot. Supaya merespon langsung keluh kesah apa yang disampaikan oleh masyarakat, dan itu biasa dilakukan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Dan itu sudah berjenjang begitu ya?
0: Ya, sudah berjenjang
1: prosesnya. Biasanya untuk aspirasi kan kita tahu di DPRD itu kan ada komisi-komisinya itu.
0: Ya.
1: Yang paling banyak itu kira-kira di komisi berapa ini Pak, aspirasi yang masuk ke mereka itu?
0: Kalau sekarang mungkin lebih banyak itu ada di Komisi 1 maupun Komisi 2. Karena Komisi 1 ini menyangkut pemerintahan OHOI, penyelenggaraan pemerintahan di desa, yang dimana juga itu banyak yang memberikan masukan saran melalui aspirasi, sehingga itu tetap sentiasa direspon baik oleh Komisi 1.
1: Yeah.
0: Baik juga menyangkut penyelenggaraan pendidikan,
1: dana
0: kesehatan,
1: desa, ya,
0: ya itu juga direspon oleh Komisi 2 dengan cepat juga dengan aspirasi yang disampaikan.
1: Oke, jadi kalau Komisi 1, Komisi 2 itu berarti aspirasinya ke mereka, mereka wajib ada untuk mendengar
0: tetap
1: begitu
0: merespon.
1: Ya. Berarti kalau untuk komisi yang lain yang artinya tidak ada kaitannya, tidak hadir juga tidak apa-apa begitu ya.
0: Pasti
1: Pak,
0: itu
1: ya?
0: Dalam rapat dengar pendapat, bisa juga dalam rapat benda umum, itu bisa juga dalam rapat gabungan juga ada. Biasa. Tergantung aspirasi yang disampaikan.
1: Oke. Okay.
0: Itu nanti kewenangannya ada di pimpinan DPRD.
1: Kalau seandainya aspirasinya itu katakanlah cukup ekstrim begitu ya, apakah itu tetap diakomodir atau bagaimana Pak Melki?
0: Kalau itu ranahnya ada di pimpinan DPRD.
1: Oke. Okay. Ini edukasi juga nih buat kita. Karena kita kan melihatnya itu kan sebatas selama ini kayak di layar. Jadi kita bisa lebih tahu lagi dengan kehadiran Pak Melki di sini. Dan pendengar, untuk saat ini Line Interaktifnya kami sudahi. Kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah berpartisipasi, sudah bertanya langsung kepada Pak Melki terkait dengan topik di dalam siaran ini. Dan Pak Melki, sebelum kita sudahi kebersamaan kita dalam dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa ini, pesan atau closing statement apa yang mau disampaikan kepada pendengar di siang ini?
0: Ya, terkait dengan hasil dialog yang baru saja kita bicarakan, yang dimana sesuai dengan topik kita yaitu Sekretariat DPRD Modern, pelayanan publik makin optimal. Maka kita sebagai ASN sudah barang tentu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, bagaimana kita berpikir untuk kemajuan daripada organisasi tersebut. Maka closing statement saya yaitu konstruktif melalui pemikiran, ide dan gagasan untuk mewujudkan inovasi organisasi menuju Maluku Tenggara Hebat.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Melki untuk waktunya bersama dengan kami di saat ini, dan sukses terus untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Kita nanti berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan pendengar, demikian sajian dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi. Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Tual. Kami temani Anda di frekuensi 103,6 MHz dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang memilih bersama kami di streaming. RRI Tual di edisi hari ini, pendengar, kita jumpa di Rabu 22 Juli 2026. Hari ini mungkin bertepatan dengan hari bahagia Anda. Apapun momen itu, selamat merayakannya bersama dengan keluarga. Nah, pendengar, di jam 11 hingga jam 12 ya, sudah menit ke 26, kita berbagi tips dan trik ya. Tentang apa saja yang Anda punya, Anda bisa bagikan bersama kami di kesempatan siang ini. Baik itu tentang kesehatan, ataupun ada tips dan trik lainnya, atau Anda punya obat-obat keluarga yang mungkin sampai saat ini masih Anda gunakan untuk penyakit tertentu. Anda bisa bagikan bersama kami, pendengar, di kesempatan siang ini melalui line telepon 0813-549-5875 terkait dengan tips dan trik. Iya, nanti pada jam 12 akan kami hadir, pendengar, dengan sajian lagu-lagu daerah hingga pukul 13 akan ada dinamika olahraga. Usai dinamika olahraga akan kita bersama di sesi pertama Pro Dandut dan membawa kita hingga pukul 14.00 ada sajian Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Dan nanti selesai Lintas Seribu Pulau akan kita bersama lagi di Pro Dandut. Lagu-lagu berirama dandut akan kami persembahkan untuk Anda hingga nanti di pukul 15.00 kita bersama lagi di musik pelepas lelah. Di dalamnya ada rangkaian lagu-lagu pop Indonesia akan hadir temani santai sore Anda hingga membawa kita di pukul 16.30 akan ada sajian berita dalam bahasa K untuk edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian timur, kita bersama di rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang nantinya kami persembahkan untuk Anda. Temani siang Anda, pendengar, kita bersama di tips dan trik, lebih ke kesehatan ya. Anda yang punya informasi terkait dengan tanaman obat keluarga dan juga ada obat-obat rumahan yang Anda gunakan hingga saat ini, Anda bisa bagikan bersama kami, pendengar, di 0813-549-5875.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Anda di tips dan trik pendengar, sambil kami buka line telepon bagi Anda yang ingin berbagi tips dan trik terkait dengan menjaga kesehatan, boleh langsung di 081354958575. Iya, menanti Anda di line telepon. Ellen punya satu informasi ya untuk Anda terkait dengan tips bagaimana Anda menjaga kesehatan untuk terhindar dari yang namanya stroke. Nah, saudara, untuk mencegah stroke dengan pola hidup yang cerdik ini, cek kesehatan rutin, ada juga enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan juga Anda bisa kelola stres dengan baik. Nah, kontrol ketat tekanan darah, gula darah, dan juga kolesterol Anda, saudara. Nah, ini beberapa langkah spesifik yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan risiko stroke. Di mana Anda harus melakukan diet seimbang, kurangi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Nah, batasi makanan manis dengan gorengan, serta perbanyak asupan sayur dan juga buah. Ada lagi aktivitas fisik, ini lakukan olahraga teratur seperti jalan cepat, berenang, ataupun bersepeda dalam waktu selama 30 menit per hari, minimal 5 kali dalam seminggu. Ada lagi berhenti merokok, bisa berisiko karena untuk perokok aktif ini hingga 4 kali lebih tinggi daripada bukan perokok ya. Berhenti merokok agar akan secara drastis memperbaiki juga kesehatan pembuluh darah Anda. Yang berikutnya lagi adalah kelola kondisi medis, di mana jika Anda memiliki riwayat hipertensi atau diabetes, maka patuhi pengobatan dari dokter dan pantau kondisi Anda secara berkala. Nah, ada lagi batasi alkohol dan juga hindari atau kurangi konsumsi minuman beralkohol karena dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu gumpalan darah. Nah, ini pendengar beberapa langkah yang bisa Anda lakukan, lebih ke bapak-bapak ya, bapak-bapak tercinta, suami-suami terkasih. Nah, ini beberapa cara untuk Anda bisa terhindar dari yang namanya stroke dengan lakukan pola hidup cerdas. Itulah pendengar, kami menanti Anda juga bagi yang punya tips terkait dengan kesehatan. Ada obat-obat tertentu yang bisa membuat Anda biasanya kepala sakit atau sakit kepala ataupun mah, Anda juga bisa bagikan bersama kami di kesempatan siang ini di 081354958575 bagi Anda yang punya obat-obat untuk misalnya ya meredakan asam lambung ataupun tekanan darah, hipertensi dan lain sebagainya. Anda bisa bergabung bersama kami. Kami masih buka line telepon dan kebersamaan kita hingga nanti di jam 12 waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya ada lagu-lagu daerah akan hadir untuk Anda.

0: sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
1: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran, akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi, sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Program 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Satu lagu pilihan dari Tanah Evaf, ada Fikir Bok-Bok sementara mengudara untuk Anda. Nah, sudah pasti kita punya pikiran yang baik-baik juga ya, untuk nantinya mengawali seluruh aktivitas kita, menjalani pekerjaan kita di hari ini. Dan peringat satu informasi sebelum kita ikuti penyampaian dinamika olahraga. Ini pada tanggal 22 Juli, tepat di hari ini kita memperingati Hari Bakti Adiaksa di Indonesia ya, Hari Otak Sedunia, dan juga Hari Perkiraan PI secara internasional, Hari Nasional di Indonesia. Nah, Hari Bakti Adiaksa atau dikenal juga sebagai Hari Kejaksaan Republik Indonesia diperingati pada hari ini 22 Juli. Nah, peringatan ini menandai ulang tahun pembukaan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Nah, Kejaksaan resmi terbuka pada 22 Juli 1960 melalui rapat kabinet dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, Hari Bakti Adiaksa menjadi momentum untuk mengenang perjalanan institusi kejaksaan dalam menegakkan hukum secara profesional, adil, dan berintegritas serta mengapresiasi pengabdian para jaksa. Kegiatan ini juga peringatan biasanya meliputi upacara, ada juga bakti sosial, donor darah. Beberapa hari sebelum ini ada penyuluhan hukum dan juga kegiatan olahraga atau perlombaan yang melibatkan masyarakat dan juga pegawai kejaksaan. Dalam mendengar satu informasi untuk Anda, menempatkan kita di pukul 13 dan selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga melalui program 3 Jakarta.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: He's got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim
3: 2026-2027.
4: Tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun asis dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. That's here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

0: pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan

0: kesehatan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, itu tadi sajian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda kini kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-24, kini tinggalkan jam 1 siang ini.

Edisi Rabu kita di 22 Juli 2026. Pendengar, selanjutnya kita bersama di kesempatan siang ini untuk rangkaian lagu-lagu berirama dandut. Pengantar kita nanti pada pukul 14.00 akan ada sajian lintas 1000 pulau siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara.

0: Baik pendengar, satu lagu punya Armet di balik cadar biru mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang ini, menempatkan kita di jam 1 lebih 31 menit. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap memilih bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur. Iya, masih ada lagu-lagu pilihan berirama dandut pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada calon istri punya Deswa. Iya, ada juga Eri Susan dengan kurang piknik. Ini karena kelelahan ya. Lalu harus refreshing supaya pikiran kembali fresh dan iya bisa menghadapi semua pekerjaan nantinya. Selanjutnya ada Tanyakan Pada Bulan. Ada Ina Rosdiana dengan Bertaruh Rindu. Ada lagi Lisa Dahlia dengan Jadilah Bintang. Ada Mawar Wandra dengan Wandra dengan Mawar. Iya, akan menemani Anda pendengar. Dan sudah berdering di line telepon, kita menyapa dulu. Halo, Pro Dandut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dandut.
0: Iya, selamat siang, Bung Bravo. Apa kabar, Bung Bravo?
1: Ya, kabar baik.
0: Kabar baik ya, oke. Bung Bravo ini...
1: Kayaknya macam kurang feeling ya.
0: Iya. Betul sekali. Lagi pilek. Oke, Bung Bravo. Tapi Bung Bravo baik-baik saja ya?
1: Ya.
0: Iya. Oke, mau salam-salam untuk siapa di mana, silakan Bung Bravo.
1: Ya, pertama-tama ucapkan selamat siang buat TK Ela yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Terus juga buat yang masih standby di Mas Tenteng. Dan juga buat Butuki, Tinggi, Bung Manto, terus yang punya pulau Sapu.
0: Oke.
1: Terus juga kembali ke kebisan para parti sana ada Indonesia, ada Dewi. Dan juga buat Cilena yang di Mesin.
0: Iya.
1: Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Helen.
0: Oke. Ada yang bisa dibantu, Bung Bravo? Iya, karena panggilnya itu agak-agak sedikit mengagetkan begitu.
1: Revis lagu yang berjudul
0: apa itu?
1: Tanyakan Pada Bulan.
0: Lagu apa itu?
1: Tanyakan Pada Bulan.
0: Oh iya iya iya.
1: Sebenarnya harus tanyakan kepada ya kita sama
0: Matahari.
1: Nanti kita tanyakan kepada bulan sebenarnya.
0: Berarti nanti malam ya? Nanti malam.
1: Iya. Ya mungkin itu judul lagu ya.
0: Iya, kita dengarkan saja dulu apa liriknya ya. Oke.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang, Bung Bravo. Selamat beraktivitas ya. Sukses Bung Bravo di setiap pekerjaan. Apa yang diusahakan, semoga semuanya tercapai. Iya, jangan lupa beristirahat ya, kalaupun sudah kelelahan. Sudah ada lagi line telepon. Siapa gerangan? Halo, Pro Dandut.
2: Halo, Pro Dandut, selamat siang, Kak Ellen.
0: Halo, selamat siang, Nesya.
2: Iya.
0: Apa kabar, Nesya?
2: Baik saja, Kakak.
0: Oke, Nesya. Mau salam-salam untuk siapa di mana atau request lagu saja?
2: Iya, salam pertama buat Kakak cantik yang tulus pada siang hari. Terus buat Bung Bravo yang barusan lewat tadi itu.
0: Oke.
2: Buat Ibu Tuti, Mbak Minggi. Bersama Tante Dewi.
0: Iya.
2: Topan lagi asar kopra.
0: Oh begitu ya. Semangat ya.
2: Iya semangat Topan.
0: Iya. Kalau beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu harga kopra agak jatuh ya. Tapi berharap semoga sudah naik lagi harganya.
2: Iya sudah naik lagi.
0: Oke. Kalau sekarang, kalau sekarang kisaran berapa Nesya?
2: Ya.
0: Sekarang harga kopra sekilo berapa? Yang khusus
2: kalau
0: di situ.
2: Kalau di Elat ini sekilo itu 12.000 kakak.
0: Oke, berarti harganya masih, iya sebelumnya kan 8.000 per kilo kan?
2: Iya, kalau di kampung 8.000.
0: Di kampung, untuk saat ini memang beberapa bulan kemarin kan 8.000, tapi sudah naik 12.000 ya?
2: Iya, di Elat.
0: Oke, 12.000 ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, jadi dibawa ke Elat terus ditimbang di sana ya begitu ya?
2: Iya, kakak.
0: Oke.
2: Ada juga beli di kampung.
0: Dengan harga 12.000?
2: Tidak, 8.
0: Oke.
2: 8.000.
0: Iya, karena memang hitung-hitungan ya transportasi ke Elat ya rugi 4.000 untuk timbang kopra di kampung. Lebih memilih kayak gitu ya, Nesya ya.
2: Iya.
0: Oke, selamat berusaha ya. Semoga banyak kopra yang siap dijual supaya dapat uang juga lebih banyak begitu ya. Oke. Semangat ya Nesya dan juga saudara-saudara yang ada di sana.
2: Iya, makasih. Kakak lagu apa, Kak?
0: Yang ada ini ada dari NTT LLE, ada satu sama punya
2: ya,
0: Siti Bad. Oke. Kalau Bung Brava tadi requestnya tanyakan pada Bulan.
2: Iya. Tanyakan pada Bulan itu karena dia punya macet di sini jadi.
0: Oh, iya. Semoga kalau tanyakan pada Bulan semoga cepat dapat jawabannya ya. Kapan buah hatinya kembali ke Rerean begitu.
2: Proses ini kakak.
0: Oke. Semoga secepatnya berkumpul lagi dengan Bung Bravo ya, biar jangan galau.
2: Itu lagi.
0: Bung
2: Bravo yang kasih lama jadi.
0: Dipercepat Bung Bravo, jangan sampai apa ya? Aduh, takut ucap.
2: Itu lagi. Terus lagi musim angin begini.
0: Iya, sabar-sabar saja ya Bung Bravo ya. Nanti juga Tante Dewi balik ke sana.
2: Iya lagi okay. Tadi.
0: Iya.
2: Buat kekeran saja.
0: Oke, terima kasih ya, untuk Nesya yang sudah bergabung.
2: Dah,
0: selamat siang. Iya, lagu ini juga spesial untuk Anda pendengar yang sementara bekerja beraktivitas. Seperti tadi saudara-saudara Nesya yang sementara asar kopra. Iya, kalau beberapa bulan kemarin dari Disperindak menginformasi bahwa harga kopra sementara menurun ya, begitu ya. Dan menginformasikan kepada masyarakat agar untuk sementara menghentikan produksi kopra. Namun kini harganya sudah membaik, sekilo 12.000, maka gencar lagi, giat lagi untuk bisa mempunyai kopra yang sangat banyak untuk dijual untuk kebutuhan ya begitu. Sukses untuk semuanya di Wawur, Bombay, terbungkus semuanya yang ada di Kayu Besar. Oke, masih ada penelpon lain. Halo.
3: Halo, selamat siang, Saudara.
0: Selamat siang.
3: Kita.
0: Tepat sekali passwordnya Ibu Tuti. Ibu Tuti yang manis, apa kabar?
3: Oh baik saja
0: kak. Iya, puji Tuhan baik-baik saja ya.
3: Iya.
0: Oke, Mama, Ibu Tuti mau request lagu apa ini?
3: Lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Yang ada, yang Ellen sudah siapkan satu sama punya Siti Badria, ada Tanyakan pada Bulan, ada Elele dari NTT, ada juga Bertaruh Rindu punya Ina Rosdiana.
3: Yang Rosdiana itu.
0: Oke, Rosdiana ya.
3: Ya.
0: Siap Ibu Tuti, lagunya untuk siapa di mana ini?
3: Terima kasih, pertama kami ucapkan selamat siang, selamat bertugas buat Kak Ellen bersama Bung Iqbal.
0: Ada Arif di sini.
3: Oh, Bung Arif.
0: Iya, Bung Arif.
3: Rekan-rekan yang bertugas.
0: Oke.
3: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
3: Lanjut buat Mama Engge, gabung dong.
0: Iya.
3: Adik dan Bung Rapo.
0: Oke.
3: Dan Bung Tulus, Ayah Dola bersama Ibu Maya. Dan Bung Manto, selamat siang. Selamat morning.
0: Iya.
3: Semoga lagu yang diputarkan oleh Bung Operator tetap terhibur selalu.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya, sama-sama Ibu Tuti, tetap jaga kesehatan ya di sana. Iya, jangan sakit-sakit lagi ya Ibu Tuti ya. Okay, sudah 3 penelpon. Kita break dulu ya dengan lagu yang di request. Setelah itu nanti Ellen kembali menyapa Anda pendengar di line telepon.

0: Pendengar, itu tadi tiga lagu spesial untuk Nesha Bum Bravo dan Ibu Tuti yang sudah bergabung di sesi pertama Pro Dandut untuk siang ini. Dan sudah ada yang bergabung, kita menyapa lagi. Halo.
1: Halo, selamat siang Kak Ele.
0: Iya, selamat siang Ibu Tuti. Silakan Ibu Tuti, mau salam-salam ya. Lagi.
1: Ya, bersama kamu bertemu selamat siang buat Kak Ele. Dan tidak lupa adik Ica.
0: Okay.
1: Di rumah yang selalu setia dengan Pro 1 RRI Kluang.
0: Okay. Adik Ica, salam ya dari Kak Ellen.
1: Beta lupa, beta ku anak tercinta.
0: Siapa itu?
1: Mas Warbal dan cucu Ejon.
0: Iya.
1: Yang bertugas di Pompi Baru Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya.
0: Oh, di daerah Kak Ellen ya?
1: Iya. Iya, tugas di sana baru 4 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi lagu ini nanti Kak Ellen bersama Bung Ari saja yang pilih lagu.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih Kak
0: iya,
1: Ellen.
0: Iya, sama-sama Ibu Tuti. Waduh, teringat akan anak-anaknya di MBD. Saya juga ya ingin ke sana, tapi belum siap. Nanti ya akan kita ke MBD kalau semuanya sudah siap seperti itu. Iya, baru rencana, belum, nanti semoga dikasih kesehatan oleh Sang Maha Kuasa dan nanti kita ke sana ya. Ibu Tuti, terima kasih sudah bergabung lagi di Pro Dandut. Dan satu lagu, pendengar, kami mohon maaf tidak bisa menyapa Anda di line telepon. Kita break dulu dengan satu lagu pilihan sekaligus kita jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian timur.

0: Baiklah pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di layan telepon. Setelah kita ikuti nanti pendengar Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara, akan kita merangkai kebersamaan lagi di Pro Dandut untuk sesi kedua. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tual, saatnya kami ajak Anda pendengar bergabung bersama program 1 Ambon.
1: Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil

Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Ternate, RRI Saumlaki, dan RRI Bula untuk edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Dea Safsafubun. Dan saudara, mengawali jumpa kita di informasi lintas 1000 pulau, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi yang pertama dari RRI Tual. Bahasa Kei kembali dihidupkan dengan memasukkan ke dalam kurikulum terintegrasi di semua jenjang pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
1: Demi melestarikan bahasa Kei, warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara meminta Dinas Pendidikan untuk melibatkan serta mengajarkan sejak dini bahasa Kei kepada para siswa. Bravo, salah satu warga desa Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, mengusulkan untuk memasukkan bahasa Kei dalam mata pelajaran muatan lokal yang diharapkan bisa menjadi langkah awal pelestarian budaya berbahasa Kei.
2: Terkait dengan kearifan lokal, kami memantau beberapa kali tidak ada kegiatan tersebut. Jadi harapan kami mungkin kegiatan ini kalau bisa pada waktu anak-anak SD ikut ujian terakhir harus ada kegiatan tersebut, tentu tidak itu harus dalam bahasa Kei. Dari kami mantau berapa kali itu tidak ada kegiatan tersebut, artinya kegiatan ini untuk melatih kita punya anak-anak mulai dari SD sampai tingkat teratas yang kita mantau itu sampai saat ini anak-anak kita juga tidak bisa mengucapkan bahasa Kei.
1: Sementara itu PLT Kepala Dinas Pendidikan Binrauda Arif Hanubun saat dimintai komentarnya mengatakan untuk peningkatan kemampuan berbahasa Kei menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pihak. Namun sudah mulai disiapkan untuk semua jenjang pendidikan oleh tim khusus.
3: Untuk peningkatan kemampuan berbahasa Kei itu juga memang menjadi satu PR juga buat kami. Makanya kami memulai kemarin itu lewat Hardiknas bahwa perkembangan teknologi yang semakin masif, maka salah satu benteng untuk menjaga karakter anak-anak kita adalah melalui adat, budaya, dan agama. Maka kita mulai dengan itu. Di sekolah-sekolah juga penyesuaian kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya sudah kita lakukan, sudah kita dalam proses tim mulai bekerja, tim akan bekerja melakukan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dan insya Allah akan seragam di semua jenjang.
1: Hani pun berharap dengan adanya kurikulum yang seragam dan terintegrasi dengan muatan lokal, kefasihan para generasi muda di Kei dalam menggunakan bahasa daerah makin terasa dan bisa terus melestarikan bahasa daerah sendiri. Dari Langgur, Mei Maturbongs melaporkan.

0: Dan saudara, dari Tual kita menuju ke RRI Ternate. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan beragam kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nining Farida.
1: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3 tidak bisa berjalan sendiri.
2: Memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan beragam kegiatan. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Juni 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 23 Juli 2026 di Sovivi melalui Festival Olahraga Tradisional Anak. Kepala Dinas DP3A Provinsi Maluku Utara, Hairia, mengatakan DP3A menggandeng sejumlah instansi, diantaranya Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan Sentra Wasana Bahagia. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi sunatan massal, bakti sosial, penertiban kartu identitas anak, pelayanan bantuan sosial, hingga pemberian bantuan secara gratis.
1: Dinas Sosial mengisi Ramadhania beberapa kegiatan yang sudah jalan, ada namanya sunatan masal, terus ada bakti sosial, ada penerbitan kartu identitas anak, terus ada pelayanan bantuan atensi, ada pengobatan gratis. Itu kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Sentra Bahagia. Terus ada kegiatan-kegiatan yang kerjasama dengan UPTD PSSA Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate. Itu kemarin juga kami laksanakan Jalan Sehat bersama anak panti.
2: Ia menambahkan DP3A juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui program DP3A Menyapa yang dilaksanakan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
1: Kenapa kami kerjasama? Karena DP3A tidak bisa berjalan sendiri. Kami bentuk suatu bentuk komitmen bersama untuk bagaimana memperingati hari anak, bahwa peringatan hari anak mengingatkan kita semua bahwa anak perlu dilindungi, perlu mendapat pelayanan, perlu mendapat layanan yang baik dari baik siapapun. Kami juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan, jadi kita masuk di pada saat pengenalan sekolah MPLS. MPLS itu kami masuk di momen MPLS dengan kami punya program itu DP3A Menyapa. DP3A Menyapa itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melakukan aksi nyata terhadap perempuan dan anak.
2: DP3A berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Reporter Nining Farida melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Dan saudara, informasi selanjutnya dari RRI Bula, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pertanian kembali menambah luas tanam padi sawah sebanyak 10 hektar guna meningkatkan hasil produksi sekaligus mendukung terwujudnya program swasembada pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hasrul Adi.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pertanian kembali meningkatkan luas tanam padi sawah dengan menanam 10 hektar di Desa Akijaya, Kecamatan Bula Barat. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak produksi sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Seram Bagian Timur Sofyan Waraya mengatakan, hingga saat ini total luas tanam padi sawah di wilayah Seram Bagian Timur telah mencapai 292 hektar. Ia menjelaskan Desa Akijaya sebelumnya hanya mampu mengelola sekitar 1 hektar lahan pada periode 2019 hingga 2025. Namun berkat kolaborasi antara penyuluh pertanian, petani balai wilayah sungai, dan dinas pertanian, luas tanam kini meningkat signifikan menjadi 10 hektar. Menurut Sofyan, peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi mengaktifkan kembali lahan tidur yang memiliki potensi besar untuk pertanian.
2: Dalam rangka memenuhi target luas tanam di Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya untuk padi sawah, kami telah menanam untuk padi sawah seluas 292 hektar. Kami telah menanam kurang lebih 10 hektar, tepatnya di Desa Akijaya. Desa Akijaya ini sekitar tahun 2019 sampai tahun kemarin itu hanya bisa menanam 1 hektar. Tapi dengan adanya kerjasama yang baik antara penyuluh, kemudian petani dengan balai sungai dan dinas pertanian, maka kita dorong dari 1 hektar menjadi 10 hektar.
1: Program serupa sebelumnya juga dilakukan di Desa Waisamit yang berhasil meningkatkan luas tanam dari 5 sampai 7 hektar menjadi 50 hektar. Upaya ini sejalan dengan program swasembada pangan nasional yang terus didorong oleh pemerintah pusat. Targetnya tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pangan. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pertanian Seram Bagian Timur menerapkan dua pola utama, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan lahan yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru.
2: Ada dua pola yang untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan itu melalui peningkatan produksi, di mana pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Kita tentu menerima dua pola ini. Yang pertama, pola intensifikasi dengan sasaran lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, kita manfaatkan kembali untuk menjadi produktif dan peningkatan produksi. Lalu kemudian ada luas lahan yang belum tercetak, akan insya Allah di tahun ini akan tercetak dalam rangka untuk meningkatkan produksi beras kita.
1: Saat ini kontribusi produksi beras di Seram Bagian Timur baru mencapai sekitar 18,5% dari kebutuhan daerah dengan jumlah penduduk sekitar 140 ribu jiwa. Meski demikian, pihaknya optimis angka tersebut dapat ditingkatkan seiring dukungan program nasional. Dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara juga mulai dirasakan di daerah, diantaranya pembangunan 15 unit irigasi tersier yang disalurkan langsung ke kelompok tani, selanjutnya 22 unit irigasi perpumpaan, serta program optimalisasi lahan untuk 51 kelompok tani. Sofyan menegaskan target utama saat ini adalah mencapai swasembada pangan di tingkat daerah terlebih dahulu, sebelum berkontribusi lebih luas ke tingkat provinsi maupun nasional.

0: Terima kasih untuk RRI Bula informasinya di siang ini. Dan saudara, mengakhiri Lintas Seribu Pulau di edisi hari ini, kita dengarkan informasi dari RRI Ambon. Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara datangkan ribuan ton beras secara bertahap untuk memperkuat ketahanan pangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya tetap aman hingga akhir tahun 2026. Untuk memperkuat cadangan pangan, Bulog akan menerima tambahan pasokan beras dari sejumlah daerah penghasil di Indonesia. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir mengatakan, Maluku bukan merupakan sentra produksi beras besar seperti beberapa daerah lain. Karena itu, pasokan beras dari luar daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Lanjut dikatakan, saat ini terdapat sejumlah pasokan beras yang masih dalam perjalanan melalui laporan MUFNAS, di mana pasokan tersebut berasal dari Jawa Timur sebanyak 500 ton, Sulawesi Tenggara sekitar 50 ton, serta Sulawesi Selatan sebanyak 2.200 ton yang akan datang secara bertahap hingga Desember 2026. Ia menjelaskan, tambahan pasokan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan hasil panen atau gagal panen di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Meski demikian, Bulog tetap optimis dapat menyerap beras lokal dari petani di daerah, khususnya di Pulau Puru dan Pulau Seram Provinsi Maluku.
2: Jadi total nanti beras yang akan datang adalah cuma bertahap sampai bulan Desember. Itu adalah tujuannya untuk menyokong jangan sampai terjadi gagal panen di sini ataupun jumlah panen pun akan gagal.
1: Ditambahkan, untuk saat ini, stok komoditas pangan di gudang Bulog terdiri dari 10.500 ton beras medium dan 500 ton beras premium. Selain itu, tersedia pula gula pasir sebanyak 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng mencapai 301.262 liter. Seluruh stok pangan tersebut tersebar di sejumlah gudang Bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan akhirnya saya Ria Safsafubur mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Iya, pendengar kembali menyapa Anda di Pro Dandut. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Ellen.
0: Selamat siang Nesya. Ya. Balik lagi ya Nesya ya. Silakan ya, Nesya.
1: Iya. Lagu apa Kak?
0: Yang tersisa ini ada lagu Kapal dari Ambon. Iya, bukan Kapal dari Ambon ya, Labobar bukan, tapi ada lagu Kapal, ada Manusela, ada Amri Zain dengan Madu, ada Capek Deh punya Melinda, ada Hujan di Malam Minggu, ada lagi Hitam Manis Lewali dengan Nur Lela. Request yang mana nih?
1: Yang Capek Deh tadi.
0: Capek Deh urusin iya. Kamu. Oh iya, oke. Okay. Lagu ini untuk siapa ini?
1: Iya, buat Tante Dewi bersama Mama Mita lagi di kebun sana.
0: Oke, okay, kira Tante Dewi dan Bung Bravo. Oh, ternyata Tante Dewi sama Tante Nita ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Mm-mm. Terus siapa
1: Barang
0: lagi?
1: Barang lagi, berumput jadi istirahat itu minta lagu.
0: Iya, selamat tua. Bersantai Tante Dewi bersama Tante Nita. Itu saja Nesya?
1: Iya, oke, makasih
0: iya. Kakak. Sama-sama, selamat siang.

0: Di belakang Nesya sudah ada lagi yang bergabung. Kita menyapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Ellen.
0: Selamat siang Ibu Tuti.
1: Kak Ellen nanya minta lagu.
0: Iya, lagu apa itu?
1: Lagu Hitam Manis.
0: Hitam Manis.
1: Untuk menghibur Mama Eke. Mama Eke tadi lagu Semlaki udah berdiri goyang-goyang
0: saja. Iya, betul. Kak Ellen juga Mama tahu.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Tuti, sudah bergabung lagi di Pro Dandut. Dua penelpon, terima kasih banyak untuk Nesya dan Ibu Tuti kembali menyapa di Pro 1 Era Ritual. Okay, satu penelpon lagi kita break ya. Halo, Pro Dandut.
2: Halo, Dandut adalah kita.
0: Iya, ini suara khasnya Mama Engge nih. Diawali dengan ketawa ke TV. Mama Engge dapat salam dari Nesya dan juga Ibu Tuti, Mama Engge.
2: Itu sudah. Karena Mama Engge bobo tadi, habis kue bobo.
0: Oke.
2: Emangnya minta lagu Nur Lela saja.
0: Nur Lela, oke, iya. Siap. Lagunya mengudara ya. Ditunggu Mama Engge.
2: Jadi kembali salam buat Adinesia dengan Mama Tuti.
0: Iya.
2: Sementara Mama Engge tadi goyang-goyang jadi.
0: Iya, betul. Kecapean okay. Mungkin ya.
2: Oke.
0: Iya, Mama Engge ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung, iya. Sudah meluangkan waktu untuk bersama Ellen di Pro 1 Era Ritual. Oke, dan sebelum nanti kita kembali menyapa Anda di line telepon, bagi yang ingin bergabung ditahan dulu karena kita break dengan 3 lagu pilihan berikut ini.

Baik pendengar, itu tadi dua lagu pilihan sudah hadir menemani Anda. Spesial ya untuk Nesya dan Ibu Tuti yang sudah bergabung tadi. Iya, semoga makin semangat di siang ini untuk melaksanakan berbagai rutinitas di sana. Apalagi Nesya yang saat ini sementara melakukan aktivitas yang cukup berat mengasar kopra di Wawur. Iya, semoga lagu-lagu tadi kembali memberikan semangat ya untuk mengerjakan semuanya hingga tuntas. Oke, menit ke-52 kini bergeser dari jam 2, pendengar. Nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore kita akhiri kebersamaan kita di Pro Dandut untuk siang ini. Dan akan ada musik pelepas lelah hadir menemani Anda di sela-sela aktivitas siang ini hingga nanti sore. Oke, masih kurang lebih 7 menit lagi, line telepon kembali kami buka untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon. Salam-salam atau request lagu? Iya, tapi nanti hanya satu lagu ya di akhir kebersamaan kita untuk Pro Dandut sore ini. Sekaligus kita jelang tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian timur.

Baik, pendengar, untuk Anda satu lagu pilihan dari Tanah Papua, spesial untuk Anda. Semoga kita makin semangat untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di siang ini. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia bagian timur, satu lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dandut edisi Rabu 22 Juli 2026.

Saatnya pendengar kita bersama di Musik Pelepas Lelah untuk edisi hari ini di Rabu 22 Juli 2026. Temani Anda yang sudah kelelahan dari pagi, lalu Anda break untuk makan siang, kini lanjut lagi dengan pekerjaan yang lain hingga nanti sore. Ya, menghilangkan rasa lelah Anda pendengar, kami punya sajian lagu-lagu pop Indonesia temani Anda. Cinta Yang Menemani punya Rosa, disusul Satu Koleksi Manis punya Samsons dengan Ternyata Cinta.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Musik Pelepas Lelah masih menemani kebersamaan kita pendengar di kesempatan sore ini. Menit ke-15 sudah tinggalkan jam 3 sore dan pasti Anda yang punya beberapa pekerjaan belum selesai, Anda harus berkejaran dengan waktu sehingga Anda juga nantinya pulang ke rumah dengan tepat waktu juga untuk berkumpul bersama keluarga. Temani Anda di sana pendengar, kami punya lagu-lagu dari tanah air masih hadir untuk Anda di kesempatan siang ini. Namun satu informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, terkait dengan Ketua Dewan Adat Aru TH Tonci Galanggoga menyoroti kesiapan panitia penyelenggara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut disampaikan kepada RRI menyusul waktu pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 yang tinggal 27 hari lagi. Galanggoga meminta panitia dan pihak berwenang segera mempersiapkan berbagai kebutuhan termasuk pelaksanaan latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Nah, ia juga meminta agar lapangan di Sudarso Dobo segera disterilkan dari berbagai atribut dan kegiatan lain. Nah, sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk latihan paskibraka termasuk personil TNI dan Polri yang terlibat dalam persiapan upacara dimaksud. Nah, menurutnya persiapan paskibraka perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari karena memang kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam membina generasi muda Aru. Ia juga membandingkan persiapan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya pada tahun-tahun sebelumnya latihan dan persiapan paskibraka telah dilakukan sejak awal atau pertengahan bulan sebelum pelaksanaan upacara. Namun hingga saat ini dirinya menilai persiapan tersebut belum terlihat secara maksimal. Galanggoga menegaskan bahwa paskibraka bukan sekadar bagian dari upacara kenegaraan tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi muda yang dapat memberikan pengalaman dan membentuk karakter mereka dalam menghadapi masa depan. Telah mendengar satu informasi yang mana Ketua Dewan Adat Aru menyoroti kesiapan panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bahwa tinggal menghitung hari namun belum ada persiapan yang matang dalam menyongsong kemerdekaan RI ke-81 tersebut. Ya, semoga dengan adanya Ketua Dewan Adat yang menyoroti hal ini, maka panitia juga bergerak cepat ya untuk bisa mempersiapkan anak-anak yang nantinya akan menjadi paskibraka di hari H nanti. Masih ada informasi lainnya pendengar akan kami persembahkan untuk Anda. Kita dengarkan lagi dua lagu pilihan berikut ini. Ada Di Antara Kau dan Aku punya Willy Sopakua disusul Marian Jola dengan Tak Ingin Pisah Lagi.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Woi, berhenti! Jangan kau lari! Tunggu!
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Nay.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya, apa?

Musik pelepas lelah masih menemani Anda pendengar di kesempatan sore ini. Menit ke-43 tinggalkan jam 3 sore. Kami punya satu informasi dikutip dari rri.co.id. Di Langgur, antrean panjang kendaraan terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Langgur, Maluku Tenggara. Nah, sejumlah kendaraan, terutama kendaraan berbahan bakar solar, terlihat mengular berhari-hari untuk mendapatkan pasokan bahan bakar. Nah, saudara, pantauan RRI di lokasi menunjukkan antrean didominasi oleh kendaraan roda 4 seperti mobil angkutan, kendaraan usaha, dan kendaraan pribadi pengguna solar. Nah, para pengemudi harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan giliran pengisian. Ada sejumlah warga dan pengemudi mengaku khawatir dengan kondisi tersebut karena memang solar merupakan bahan bakar utama untuk mendukung aktivitas pekerjaan mereka, terutama bagi pelaku usaha dan transportasi. Nah, mereka berharap ketersediaan solar dapat kembali normal sehingga tidak menghambat kegiatan sehari-hari. Nah, saudara, terpantau petugas SPBU tetap melakukan pelayanan dengan tertib sesuai prosedur yang berlaku, dan masyarakat yang melakukan pengisian bahan bakar juga dihimbau untuk tetap menjaga ketertiban, mengikuti arah petugas, dan tidak melakukan pembelian melebihi kebutuhan. Antrean panjang di SPBU ini menjadi perhatian warga karena solar memiliki peran penting dalam mendukung roda perekonomian, dan masyarakat berharap pihak terkait dapat segera memastikan ketersediaan pasokan agar pelayanan BBM dapat berjalan lancar dan kebutuhan warga dapat terpenuhi. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda. Tidak hanya untuk solar ya, akhir-akhir ini juga menjadi tanda agak susah juga di daerah kita. Walaupun dua hari, tiga hari sekali kita mendapatkan ada pengisian minyak tanah di beberapa agen, tetapi tetap saja menjadi hal yang langka untuk masyarakat. Nah, semoga dengan adanya perhatian dari pihak terkait ya, dalam hal ini Pertamina, untuk lebih persiapkan lagi bahan bakar minyak agar kebutuhan masyarakat juga bisa dipenuhi, karena kemana-mana harus mengisi bensin ya, solar, apalagi untuk yang pengguna roda 4. Nah, semoga saja ini bisa di apa ya, perhatikan ya oleh pihak Pertamina dan kembali normal dalam hal pengisian BBM.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Hujang, Kabupaten Maluku Tenggara, Program 1 masih setia menemani Anda. Terima kasih banyak dalam setiap kesibukan Anda selalu mendengarkan kami. Semoga hiburan juga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda di sana pendengar, terkait dengan utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, pendengar, utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik saat ini ya, setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Nah, atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk percepatan pembangunan? Dan kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Nah, saudara, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas aman. Nah, ukuran terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya bahwa risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dalam kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah juga mengklaim ada dana pinjaman tidak disalahgunakan untuk belanja konsumtif, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana yang ada mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Nah, namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan ya, ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang terutama yang menggunakan mata uang asing. Itulah pendengar satu informasi terkait dengan utang negara dan tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan pemerintah mengatakan bahwa utang luar negeri saat ini masih dalam tahap aman dan semoga bisa dipertahankan sehingga iya, walaupun menjadi utang yang sangat besar tetapi dimanfaatkan sebagai pembiayaan untuk memperayakan masyarakat, juga melakukan percepatan pembangunan di tanah air. Masih ada informasi lainnya pendengar, tapi jangan lewatkan juga penyampaian berita dalam bahasa KI akan kami hadirkan pada menit ke-30, bergeser dari jam 4 sore ini.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan kini jam 4 lebih 30 menit, saatnya kita simak berita dalam bahasa K edisi Rabu 22 Juli 2026.

BPS Maluku Tenggara na capai rehe 61,24% rauk ahang data per Juli ia tribun rubutru enean da'an radat sensus ekonomi en radat liaan tanggal 15 Juli yala. Kubni kotua rarok ni rafaya pelayanan listrik na bafo harmes na aduhu kotua bisa. Tabe hormat berang waring in bisa. Ivari wakat en hok ivar untunan rikian en tau di bluhu kil-kilu darwahan i en befoan barin ereri tua mau mafadukun en hobi au residen soin itfatlin ivari hinkanimun.

Dinas Koperasi Enhub UKM Kabupaten Maluku Tenggara berjuang non radukung proses koperasi merah putih Fonabafo bisa nadukung program nasional Endrali Iklan Rehe. Radadun I na oho bentuk koperasi desa merah putih na ohoi bisa na di negara Iran Enhub ni badan hukum na arok. Enadeang Rehei Harun Bugis, pegawai Dinas Koperasi Enhub UKM Maluku Tenggara. Bugis nanarne, fo proses pembangunan tahap RUI naktek mulai radad fel pembangunan fase pertama en musti fora rampung mut fuan Agustus meran revru. Waiduk nean iba nyabut nean en siu en radadrok ne entel resmikan mutrok nabafo online tab presiden. Bugis nanarne da oho koperasi merah putih i rafrawai jad pilar uliaan rehen a ekonomi ohoi en hovseng kubang nabaho ngak miliara tru vutel entel liat en. Program NI proyek rantai enan yang rehe afa enan na oho wer benau en rafed i ni enan. Kubne kotua rarok ni rafayak pelayanan listrik nabafo harmes na anduhu kotua bisa. Inadeang rehei wakil wali kotua toran Amirum Raber RRI. Rumra nanarne, raut dan pelayanan listrik fo harmes ibo target uliaan tabduan hir fo radad fo kensa en. Rumra na farmai, neduan hira mengakne famhi haran i duhu voho won kecamatan Endoro tab Otkaba rayo atrehe pelayanan listrik fo bukub. Utin nuhumet niloon wanan en susras en hovuk nuhumet ni musim tentu en wad. Monan ot vuk duan hir en hov hirian TPLN rinsus vuk raro dodo. Kubni kotua rirdadad en terkait en hov listrik na adu en raro tab kot kaba ia rafiang rehe pelayanan na oho tenaga surya. Rumrana frawai na amran revruhe berjuang filbe furayo at dukungan tuntunan tab umat bisa kale lur bal raya te kubni pusat timli menyangkut anggaran fo afabe furanare i leran naba enhob didampak langsung ve lur bal raya. Ivar inam erentav RRI tua.

BPS Maluku Tenggara na capai reh 61,24% rauk ahang data per Juli ya tribun rubu tru enen na radad reh sensus ekonomi en radad uliaan tanggal 15 Juli yala. Tenyaan BPS Maluku Tenggara Freddy Abraham swear RRI ina farmai rehene radad sensus ekonomi na Kabupaten Maluku Tenggara ibo program nasional Enradad na Indonesia ibisa fonan fawo progres pembangunan na anduhu na baho program nasional enhof sensus ekonomi i mulai radad tanggal 15 Juli jala monak en tanggal 31 Agustus meran revru molean den i norang evaluasi enrayoat BPS Maluku Tenggara na alapang na aradad rehe sensus ekonomi ibo na arok presentase 61,24%. Mora berjuang win won utin jadwal ratubur surauk ahang data i ni waktu hobuan enhe. Duan Iran rehene rayoat rehe target sebelum waktu kanutun yuan norang jadwal NA. Freddy na evaluasi capaian petugas BPS enrayoat famihi haran i nabaho program Maluku Tenggara na peringkat 3 kerata terhen na Kabupaten Kotwood Ensa. Nilaian rehe ia ketua na peringkat ulian mau tanggung jawab hiruan mitra BPS na arat hadis tugas nerang prosedur urat hadis tugas enhobok ne tuntunan taf BPS enhobrar fol aine nerang target progres na abuan Juli rayuat rehe 75%. Famhe bukun bulan Juli en mau masuk bulan Agustus BPS Maluku Tenggara rayuat 100% na arauk ahang data na lapang.

Demikian pendengar sajian berita dalam bahasa KEI untuk edisi hari ini di Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia menemani kami program 1 RRI Tual di Langgur.

jam 4 sore ini. Iya, Anda yang sudah menyelesaikan pekerjaan OTW balik ke rumah ya. Ya, atau mungkin masih ada pekerjaan lain yang harus Anda selesaikan, tapi jangan lupa untuk kabari keluarga Anda di rumah yang mana selalu menantikan Anda pastinya. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Nah, saudara, negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong warga berpartisipasi aktif membangun rumah. Nah, dengan bantuan material, saudara, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Namun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif juga untuk memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Nah, Badan Pusat Statistik BPS mencatat 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena memang rumah layak adalah hak dasar warga negara ya. Nah, ini lebih khusus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang mana menanggung jutaan rumah tak layak huni. Itulah pendengar satu informasi yang mana pemerintah harus merubah pola bantuan rumah layak huni, dan Presiden menegaskan bahwa rumah layak adalah hak mutlak rakyat dan bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Dengan mengambil keputusan tegas bahwa bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai, untuk mencegah penyalahgunaan dana. Iya, dan akhir-akhir ini juga kita melihat bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan tepat sasaran ya, dengan tidak memberikan bantuan itu secara tunai tetapi berupa material. Nah, semoga saja kedepannya lebih baik lagi ya, dan tentunya tujuan dari pemerintah, dari presiden adalah mensejahterakan masyarakat di tanah air. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian timur. Satu lagu pilihan spesial untuk Anda di sana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Selamat petang, pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di petang ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio Beto Selulin, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar kita semua di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar di hari ini. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita dan rencana-rencana kita serta doa-doa kita juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, pendengar, nantinya kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu religi ya jelang pengajian tarhim azan serta iya, kumandang azan ya untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Dan acara-acara menarik lainnya juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: di. Ele, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan husu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada sholat maghrib ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar, kami ya akan arahkan perhatian Anda sejenak untuk mengikuti satu pengumuman panggilan pada hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026. Saya Jaki Ali Aziz sebagai juru sita pada Pengadilan Agama Tual atas perintah hakim dalam perkara nomor 31 PA.TUL tanggal 22 Juli 2026 telah memanggil Nur Laila Madilis alias Nur Laila Mahmud binti Mahmud alias Lama Ira NIK 8271025404650004, tempat dan tanggal lahir Bacan 1965, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Ohoy Tuburlai, Kecamatan Kai Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor telepon 0813-1297-1511 sebagai termohon. Agar datang menghadapi di muka sidang Pengadilan Agama Tual pada hari tanggal Rabu 25 November 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, tempat Pengadilan Agama Tual, Jalan Jenderal Sudirman Ohoycang Langgur, untuk pemeriksaan perkara antara Marlang Madilis bin Serin Madilis sebagai pemohon melawan Nur Laila Madilis alias Nur Laila Mahmud binti Mahmud alias Lama Ira sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Tual dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu radio. Ya, demikian itu satu informasi panggilan yang kami sudah bagikan ke ruang dengar Anda. Jika Anda yang berdekatan dengan keluarga yang sudah kami sampaikan tadi, mohon dilanjutkan atau memberikan informasi kepada Nur Laila Madilis alias Nur Laila Mahmud binti Mahmud alias Lama Ira, yang menjadi salah satu termohon, dan Marla Madilis bin Serin Madilis sebagai pemohon. Dan ini moga-moga Anda yang bisa mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz bisa menyampaikan informasi ini kepada yang bersangkutan.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Ah, syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Pendengar, satu informasi yang kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Guru dilarang buat konten medsos di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan Kota Ambon menegaskan larangan bagi guru dan tenaga kependidikan membuat konten media sosial di lingkungan sekolah yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Larangan tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 420/1580/Dindik tentang pembatasan penggunaan telepon seluler bagi murid jenjang SMP, SD, dan PAUD di seluruh satuan pendidikan di Kota Ambon. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Tasso, mengatakan kebijakan ini diterapkan sebagai upaya menjaga profesionalisme tenaga pendidik serta memastikan lingkungan sekolah tetap kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Menurutnya, guru diharapkan lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik siswa. Penggunaan medsos dapat diperbolehkan selama itu mendukung kegiatan pembelajaran. Publikasi program sekolah atau penyebaran informasi edukatif yang telah mendapatkan persetujuan pihak sekolah. Selain tenaga pendidik, lanjut Tasso, surat edaran itu juga mengatur terkait larangan kepada siswa untuk menggunakan handphone di sekolah selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini sebagai langkah meningkatkan kualitas pembelajaran, kedisiplinan siswa, prestasi belajar, literasi, numerasi, serta melindungi anak dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Sekolah juga diwajibkan menyiapkan petugas seperti wali kelas, guru bimbingan konseling, atau petugas yang ditunjuk guna memfasilitasi komunikasi mendesak antara orang tua dan siswa. Dinas Pendidikan juga menginstruksikan sekolah memasang pamflet mengenai pembatasan penggunaan handphone di gerbang utama dan ruang kelas, serta memasukkan aturan tersebut ke dalam tata tertib sekolah.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan menyampaikan warta berita pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporan pun meningkat. Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI Jumat lalu, penanggung jawab SPBU UN Tual Arifin memberikan klarifikasi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 22 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporan pun meningkat. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu, sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganan pun terus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
1: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia, si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
0: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan, karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polres Maluku Tenggara hingga saat ini dinilai cukup menurun. Kasat Lantas AKP Ahmad Sarifuddin mengatakan, dari bulan Januari hingga Mei 2026, tingkat kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan yang ditangani pihaknya hanya satu kasus. Yang lainnya adalah kecelakaan lalu lintas tunggal, yang mana ini menunjukkan bahwa kesadaran berlalu lintas pengendara masih belum maksimal.
2: Kalau dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini memang laka lantas itu agak berkurang. Ya. Namun kecelakaan lalu lintas tunggal itu meningkat. Tidak melibatkan pihak lain, pengendara sendiri yang mengalami kecelakaan, nah itu agak sedikit meningkat. Namun kalau kecelakaan yang dengan kendaraan lain atau dengan pengguna kendaraan lain itu memang menurun. Bahkan dari bulan Januari sampai dengan terakhir bulan Mei itu cuma satu laka lantas saja yang kita catat dan kita proses.
0: Ahmad menegaskan akan terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada pengendara terkait keselamatan saat berkendara. Dirinya juga mengimbau agar saat berkendara tetap menggunakan atribut keselamatan, bukan saja agar terhindar dari pemeriksaan polisi lalu lintas, tapi lebih kepada menjaga keamanan diri jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI pada Jumat lalu terkait dugaan antrian panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran, penanggung jawab SPBU Untual Arifin memberikan klarifikasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI pada Jumat lalu terkait dugaan antrian panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran. Penanggung jawab SPBU Untual Arifin memberikan klarifikasi. Ia menegaskan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Untual telah berjalan sesuai standar operasional prosedur SOP dan tidak ada perlakuan khusus terhadap pelanggan tertentu. Arifin menjelaskan seluruh pengendara yang datang akan dilayani berdasarkan urutan antrean tanpa membedakan pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Menurutnya pihak SPBU tidak dapat mengenali atau membedakan pelanggan A maupun pelanggan B selama mereka mengantri secara tertib. Ia juga mengatakan antrian merupakan hal yang wajar dan tidak hanya terjadi di SPBU Tual, tetapi juga di berbagai daerah lainnya.
4: Saya pikir kalau masalah antri itu bukan cuma di Tual sih, di mana-mana juga pasti antri namanya SPBU gitu. Terkait dengan SOP, kami sudah sarankan dan kami sudah tegaskan bahwa tidak ada pendobolan BBM yang berulang kali, entah itu mobil maupun motor. Bahkan kita udah berapa waktu yang lalu ada 2 orang karyawan kita pecat jika ditemukan. Makanya saya pastikan kalaupun ada laporan seperti itu, mestinya harus ada video dan foto biar kita tindak tegas. Tanggung jawab kita bagaimana mengelola kota ini bisa terpenuhi dalam 1 bulan.
3: Terkait dengan dugaan pengisian BBM berulang pada kendaraan yang sama, Arifin menegaskan hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai standar operasional prosedur. Bahkan pihaknya pernah memberhentikan seorang karyawan yang terbukti melakukan melakukan pelanggaran dalam pelayanan penyaluran BBM subsidi. Ia menambahkan apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM diharapkan melengkapi dengan bukti berupa foto atau video agar dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, SPBU akan terus memberikan sanksi tegas terhadap petugas maupun pihak yang terbukti melanggar aturan.
4: Itu tidak benar, artinya bahwa kita tidak pernah memprioritaskan pengecer atau siapa-siapa, enggak. Bagi kita itu semua pelanggan sama, enggak ada itu kok. Jangan sampai ada image yang terbangun di luar bahwa kami pihak manajemen ada bermain atau ikut terlibat, enggak ada sama sekali. Saya pastikan, kami pihak manajemen dan perusahaan tindak tegas jika ada misalkan oknum-oknum yang bermasalah gitu. Nah, misalkan Ibu Ayu punya data jelas gitu kan, ada video aplikasi.
3: Arifin juga menambahkan setiap hari SPBU Untual menerima alokasi sekitar 15 ton Pertalite untuk melayani kendaraan roda 2 maupun roda 4. Khusus pada hari Jumat dan Sabtu, alokasi yang diterima sebanyak 10 ton. Pelayanan SPBU berlangsung hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Dan ia memastikan tidak terjadi kelangkaan BBM di Kota Tual, meskipun antrean kendaraan masih terlihat panjang. Menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan pengecer didahulukan saat mengisi BBM, Arifin membantah tudingan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih peka dalam mengawasi oknum pengantri yang membeli BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi, karena praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya antrean panjang di SPBU. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Selain diberikan kepada anak sekolah, layanan makanan bergizi gratis juga diperuntukkan bagi balita, ibu hamil dan menyusui atau yang dikenal dengan istilah B3. Penjelasan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Muhsin Rahayaan kepada RRI. Rahayaan menjelaskan pemberian MBG kepada kelompok B3 bertujuan sebagai stimulan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental yang nantinya dipantau secara berkala melalui kegiatan posyandu maupun kegiatan layanan masyarakat lainnya. Rahayaan mengungkapkan sejak diberlakukan layanan MBG telah memberikan dampak positif terhadap upaya pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam menurunkan angka stunting maupun persoalan kesehatan lainnya.
5: Ketika ada stimulan dalam hal pemberian makan bergizi, tentu kan asupan gizi itu akan memberikan dampak kepada balita. Apakah efeknya ini nanti bisa terlihat dari setiap bulan itu kan kita menyelenggarakan posyandu. Penimbangan itu rutin dilakukan oleh kader-kader posyandu, dikontrol oleh tenaga kesehatan kita, dan semuanya tercatat ke dalam yang disebut dengan si gizi KESGA. Dan alhamdulillah dari 12,07 itu sebenarnya ada bagian intervensi dari dapur MBG.
0: Rahayaan menambahkan, saat ini pelayanan dapur MBG masih dijalankan di daratan Kepulauan K kecil, namun melihat potensi serta dampaknya, maka pemerintah daerah Maluku Tenggara akan memperluas jangkauan pelayanan MBG hingga ke wilayah K besar dengan penambahan dapur MBG di sejumlah lokasi strategis. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat yang tergolong sebagai kelompok penerima turut merasakan manfaat dari program prioritas Presiden ini. Ia juga mengharapkan dukungan dari semua pihak agar program ini dapat berjalan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga upaya pemerintah menciptakan generasi emas di tahun 2045 melalui bidang kesehatan di Maluku Tenggara dapat tercapai. Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong pemerintah daerah memperkuat pengelolaan sektor pariwisata melalui percepatan pemanfaatan aset yang telah selesai dibangun, serta penguatan agenda promosi daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, fraksi PDI Perjuangan menilai sejumlah program pariwisata masih perlu mendapat perhatian serius. Pendapat tersebut dibacakan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Antonius Raharusun pada rapat paripurna DPRD pekan lalu. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah memperkuat regulasi teknis penyelenggaraan Festival Pesona Metike. Selain itu, mendorong pemerintah daerah mengupayakan kembali penyelenggaraan Wonderful Sail to Indonesia di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
6: Dinas Pariwisata. Diharapkan dapat mempercepat serat terima dan fungsi pekerjaan fisik yang sudah selesai, serta memperkuat regulasi teknis event pariwisata Festival Pesona Metikei dan mengusahakan penyelenggaraan kembali Wonderful Sail di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata unggulan di Maluku. Karena itu, berbagai program promosi dan pengembangan destinasi membutuhkan dukungan yang konsisten dari pemerintah daerah. Rumah Jurnal Sardik Asalama tidak hanya diperuntukkan bagi dosen STIT Asalama Tual, tetapi juga membuka ruang bagi akademisi dari perguruan tinggi lain. Fokus publikasi diarahkan pada bidang pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikan Islam. Ketua LP2M STIT Asalama Tual, Ahmad Rahayaan kepada RRI mengatakan, Rumah Jurnal akan menghimpun naskah penelitian dosen dari dalam maupun luar kampus yang memiliki bidang keilmuan serupa. Seluruh karya tersebut nantinya akan melalui proses publikasi sehingga dapat menjadi referensi ilmiah.
7: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, saya mau mengajak para seluruh rekan-rekan di kampus untuk tetap konsisten dalam melakukan publikasi di rumah jurnal kami. Nah, dan kami akan mengajak Bapak, Ibu, teman-teman dosen dari kampus lain yang punya bidang ilmu yang sama ya, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan LP2M di UIN AM Sangaji Ambon dan Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar untuk membantu kami.
0: Menurutnya, keberadaan rumah jurnal juga diharapkan memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif melakukan penelitian. Mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna referensi ilmiah, tetapi juga terdorong menghasilkan karya yang dapat dipublikasikan, dikembangkan menjadi artikel jurnal dengan penyederhanaan isi menjadi beberapa halaman. Hasil penelitian mahasiswa dapat memberi manfaat lebih luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 4.000 orang. Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Tingginya angka anak putus sekolah dinilai turut memengaruhi capaian kualitas pendidikan yang hingga kini masih belum sepenuhnya tuntas. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun mengatakan, rendahnya angka partisipasi sekolah menjadi salah satu indikator yang harus segera diperbaiki. Pasalnya, semakin banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah, semakin berat pula upaya meningkatkan mutu pendidikan daerah.
8: Anak putus sekolah yang masih cukup tinggi. Kita punya APS itu anak putus sekolah itu kurang lebih 4.000-an. Semua itu yang menyebabkan kita punya kualitas pendidikan masih ada pada kategori belum tuntas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Katong yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. Dinas Pendidikan, sekolah yang bertanggung jawab. Maka tentu saja kolaborasi dan sinergitas bersama itu harus tetap ketong jaga sama-sama.
0: Rauda menegaskan persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Sekolah sebagai ujung tombak layanan pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses belajar. Karena itu, ia meminta seluruh satuan pendidikan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Penanganan anak putus sekolah membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar hasilnya lebih maksimal. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat bergerak bersama untuk menekan angka putus sekolah di Maluku Tenggara. Upaya tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan daerah dalam jangka panjang. Kurikulum Merdeka melatih kemandirian dan potensi siswa, baik kemampuan akademik dan non-akademik selama menimba ilmu di institusi pendidikan. Kepala SMP Karel Satsitubun Langgur, Mariana Akbar mengatakan, awal pembelajarannya di semester ganjil tahun ini, reguler dilakukan dari hari Senin sampai Jumat dalam satu pekan yang pembelajarannya dimulai pada 07.30 sampai 14.20 menit waktu Indonesia Timur, disesuaikan dengan aturan terbaru dari Kemendikdasmen. Melalui aktivitas pembelajaran telah optimal sehubungan dengan sosialisasi bersama orang tua. Terkait efektivitas belajar sepanjang tahun ajaran 2026-2027, sekaligus memberikan pemahaman mengenai disiplin pembelajaran di SMP Karel Sat Situbon dan sosialisasi secara umum menyangkut kurikulum dan akomodasi kebutuhan siswa selama mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.
9: Kami tetap mengacu pada kurikulum merdeka, di mana kami lebih meningkatkan keterampilan bakat minat itu sendiri, sehingga tidak hanya pada kemampuan pengetahuannya saja. Dan dalam hal ini kami fasilitasi begitu banyak kegiatan ekskul yang ada di sekolah, itu amat sangat banyak. Ada ekskul wajib pramuka, ada bahasa Korea, itu kami juga masukkan dalam ekskul wajib. Ada juga tari, dance, ukulele, ekskul olahraga, badminton, tenis meja, futsal, atletik, anak yang punya bakat dan minat di SAMRA. Intinya apa yang disukai anak-anak itulah yang kami hidupkan.
0: Akbar mengkalkulasi jumlah siswa yang kelas 7 hingga kelas 9 berjumlah 134 siswa yang di Lebur menjadi 6 rombongan belajar dan kegiatan ekstrakurikuler dilalui pemberian sertifikat bagi semua siswa yang terlibat dalam aktivitas guna mengembangkan bakat dan minat agar memotivasi anak-anak untuk aktif dalam kegiatan apapun yang digalakkan sekolah. BPS deteksi tingkat pengangguran lewat survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas 2026 yang akan dilaksanakan Agustus mendatang. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams mengungkapkan di tengah pelaksanaan sensus ekonomi, BPS juga melaksanakan beberapa kegiatan survei rutin yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, yakni survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2026 yang akan menghasilkan beberapa indikator ketenagaan kerjaan seperti angka pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah lapangan usaha, dan beberapa indikator ketenagaan. Karena Sakernas dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak 4 kali, namun volume sampel yang lebih besar terdapat pada bulan Agustus disebabkan penyajian data sampai ke level kabupaten dan kota dengan menggunakan 42 SLS sebagai sampel untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Maluku Tenggara, dan sampel yang terlibat kurang lebih 420 rumah tangga.
10: Survei yang berskala besar saat ini sedang dilakukan, yaitu survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2026. Survei ini akan menghasilkan beberapa indikator ketenaga kerjaan seperti angka pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah lapangan usaha, dan beberapa indikator ketenaga kerjaan lainnya. Nah, Sakernas ini dilaksanakan satu tahun sebanyak 4 kali, tetapi dengan volume sampel yang lebih besar itu dilaksanakan pada bulan Agustus ini karena akan menyaji ikan data sampai ke level kabupaten kota.
0: Menurutnya, pelatihan petugas dilakukan selama satu minggu dan mode pelatihannya digabungkan antara metode online dan offline selama 6 hari online dan 1 hari offline yang saat ini sedang dilakukan di Hotel Kimson. Mengikutkan 24 petugas bersumber dari database mitra, sehingga rekam jejak petugas dan kualitas dari petugas menjadi indikator penting dalam pelatihan guna mematangkan kemampuannya serta memiliki tanggung jawab saat menjalankan pendataan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlagi, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Satpol Airut Polres Kepulauan Tanimbar tetap konsisten meningkatkan pelayanan publik melalui pengamanan ketat proses debarkasi atau penurunan penumpang dan barang pada jasa transportasi laut antar pulau. Langkah tersebut ditempuh guna menjamin keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang mengandalkan jalur laut sebagai urat nadi transportasi utama. Pengamanan debarkasi ini berlangsung di Pelabuhan Rakyat Tanimbar Raya Somlaki. Dalam pelaksanaan tugas lapangan, personil Satpol Air tak hanya fokus pada pengaturan penumpang turun dari kapal, mereka juga aktif membantu warga lanjut usia, anak-anak serta penumpang yang membawa barang dalam jumlah banyak saat melewati tangga kapal menuju dermaga. Kasat Pol Air Polres Kepulauan Tanimbar Ibda Simon Nus Mese mengatakan, kehadiran polisi di titik-titik krusial sebagai wujud pelayanan prima, mengingat Kepulauan Tanimbar lebih didominasi perairan, sehingga mobilitas masyarakat juga sangat bergantung pada transportasi laut. Menurutnya, pengamanan ini tak sekedar pada ketertiban administrasi, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan empati kepada para pengguna jasa transportasi laut. Ia menegaskan, seluruh personil saat di lapangan diinstruksikan untuk selalu pekah dan sigap membantu kesulitan warga saat proses demarkasi berlangsung. Masyarakat sebagai aset negara yang sangat penting dalam pembangunan, hal itu disampaikan Menteri Energi, Mineral, dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia, Bahlil Lahad Dahlia, menyusul dimulainya peresmian groundbreaking pekan kemarin di areal seluas 5,5 hektar di Petuanan Desa Lirmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Menurutnya, masyarakat sebagai aset dalam hal ini tak hanya berkontribusi proses pembangunan yang berkelanjutan, namun mereka perlu disejahterakan sebagai aset negara sebagaimana dimaksud. Hal itu disampaikan sekaligus memohon arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehubungan beberapa poin penting dalam realisasi dimulainya tahapan pembangunan proyek tersebut. Sebelumnya, Menteri Bahlil juga mengingatkan para kepala daerah, mulai Gubernur Maluku hingga para bupati, bahwa proyek ini bukanlah proyek APBD, sehingga perlunya pengelolaan yang lebih profesional dengan menghilangkan praktek KKN maupun praktek-praktek lama yang ujungnya hanya menyengsarakan masyarakat. Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar pelatihan bagi 50 petani hortikultura dan penyuluh pertanian lapangan dari Kecamatan Tanimbar Selatan hingga Kecamatan Nurun Mas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam mengembangkan budidaya sayuran sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratu Anak, mengapresiasi langkah Dinas Pertanian yang menjadi pelopor dalam pengembangan kebun pangan. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi bagian dan organisasi perangkat daerah maupun masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan. Wakil Bupati juga mengungkapkan pemerintah daerah bekerja sama dengan Yayasan Skiting PKKT yang berbasis di Belanda. Melalui kerjasama ini, masyarakat yang telah memiliki bedeng dan sarana tanam menerima bantuan bibit sayuran seperti kangkung secara gratis untuk mendukung pengembangan pertanian hortikultura. Selain itu, Pemkab Kepulauan Tanimbar juga menjalin kemitraan dengan Yayasan Bina Tani Sejahtera Panah Merah yang akan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada para petani agar mampu mengelola lahan secara lebih efektif dan meningkatkan hasil produksi sayuran. Di akhir sambutannya, Wakil Bupati berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan dengan baik sehingga ilmu yang diperoleh menjadi bekal untuk menciptakan petani yang unggul, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Kepulauan Tanimbar yang maju dan berkarakter. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agus Retop, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang digelar Yayasan Bina Tani Sejahtera Panah Merah bagi 50 petani hortikultura, penyuluh pertanian lapangan dan anggota Dharma Wanita Persatuan dari Kecamatan Tanimbar Selatan hingga Nirenmas. Menurutnya, sektor pertanian di Kepulauan Tanimbar terus menunjukkan perkembangan positif, namun peningkatan produksi harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana, terutama bibit unggul serta penguasaan teknologi melalui pelatihan. Karena itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan petani sekaligus mendukung produktivitas pertanian di daerah tersebut.

0: Untuk pembangunan pertanian saat ini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah berkembang cukup baik. Yang masih kita dorong adalah bagaimana kita membantu petani dengan peningkatan sarana-prasarana, terutama bibit. Dan yang paling penting itu teknologi melalui pelatihan. Nah saat ini terima kasih sekali karena kita diberikan kesempatan untuk petani kita mendapat pelatihan di saat ini.
1: Kadis juga mengungkapkan ketersediaan sayuran di Pasar Somlaki memang semakin meningkat, tetapi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Pasalnya, sejumlah komoditas masih dipasok dari luar daerah. Padahal Tanimbar memiliki potensi lahan dan sumber air yang luas, serta belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, jumlah petani yang cukup besar dinilai belum terorganisir dengan baik. Untuk itu, Reto berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, agar petani mampu meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 23 Juli 2026, yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 74%. Sementara itu, cuaca di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 69 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 71 hingga 83%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Babar, Sermatali Tiwetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporan pun meningkat. Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI Jumat lalu, penanggung jawab SPBU Untual memberikan klarifikasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pitu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, dan satu informasi ini yang kami kutip dari rri.go.id Ternate. Klik X, Puskesmas Gambesi belum beroperasi, warga diarahkan ke Faskes terdekat. Dinas Kesehatan Kota Ternate menindaklanjuti pengaduan pendengar RRI dalam program Halo RRI. Aduan terkait pelayanan kesehatan di klinik yang menempati bekas gedung Puskesmas Gambesi itu mendapat perhatian warga. Menanggapi laporan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Ternate Nuriyatni Amrah menjelaskan bahwa bangunan bekas Puskesmas Gambesi saat ini digunakan oleh salah satu klinik swasta, namun pelayanan di fasilitas tersebut belum aktif karena masih terdapat kendala dalam pengelolaannya. Karena merupakan fasilitas kesehatan milik swasta, pengoperasian klinik berada di bawah kewenangan pengelola, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan sementara waktu diimbau memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat. Bagi warga Kelurahan Gambesi, pelayanan dapat diakses di Puskesmas Gambesi yang kini berlokasi di Kelurahan Sasa maupun puskesmas lain di sekitarnya. Pelayanan puskesmas berlangsung sesuai jam operasional, yakni pukul 08.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada sore hingga malam hari, tersedia sejumlah klinik di kawasan Bostiong dan Kalumata yang memiliki dokter praktik. Dinas Kesehatan berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diimbau segera menghubungi atau mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila memerlukan pelayanan medis.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: RRI Virtual.
1: Selamat malam pendengar. Kepala BGN menyatakan segera bekerja untuk MBG usai dilantik Presiden. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru Sudaryono menyatakan segera bekerja untuk menyukseskan program makan bergizi gratis usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Rabu. Sudaryono tiba di kantor BGN sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian Barat usai mengucap sumpah di Istana Negara. Ia disambut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, dan jajaran pejabat BGN lainnya. Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN di Istana Negara Jakarta Rabu sore. Ia dilantik sebagai Kepala BGN yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 78P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BGN yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026. Dengan demikian, Sudaryono pun resmi menggantikan Anik Sudaryati Deyang yang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala BGN pada Rabu pagi. Dalam upacara pelantikan itu, Presiden Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan. Selepas pengambilan sumpah, Sudaryono lalu menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo juga turut menandatangani berita acara tersebut. Sudaryono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa penunjukan dirinya sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan baru dikonfirmasi Rabu pagi. Sudaryono yang tiba bersama keluarga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu sore mengatakan pada Selasa 21 Juli malam dirinya telah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait kemungkinan akan ditunjuk untuk menggantikan Nanik. Menanggapi kabar bahwa dirinya telah dipersiapkan sejak awal Juli untuk mengisi posisi tersebut, Sudaryono membantahnya.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Alarin, dayo pato damolo jajaran rilaimu. Tenna yo mi andri pon ratu. Mulu jajaran risau denna marnurungi. Siningan uku. Anu mana ngandri? Mugi leppa leppanya rupa ma boja.

jiwa. Ikut melapuk, kita menguap. Seperti kabut, kita hanya sebentar. Sejenak adalah usia kita.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk

Menteri PU, progres pembangunan sekolah rakyat tahap 2 berjalan baik. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan progres pembangunan sekolah rakyat tahap 2 berjalan baik dan sesuai dengan direncanakan. Dia menambahkan saat ini banyak sekolah rakyat yang sudah selesai terbangun dimanfaatkan sebagai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebagai informasi, Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada percepatan penyelesaian dan pemenuhan standar kualitas agar fasilitas dapat dimanfaatkan masyarakat. Infrastruktur pendidikan yang memadai, menurut Menteri Dodi, menjadi prasyarat penting dalam mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Dia mengatakan Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan sekolah rakyat dibangun secara cepat, tepat dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat. Salah satu sekolah rakyat yang dimanfaatkan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 yakni sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sekolah rakyat Jember dibangun di atas lahan seluas 7 hektar dengan konsep kawasan pendidikan terpadu. Fasilitasnya mencakup gedung belajar dan dari jenjang SD hingga SMA, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, dapur hingga kantin. Salah satu fasilitas unggulan yang menjadi perhatian adalah lapangan olahraga berukuran 105 x 68 meter yang mengacu pada standar FIFA. Di sekelilingnya terdapat juga gedung olahraga yang berstandar internasional dengan lapisan karpet yang dirancang untuk menunjang aktivitas olahraga siswa. Fasilitas ini tidak hanya menjadi sarana olahraga tetapi juga ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat, membangun karakter, serta membiasakan pola hidup sehat sejak dini.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat malam pendengar, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti berita nasional tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara.

0: pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
2: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
1: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
3: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
1: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
4: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
5: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernasrana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
5: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
7: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
8: Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
7: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
9: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
10: Jadi akan masuk ke mana Pak, aturan yang terkait juga masuk ke
9: mikro? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
7: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
12: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
13: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
12: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
15: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
14: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
15: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
16: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik, dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
15: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
17: This is what I want to see young people embracing the...
18: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
17: This is what I want to see young people.
19: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
17: Own this democracy and we have high hopes.
18: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
17: For already many decades, or some decades,
19: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
17: But democracy is not a finished project.
18: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan pengolahan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
0: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakas, Ket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
4: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

0: Selamat malam pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional Program 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di Prosatu Era Ritual, kami akan menghibur Anda dengan lagu hits di era 1980-an dan 2000-an dengan interaksi langsung bersama pendengar melalui telepon di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Selamat malam pendengar setia program Masa Tu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu Pro Satu Era Ritual di malam ini untuk Anda pendengar yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Apa kabar Anda di malam ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di malam ini dengan baik hingga di hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Ya pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Ruang Rindu pada malam ini di 081354958875. Kami ulang di 081354958875. Dan ya, sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kak Tuti.
0: Iya, selamat malam juga buat Ibu Tuti yang ada di Oho Iso sana. Selamat malam untuk Anda. Apa kabar?
1: Baik-baik saja Kak Tuti.
0: Iya, alhamdulillah ya, baik. Ini
1: Kak Tuti, lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Iya, ini ada lagu Cindy Claudia, Aku Jatuh Cinta, Blacksmith, Pusara Tak Bernama, Bruri Marantika, Tinggi Gunung Seribu Janji, David Harun, Cinta Masa Tua, Adista, Melebihi Mereka, dan Budilah Luka Lagi.
1: Dari Bruri Marantika.
0: Iya, Bruri.
1: Boleh salam-salam.
0: Silakan Ibu Tuti.
1: Ya, terima kasih. Pertama, kami ucapkan selamat malam, selamat bertugas buat Kak Tuti bersama Bu Petu, bersama teman-teman yang bertugas di Taman Carpan. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sukses selalu, semoga RRI tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara. Lanjut. Buat Mama Inge di belakang kantor virtual, Ibu Ines, Ibu Ina, Adik Kuca bersama Raffi yang ada di rumah sementara Moni, Ayah Dola bersama Ibu Maya di Fahir, Bung Kace, Bung Rumus di Ibra, Bung Manto, Bung Bravo di Rerean, Adik Ines di Hangur, Kecamatan Gebesar Utara Barat, Bung Ferry di Wau, selamat malam, selamat Moni. Semoga lagu yang diputarkan oleh Bung Operator dapat terhibur selalu. Terima kasih Kak Tuti, selamat malam.
0: Iya, terima kasih juga buat Ibu Tuti dan keluarga di Oho Iso sana. Nantinya kami akan menghibur Anda dengan lagu dengan judul Tinggi Gunung Seribu Janji dari Bruri Marantika untuk Ibu Tuti dan keluarga di Oho Iso sana, dan salam dari Ibu Tuti untuk semua pemerhati yang ada di wilayah Kota Tual dan Kota Langgur. Ya pendengar, masih kami buka line telepon di 081354958875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini. Kami ya masih setia menemani kami, Anda ya, di Pro 1 Era Ritual. Bruri Marantika, Tinggi Gunung Seribu Janji untuk Ibu Tuti dan keluarga tercinta di Ohoi Iso sana.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Program 1 Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu. Dan saatnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti ruang rindu nasional. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: 1,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan malam-malam. Eh bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget lagi.
0: Kalau dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: dan juga Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita.
0: Kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di
1: boleh WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi. Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarore dan juga...
2: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
3: Jokes, jokes bapak-bapak jadi saya ketawa
2: emang
3: bapak-bapak.
2: Udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pedas suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia, The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahu itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: Jatuh Cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, kusambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap? Apakah kurang?
4: Boleh diangkat. Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
4: Paling kakak. Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita. Kasita
4: terus. Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa terus.
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
5: sama-sama cute kayak mereka
2: berdua. Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi.
2: Ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin
5: abang
3: di
5: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu bang, temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga kalau juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
5: Ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Ujian kelas 6 itu. Allah.
3: Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan.
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Iya. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Ya, lagu ini
3: kenapa tapi tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
7: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
7: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
7: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
7: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
7: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka.
2: Boleh.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Ada isinya.
7: Takutnya nggak ada isinya.
3: Oh ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya wah. Agak ngeri ya. Jadi ya pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: beda. Memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
7: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
7: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
7: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
7: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
8: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: Ya, 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi. Juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: Iya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu.
3: Ini
6: ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Bu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
8: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
8: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bahasa Jam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam
2: Ibu. Selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
9: Bintang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam,
2: yeah.
9: Kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
9: Balupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana.
2: Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Sekali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul. Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
10: Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
10: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru, itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah, Oma, kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
10: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil,
3: iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
10: Ada.
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
11: nah,
3: judulnya.
11: Nah, itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke. Okay.
10: Isinya buku itu apa?
3: Oke.
10: Okay. Menggunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
10: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
11: Sama-sama, Oma.
10: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
10: Biasa dong, Islam.
3: Boleh. Silakan.
11: Iya, Oma. Silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
10: Iyalah, nggak salah. Benar, Bu. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya, betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Mantap.
10: Dan salam dong sama Koko. Alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
11: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
11: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
12: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
11: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Best Jam.
12: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
11: Bagi jadi penari ular.
12: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
11: Pak. Iya, Kak Hasan silakan.
12: Dengan Best Jam ini ya.
3: Heeh.
12: Ya.
3: Betul.
12: Ini, saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Blatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke. Okay.
12: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu. Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita dibantu foto dari saya. Kirim salamnya ya.
11: Siap.
3: Silakan. Siap.
12: Dinda, terus yang baru turun.
3: Oma Ana.
12: Oma Ana.
3: Iya.
12: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala ke tengah.
3: Oke.
12: Terus Ciguria.
3: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
12: Selamat malam Bang Ray di Cibinong.
3: Selamat
12: malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
12: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
11: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
11: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
11: Halo Bu Ica, Teka Ica.
13: Halo, selamat malam.
11: Iya,
3: malam.
13: Apa lagi namanya, lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
11: Iya.
13: Sama Bang Andes.
11: Iya,
3: iya. Dan Iksan Tarore.
13: Kenal ya Bang Andes?
11: Salam kenal.
13: Iya.
11: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
13: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
11: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
13: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
13: Tadi totalnya gak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
11: Nah itu dia. Betul. Gitu ya. Iya.
13: Jadi gak jadi deh.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
11: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
11: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
13: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi
11: Mbak Ita
13: ya udah nggak jadi aja.
3: Oh, iya nggak apa-apa gitu. Ica disimpan buat Rabu depan ya.
13: Iya insya Allah nanti minggu depan Ica masuk baik. Lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik. Dong siap. Ditunggu loh Ica.
11: Oke.
13: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
13: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
13: Terima kasih Bang Andek sama Bang Ihsan dan Rizky.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
11: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
11: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya ini serius.
11: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
11: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
11: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3. Oh, salah ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
11: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
11: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
7: masa global apa tadi?
3: Era global.
11: Globalisasi
3: seperti sekarang.
7: Soal global.
14: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaannya.
11: Iya ya.
3: Iya benar-benar.
11: Ada bridging itu ya. Iya.
14: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
11: Mantap.
14: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
14: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
14: Terima kasih.
11: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
11: Yang nyobelit gitu ya. Global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
11: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
7: Artinya apa?
3: Artinya apa?
7: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
11: Betul.
3: Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
11: Iya. Yeah.
3: Nah. Bener ya? Bener. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
11: Nah, itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram ya, untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini. Nah, ya.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
11: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana?
7: Oke.
3: Silakan.
7: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: tempat kumpul.
7: Nama personil BASD-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
7: Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh.
7: Jadilah band
3: Best Jam.
7: Begitu.
3: Terima kasih.
11: Ngerti enggak?
7: Yang mau nambah.
3: Agak enggak make sense sebenarnya. Tanya apa? Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
7: Oh, iya.
11: Make sense ya.
7: Ada best.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
11: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
11: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
7: Oh, bisa.
11: Itu lebih enggak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
15: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Enggak mungkin. Kenapa?
15: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan Anda umurnya
7: udah
15: 20 something. 22. Lebih deh,
11: Beda ya lebih dari 10 tahun.
15: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya benar.
11: Pertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih.
7: Lu yang mana yang SD-nya apa yang?
3: Aku yang kuliahnya.
11: Ya terima kasih Om Anak.
3: Itu jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
11: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
11: Biografi kah aja?
3: Silakan Bang.
11: Atau ada cerita-cerita?
15: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
11: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
7: isu-isu.
6: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
15: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
15: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Jadi enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
11: label
15: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
15: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya. Ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
15: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
11: Langsung dikonfrontir.
3: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya, Res ya.
11: Ternyata seru loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
15: makanya
11: gitu.
15: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai enggak manggung sampai banyak banget lah ceritanya.
3: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
11: Pak Hasan, betul.
6: Siapa nyamuk mana?
3: Sama-sama pendengar.
11: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
11: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
7: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
7: Oh, enggak ada.
3: Ada buku gitu.
7: Single
3: enggak ada. Oke.
7: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
11: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue.
11: Ada pressure lagi.
15: Ini yang lain loh biasanya.
3: Beda-beda. Aduh. Gimana?
7: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu kan. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi. Mm-hmm.
15: Gitu kan. siapa sih
7: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama, iya. Sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
7: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
11: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
11: Sabar.
3: Oke.
11: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
11: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
7: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Okay.
7: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
7: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas makan semen mau kayak gimana gitu.
3: Oh gitu, kalau dulu iya.
7: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
7: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
7: Sama teknologi juga udah memungkinkan untuk gak perlu ngumpul
3: sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
11: masih. Enggak.
3: Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
11: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
11: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
11: Iya.
3: Personilnya berapa?
15: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
11: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
11: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
15: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
11: Ya. Oh, dan Oni.
3: Oke.
15: Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
11: Surabaya. Baik.
7: Oh, nggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
11: Tinggal di sana.
3: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
11: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
11: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Punya lagu, punya karya, nggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra?
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Baik, kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar ya cuma alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih ya, Bang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Puncak itu apakah merupakan apa sih single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Oh iya, dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Orang mulai aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam. Tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama
0: Pak Rida.
3: Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dian tuh semuanya dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Oke. Assalamualaikum,
0: selamat
3: malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Ibu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Best Jam, selamat malam. Waduh,

0: kenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
1: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
0: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
1: Iya dong.
0: Saking gak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
0: Itu kira-kira best teamnya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk best team Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
1: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
0: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
1: Ouch.
0: Untuk Mas Andi Saputra juga.
1: Siap. Terima kasih banyak, Bu Haryanti.
0: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
2: sudah
1: langsung ya?
2: Langsung dijawab.
1: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
2: dari Putra
1: dari Magenda. Pak Putra.
2: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga
1: tadi. Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
2: Betul.
1: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
2: Nah, itu dia.
1: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
2: Ayu
1: di Maluku.
2: Maluku Tengah.
1: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
3: Mungkin kayaknya mau jawab-jawabannya.
1: Ah, monggo loh.
3: Ada di buku itu semua cerita.
1: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau ngalpin.
4: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
2: Oke.
4: Okay. Oh, lupa dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
4: Hargai dong karya itu.
2: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
1: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
5: Semua-semua jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
1: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
2: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
1: Apa
2: hikmahnya
1: tahun.
2: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
3: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
1: Oh, ya, bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu. Bukan
3: Pujangga itu di album 3 ya. Itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
3: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
1: Bujangga. Agak repot sih sebenarnya.
3: Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya Bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. melebar jadilah. Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
1: Dan ternyata
2: The Rest is History.
1: Betul, ya.
2: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
1: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
4: Tadi hikmahnya belum dijawab.
2: Oh iya, lupa ya.
1: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
2: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab, iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
5: Hikmahnya apa, jawab?
4: Karena aku baru separohnya.
5: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
1: Oke, silakan. Iya,
2: lanjut. Lu. Ini. Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
4: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
5: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
2: Dilempar lagi.
4: Pertanyaannya susah loh ini, Mas Gusi. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
2: Ah, ya.
4: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat ya. Dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
2: Nah, itu dia benar. Iya.
5: Lagi.
2: Gimana Mas Sigit?
5: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
2: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
3: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu, jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
2: Gimana Kak Ramzi?
6: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
2: Boleh.
6: Jadi lontaran,
3: Sigit aja.
6: Lontaran iseng aja sebenarnya
5: ya.
6: Jadi Git nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
2: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
3: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek cowok, misalkan cowok-cowok semua
2: kemudian,
3: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, kelimis-kelimis rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
2: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue.
5: Dulu gak gondrong?
2: Enggak. Klimis. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
3: Yang gak romantis itu ya?
2: Iya.
3: Oh,
2: okay. Ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
4: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
2: Kemarin. Itu deket banget ya. Iya.
3: Kan enggak bilang depan atau belakang.
2: Iya. Ya udah.
5: Kita adalah kemarin. Tapi rencana loh pertanyaannya.
2: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
4: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
2: Oke.
4: Kita berencana.
3: Tapi yang
2: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi nah, belum ada.
3: Belum ada. Belum. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Base Jam, di Base Jam Official, BASEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
2: Betul.
3: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, betul. Ada semua di situ.
2: Di update semuanya di sana ya. Base Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
5: Siapa ya?
4: Siapa ya?
5: Nagila, Nagila.
2: Wah mantap.
3: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
2: Hindia.
3: Kayak apa gitu, kalau okay. Join sama dia. Gak kebayang, tapi
2: itu dari Kasita. Bang Alvin?
4: Enggak tahu.
2: Saya gak ingat.
4: Susah kan, gak tau sama siapa-siapa.
2: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
5: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu, untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
2: Selama Asa, cocok ayo gitu ya.
3: Dari Elsa,
2: oh iya.
3: Aku dari Elsa. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, jujur
2: nih, gak tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
4: Raisa baru ya. Raiso.
6: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
2: Oh iya. Yeah. Oh iya.
3: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
7: itu
3: single
7: tahun lalu
3: di single judulnya Mabar.
2: Oke.
3: Okay. Nah, memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama. Jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Base Jam, udah ada yang baru-baru juga.
2: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Base Jam, di Base Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
4: Oke.
2: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
4: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
2: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
4: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
4: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
4: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
2: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
4: juga Sumba, Sumendap, Sungai Pak, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Sungai Ili, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvi.
4: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama Bezep?
2: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
4: Diril ini.
2: Iya benar banyak ya.
3: Negara kita ya.
2: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi
0: penulis bukunya. Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya, Pak Alvin. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, rote,
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya, jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih
0: gitu.
2: Kalau gue tadi gue sih tadi gue pribadi, gue sih
0: tadi. Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
3: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
4: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
4: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kalau gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini kita gitu, keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
4: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu itu mau ngapain gitu, nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
4: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
4: 2004 sampai
5: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru.
5: Baru.
0: Dari 2009 itu.
4: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
5: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
5: Ya, itu
1: warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
5: Enggak enggak, gue sih enggak down-down lama sih. Jadi gue menikmati.
4: Lagi. Emang udah down
0: soalnya. Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down.
5: Belajar menikmati proses betul, aja gitu.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar? Ah ya udah, namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya.
0: Sekali. Oh lagi.
2: Soalnya kan dulu personel Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya. Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini ya. Itu Elsa.
0: Ya maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap ya kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Siap. Ya kan salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksan Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul,
6: ya Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Para kawafir umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik Bang Beni.
6: Wah, hampir gak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
4: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Beni, silakan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
5: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Dia nonton. Lihat. Jadi kenapa dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
8: Teh Dinda. Mengalami, Iksan. Senang aja,
0: Noli. Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Dan
8: nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Yo, ada tete ada di sini tete.
8: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengin tete kepengennya itu selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga e-book.
8: Kepengin tete sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
8: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja
1: walaupun
8: telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik. Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya Teh.
8: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam Teh Dinda. Teh Dinda
1: di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat malam
1: Best Jam.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Begini Bang Andes, Bang Ihsan yang saya tanyakan kepada Best.
1: Silakan.
9: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
9: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang Best Jam untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba hanya saya, budget nih.
1: Ya.
9: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
9: Yang juta apa seribu apa lupa saya.
0: Pokoknya
9: Simon Kayai aja lah. Dan patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik. Terima
9: kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
10: Selamat malam.
0: Iya.
10: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
10: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
10: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Ihsan terus kayak itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya. Gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mau mana ke Best Jam?
10: Iya, Kak Anda. Kak Ihsan Tarore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
10: Terus Mbak Sejam, apa kabar? Semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
11: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, Mbak Sejam. Oke.
10: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
10: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
10: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
10: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
10: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya. Oke, sama
10: penyanyi.
0: Iya, betul.
10: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Ande sama kakak Isan.
2: Iya.
0: Makan iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
2: Iya makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini semoga Miss Gemini semakin sukses.
2: Amin. Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
2: ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Salah-salah dulu untuk 1000 peserta.
2: Oke. 3 aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Allahuakbar. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
0: Oke. Eh, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini Kak Ana ini ya.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah terorenya dadah bye-bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya
1: loh. Ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya. Betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Aduh. Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes.
2: Ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oh, oke.
5: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
2: Belum.
6: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Teman-teman tapi
6: sudah dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
6: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung kita.
1: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
6: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
6: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
6: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
6: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
6: belum,
1: ya.
6: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketoyle.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
6: Udah penuh serius dan penuh
1: fokus
6: loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya, fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain, belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
6: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
6: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Daripada mana aja? Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
6: Ayo.
5: Ayo.
6: Sekarang
1: dari yang personil lama deh.
6: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Ya.
6: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
6: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
6: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
6: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
6: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita nyanyiin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
1: ketemu. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
6: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajak.
7: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
8: Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya demikian Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ritual. Ya kami kru kerabat kerja yang bertugas pada malam ini, kami ucapkan selamat malam untuk Anda.

peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah yang kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio Petu Sailulin dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming RRI Digital. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, di hari Kamis 23 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tuol di Langgur, kembali kita berjumpa di edisi Kamis 23 Juli 2026. Bersama kami tim siaran pagi, saya Ellen Letera, ada Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang saat ini sudah standby di pemancar Rumheng Desa Avan. Kami ucapkan selamat pagi, assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salve. Bagi Anda yang saat ini sudah memilih bersama kami di frekuensi 103,6 MHz ataupun melalui streaming kami di RRI Digital. Mengawali jumpa kita pendengar, kami hadir dengan rangkaian kidung-kidung rohani spesial untuk Anda saudaraku umat Katolik di Kota Tual, Langgur dan sekitarnya. Dan nanti di ruang dengar Anda pendengar akan kita ikuti sama-sama Mutiara Hati Umat Katolik edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama

Sedih yang menemani Anda pendengar ini tadi, beberapa kidum pujian sudah temani Anda, saudara umat Katolik yang berbahagia, dan menempatkan kita di jam 5 lebih 17 menit di ruang dengar Anda. Pendengar, kita sama-sama ikuti Mutiara Hati Umat Katolik edisi hari ini yang dibawakan oleh Pastor Amandus Reyaan, MSC. Selamat pagi, shalom, dan selamat mengikuti.

Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami, kepadamulah pujian selama segala abad. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve, jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 23 Juli 2026, hari Kamis dalam Pekan Biasa yang ke-16 sesuai kalender liturgi Gereja Katolik, dengan tema permenungan kembali kepada Allah, sumber air hidup, dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan sabdanya. Mari kita membuka acara Mutiara Hati Katolik pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang kembali menghimpun kita untuk mendengarkan sabdanya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan umatnya agar tidak meninggalkan Dia, sang sumber air hidup, demi mengejar hal-hal yang tidak dapat memberi kehidupan sejati. Dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan bahwa berbahagialah mereka yang memiliki mata yang melihat dan telinga yang mendengar, sebab mereka mampu memahami misteri kerajaan Allah. Kedua bacaan suci pada pagi hari ini mengajak kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan dan kembali kepada Allah dengan iman yang tulus. Iman membuka mata kita untuk melihat yang benar dan tidak benar, dan tidak terkecoh dengan apa yang terlihat dari sebelah luaran. Kita sebagai pengikut Kristus sejatinya dianugerahkan iman yang mampu bekerja melampaui panca indera kita. Anugerah itu dikaruniakan oleh Allah bagi bangsa yang terpilih dan mau menerima keyakinan iman itu dalam anugerah hidup. Banyak dari kita yang mampu melihat, mendengar, dan berbicara, namun tidak mampu mengerti, mengenal, dan memahami rahasia di balik kenyataan yang nampak. Kadang kita terlena dengan apa yang nampak, namun ketika dalam perjalanan hidup, akhirnya apa yang nampak baik itu mulai menampilkan wujud aslinya. Gunakan anugerah iman itu dalam setiap langkah hidup kita, agar terang dan jelaslah setiap langkah dan tindakan yang kita ambil. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pada hari ini, Engkau kembali memanggil kami untuk mendengarkan sabdamu yang memberi hidup. Jauhkanlah kami dari sikap yang mudah berpaling darimu dan mengejar hal-hal yang tidak membawa keselamatan. Bukalah hati dan telinga iman kami agar mampu memahami kehendak-Mu serta dengan setia melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga acara Mutiara Hati Katolik pagi ini semakin meneguhkan iman, harapan, dan kasih kami kepada-Mu serta kepada sesama. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.

Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu. Dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, 'Kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ada saat dalam hidup kita ketika manusia kehilangan kepekaan rohani, hati manusia menjadi terbiasa dengan kebaikan sehingga tidak lagi mampu mensyukurinya. Banyak orang sibuk mengejar keberhasilan, tetapi perlahan-lahan kehilangan identitas dirinya. Relasi menjadi dangkal, kata-kata menjadi keras, dan hidup dipenuhi dengan pelbagai kesibukan tanpa ketenangan batin. Kita hidup di zaman ketika orang dapat melihat banyak hal melalui layar, tetapi gagal melihat penderitaan sesama di dekatnya. Kita mendengar banyak suara, tetapi sulit mendengar suara hati dan suara Tuhan. Nabi Yesaya menggambarkan kesedihan Allah terhadap umatnya. Tuhan mengenang masa ketika Israel mengikutinya dengan setia di padang gurun, seperti seorang mempelai yang mencintai pasangannya. Namun kemudian, umat itu meninggalkan sumber air hidup dan menggali kolam-kolam retak yang tidak dapat menahan air. Gambaran ini sangat mendalam. Manusia sering meninggalkan Tuhan bukan karena tidak percaya, tetapi karena merasa ada hal lain yang lebih menarik daripada menjanjikan. Harta, gengsi, kenyamanan, dan ambisi perlahan-lahan menggantikan Allah sebagai pusat hidup. Dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang orang yang melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar. Perumpamaan ini menjadi semacam cermin rohani. Hanya hati yang rendah hati yang mampu menangkap makna kerajaan Allah. Dosa bukan sekedar pelanggaran aturan,
tetapi kebutaan hati. Manusia kehilangan kemampuan untuk mengenali kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari. Namun, Tuhan tidak berhenti memanggil. Ia tetap mencari manusia dengan sabar. Kristus datang untuk membuka mata batin yang tertutup. Ia ingin manusia melihat dunia bukan hanya dengan logika untung rugi, tetapi dengan kasih dan belas kasih. Orang-orang kudus mampu melihat Kristus dalam orang miskin, dalam penderitaan, dalam tugas kecil, bahkan dalam kegagalan hidup. Karena itu Injil hari ini mengundang kita untuk melatih mata rohani secara konkret. Di keluarga, belajarlah melihat kebutuhan orang lain sebelum diminta. Di tempat kerja, lihat pekerjaan bukan sebagai sumber uang, tetapi kesempatan untuk menghadirkan integritas dan tanggung jawab. Dalam pergaulan, jangan cepat menilai orang dari penampilan atau kelemahannya. Dalam gereja dan masyarakat, jadilah pribadi yang peka terhadap mereka yang tersingkir, kesepian, atau tidak dihargai. Dunia membentuk mata yang tertarik pada penampilan luar. Kristus membentuk mata yang mampu melihat kedalaman hati. Dan hanya orang yang sungguh melihat dengan hati yang akan menemukan bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah jauh dari hidupnya. Sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk kembali kepadanya, memperbaharui kesetiaan kita, dan membuka hati agar sabda Tuhan itu menghasilkan buah dalam hidup kita. Dan semoga dengan rahmat Tuhan, kita semakin setia berjalan bersama Kristus, sehingga hidup kita menjadi kesaksian akan kasih dan kebaikan bagi Allah dan bagi

Mari kita menutup perbandungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan. Terima kasih karena Engkau senantiasa mengundang kami untuk kembali kepadamu sang sumber air hidup. Semoga sabda yang telah kami terima berakar dalam hati kami, sehingga kami semakin peka mendengarkan suaramu, setia kepada kehendakmu, dan berani menjadi saksimu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat kami. Berkatilah kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Sertai langkah kami dengan rahmat dan damai-Mu, hingga kami tetap teguh dalam iman dan akhirnya memperoleh sukacita abadi bersama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbandungan kita dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 23 Juli 2026, hari Kamis dalam Pekan Biasa yang ke-16, dengan tema Kembali kepada Allah Sumber Air Hidup dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan sabdanya, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual di Langkor itu tadi sajian Mutiara Hati Umat Katolik spesial untuk Anda pendengar di edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama Pastor Amandus Reyaan MSC. Semoga renungan yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tetap berpegang pada firman dan lakukan apa yang menjadi kehendak Sang Maha Kuasa. Semoga juga renungan pagi ini mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita dengan sukacita penuh bahagia. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, Program Satu Radio Republik Indonesia Tual di Langgor. Jam 5 lebih 47 menit, kini pendengar jarum jam di studio. Dan untuk Anda, masih kami hadir dengan beberapa kidung pujian jelang penyampaian warta berita antar daerah pagi ini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan

Pendengar di manapun Anda berada, saudara umat Katolik di Kota Tua Langgaran sekitarnya, kami sudahi kebersamaan kita untuk pagi ini dalam rangkaian Kidung-Kidung Rohani, dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Salam sejahtera untuk Anda saudara, Shalom. Kanal informasi dan inspirasi, terus satu. Selanjutnya pendengar, kita jelang penyampaian warta berita antar daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi saudara, pelayanan dapur MBG masih dijalankan di daratan Kepulauan Kei Kecil. Namun melihat potensi serta dampaknya, maka pemerintah daerah Maluku Tenggara akan memperluas jangkauan pelayanan MBG hingga ke wilayah Kei Besar. Angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 4.000 orang. Saudara, itulah topik utama Warta Berita Antar Daerah pagi ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Selain diberikan kepada anak sekolah, layanan makanan bergizi gratis juga diperuntukkan bagi balita, ibu hamil dan menyusui atau yang dikenal dengan istilah B3. Penjelasan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, kepada RRI.

0: kurang gizi itu akan memberikan dampak kepada balita. Apakah efeknya ini nanti bisa terlihat dari setiap bulan itu kan kita menyelenggarakan posyandu. Penimbangan itu rutin dilakukan oleh kader-kader posyandu, dikontrol oleh tenaga kesehatan kita, dan semuanya tercatat ke dalam yang disebut dengan si gizi KESGA. Dan alhamdulillah dari 12,07 itu sebenarnya ada bagian intervensi dari dapur MBG.
1: Rahayan menambahkan, saat ini pelayanan dapur MBG masih dijalankan di daratan Kepulauan Kei Kecil. Namun melihat potensi serta dampaknya, maka pemerintah daerah Maluku Tenggara akan memperluas jangkauan pelayanan MBG hingga ke wilayah Kei Besar dengan penambahan dapur MBG di sejumlah lokasi strategis. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat yang tergolong sebagai kelompok penerima turut merasakan manfaat dari program prioritas Presiden ini. Ia juga mengharapkan dukungan dari semua pihak agar program ini dapat berjalan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga upaya pemerintah menciptakan generasi emas di tahun 2045 melalui bidang kesehatan di Maluku Tenggara dapat tercapai. Saudara fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan sektor pariwisata melalui percepatan pemanfaatan aset yang telah selesai dibangun serta penguatan agenda promosi daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, fraksi PDI Perjuangan menilai sejumlah program pariwisata masih perlu mendapat perhatian serius. Pendapat tersebut dibacakan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Antonius Raharusun, pada rapat paripurna DPRD pekan lalu. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi teknis penyelenggaraan Festival Pesona Metikei. Selain itu, mendorong pemerintah daerah mengupayakan kembali penyelenggaraan Wonderful Sail to Indonesia di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
2: Dinas Pariwisata diharapkan dapat mempercepat serah terima dan fungsi pekerjaan fisik yang sudah selesai serta memperkuat regulasi teknis event pariwisata Festival Pesona Metikei dan mengusahakan penyelenggaraan kembali Wonderful Sail di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata unggulan di Maluku. Karena itu berbagai program promosi dan pengembangan destinasi membutuhkan dukungan yang konsisten dari pemerintah daerah. Saudara, rumah jurnal Sardik Asalama tidak hanya diperuntukkan bagi dosen STIT Asalama Tual, tetapi juga membuka ruang bagi akademisi dari perguruan tinggi lain. Fokus publikasi diarahkan pada bidang pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikan Islam. Ketua LP2M STIT Asalama Tual, Ahmad Rayaan, kepada RRI mengatakan rumah jurnal akan menghimpun naskah penelitian dosen dari dalam maupun luar kampus yang memiliki bidang keilmuan serupa. Seluruh karya tersebut nantinya akan melalui proses publikasi sehingga dapat menjadi referensi ilmiah.
3: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, saya mau mengajak para seluruh rekan-rekan di kampus untuk tetap konsisten dalam melakukan publikasi di rumah jurnal kami. Dan kami akan mengajak Bapak, Ibu, teman-teman dosen dari kampus lain yang punya bidang ilmu yang sama ya, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan LP2M di UIN AM Sangaji Ambon dan rumah jurnal UIN Alauddin Makassar untuk membantu kami.
1: Menurutnya, keberadaan rumah jurnal juga diharapkan memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif melakukan penelitian. Mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna referensi ilmiah, tetapi juga terdorong menghasilkan karya yang dapat dipublikasikan. Dikembangkan menjadi artikel jurnal dengan penyederhanaan isi menjadi beberapa halaman, hasil penelitian mahasiswa dapat memberi manfaat lebih luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

0: Saudara, angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 4.000 orang. Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Tingginya angka anak putus sekolah dinilai turut mempengaruhi capaian kualitas pendidikan yang hingga kini masih belum sepenuhnya tuntas. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudah Arif Hanubun, mengatakan rendahnya angka partisipasi sekolah menjadi salah satu indikator yang harus segera diperbaiki. Pasalnya, semakin banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah, semakin berat pula upaya meningkatkan mutu pendidikan daerah.
1: Anak putus sekolah yang masih cukup tinggi. Kita punya APS itu anak putus sekolah itu kurang lebih 4.000-an. Semua itu yang menyebabkan kita punya kualitas pendidikan masih ada pada kategori belum tuntas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Katong yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. Dinas Pendidikan, sekolah yang bertanggung jawab. Maka tentu saja kolaborasi dan sinergitas bersama itu harus tetap ketong jaga sama-sama.
0: Raudah menegaskan persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Sekolah sebagai ujung tombak layanan pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses belajar. Karena itu ia meminta seluruh satuan pendidikan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Penanganan anak putus sekolah membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar hasilnya lebih maksimal. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat bergerak bersama untuk menekan angka putus sekolah di Maluku Tenggara. Upaya tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan daerah dalam jangka panjang. Saudara, kurikulum Merdeka melatih kemandirian dan potensi siswa, baik kemampuan akademik dan non-akademik selama menimba ilmu di institusi pendidikan. Kepala SMP Karal Sasetubun Langgur Mariana Akbar mengatakan awal pembelajarannya di semester ganjil tahun ini reguler dilakukan hari Senin sampai Jumat dalam satu pekan, yang pembelajarannya mulai pada pukul 7.30 sampai pukul 14.20 waktu Indonesia bagian timur. Disesuaikan dengan aturan terbaru dari Kemendikdasmen melalui aktivitas pembelajaran telah optimal sehubungan dengan sosialisasi bersama orang tua murid kelas 7 terkait efektivitas belajar sepanjang tahun ajaran 2026-2027 sekaligus memberikan pemahaman mengenai disiplin pembelajaran di SMP Karal Sasetubun dan sosialisasi secara umum menyangkut kurikulum dan akomodasi kebutuhan siswa selama mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.
2: Kami tetap mengacu pada kurikulum Merdeka, di mana kami lebih meningkatkan keterampilan bakat minat itu sendiri, sehingga tidak hanya pada kemampuan pengetahuannya saja. Dan dalam hal ini kami fasilitasi begitu banyak kegiatan ekskul yang ada di sekolah. Itu amat sangat banyak. Ada ekskul wajib pramuka, ada bahasa Korea, itu kami juga masukkan dalam ekskul wajib. Ada juga tari, dance, ukulele, ekskul olahraga, badminton, tenis meja, futsal, atletik, anak yang punya bakat dan minat di SAMRA. Intinya apa yang disukai anak-anak itulah yang kami hidupkan.
0: Akbar mengkalkulasi jumlah siswa yang kelas 7 hingga kelas 9 berjumlah 134 siswa yang dilebur menjadi 6 rombongan belajar dan kegiatan ekstrakurikuler dilalui pemberian sertifikat bagi semua siswa yang terlibat dalam aktivitas guna pengembangan bakat dan minat agar memotivasi anak-anak untuk aktif dalam kegiatan apapun yang digalakkan sekolah. Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporan pun meningkat. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan, sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu, sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganan pun terus dilakukan, karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
3: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
0: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan, karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polres Maluku Tenggara hingga saat ini dinilai cukup menurun. Kasat Lantas AKP Ahmad Syarifuddin mengatakan dari bulan Januari hingga Mei 2026 tingkat kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan yang ditangani pihaknya hanya satu kasus. Yang lainnya adalah kecelakaan lalu lintas tunggal, yang mana ini menunjukkan bahwa kesadaran berlalu lintas pengendara masih belum maksimal.
4: Kalau dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini memang laka lantas itu agak berkurang. Namun kecelakaan lalu lintas tunggal itu meningkat, tidak melibatkan pihak lain, pengendara sendiri yang mengalami kecelakaan, nah itu agak sedikit meningkat. Namun kalau kecelakaan yang dengan kendaraan lain atau dengan pengguna kendaraan lain itu memang menurun. Bahkan dari bulan Januari sampai dengan terakhir bulan Mei itu cuma satu laka lantas saja yang kita catat dan kita proses.
0: Ahmad menegaskan akan terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada pengendara terkait keselamatan saat berkendara. Dirinya juga menghimbau agar saat berkendara tetap menggunakan atribut keselamatan, bukan saja agar terhindar dari pemeriksaan polisi lalu lintas, tapi lebih kepada menjaga keamanan diri jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Saudara menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI pada Jumat lalu terkait dugaan antrean panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara enceran. Penanggung jawab SPBU Untual, Arifin, memberikan klarifikasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI pada Jumat lalu terkait dugaan antrean panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran. Penanggung jawab SPBU Untual, Arifin, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Untual telah berjalan sesuai standar operasional prosedur SOP dan tidak ada perlakuan khusus terhadap pelanggan tertentu. Arifin menjelaskan seluruh pengendara yang datang akan dilayani berdasarkan urutan antrean tanpa membedakan pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Menurutnya pihak SPBU tidak dapat mengenali atau membedakan pelanggan A maupun pelanggan B selama mereka mengantri secara tertib. Ia juga mengatakan antrean merupakan hal yang wajar dan tidak hanya terjadi di SPBU Tual, tetapi juga di berbagai daerah lainnya.
6: Saya pikir kalau masalah antre itu bukan cuma di Tual sih, di mana-mana juga pasti antre namanya SPBU gitu. Terkait dengan SOP, kami sudah sarankan dan kami sudah tegaskan bahwa tidak ada pendobolan BBM yang berulang kali, entah itu mobil maupun motor. Bahkan kita udah beberapa waktu yang lalu ada 2 orang karyawan kita pecat jika ditemukan. Makanya saya pastikan kalaupun ada laporan seperti itu, mestinya harus ada video dan foto biar kita tindak tegas. Tanggung jawab kita bagaimana mengelola kota ini bisa terpenuhi dalam 1 bulan.
5: Terkait dengan dugaan pengisian BBM berulang pada kendaraan yang sama, Arifin menegaskan hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai standar operasional prosedur. Bahkan pihaknya pernah memberhentikan seorang karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelayanan penyaluran BBM subsidi. Ia menambahkan apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM, diharapkan melengkapi dengan bukti berupa foto atau video agar dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, SPBU akan terus memberikan sanksi tegas terhadap petugas maupun pihak yang terbukti melanggar aturan.
6: Itu tidak benar, artinya bahwa kita tidak pernah memprioritaskan pengecer atau siapa-siapa. Enggak, bagi kita itu semua pelanggan sama. Enggak ada itu kok. Jangan sampai ada image yang terbangun di luar bahwa kami pihak manajemen ada bermain atau ikut terlibat. Nggak ada sama sekali, saya pastikan. Kami pihak manajemen dan perusahaan tindak tegas jika ada misalkan oknum-oknum yang bermasalah gitu. Nah, misalkan Ibu Ayu punya data, data jelas gitu kan, nah, ada video, kasih.
5: Arifin juga menambahkan setiap hari SPBU Untual menerima alokasi sekitar 15 ton Pertalite untuk melayani kendaraan roda 2 maupun roda 4. Khusus pada hari Jumat dan Sabtu, alokasi yang diterima sebanyak 10 ton. Pelayanan SPBU berlangsung hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Dan ia memastikan tidak terjadi kelangkaan BBM di Kota Tual, meskipun antrean kendaraan masih terlihat panjang. Menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan pengecer didahulukan saat mengisi BBM, Arifin membantah tudingan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih peka dalam mengawasi oknum pengantri yang membeli BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi, karena praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya antrean panjang di SPBU. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Saudara, BPS deteksi tingkat pengangguran lewat survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas 2026 yang akan dilaksanakan Agustus mendatang. Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, mengungkapkan di tengah pelaksanaan sensus ekonomi, BPS juga melaksanakan beberapa kegiatan survei rutin yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, yakni survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2026 yang akan menghasilkan beberapa indikator ketenangan. Kami ulangi, ketenagaan kerjaan, seperti angka pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah lapangan usaha, dan beberapa indikator ketenagaan. Karena Sakernas dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak 4 kali, namun volume sampel yang lebih besar terdapat pada bulan Agustus, disebabkan penyajian data sampai ke level kabupaten dan kota dengan menggunakan 42 SLS sebagai sampel untuk menggambarkan kondisi ketenaga kerjaan di Maluku Tenggara, dan sampel yang terlibat kurang lebih 420 rumah tangga.
7: Survei yang berskala besar saat ini sedang dilakukan, yaitu survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2026. Survei ini akan menghasilkan beberapa indikator ketenaga kerjaan seperti angka pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah lapangan usaha, dan beberapa indikator ketenaga kerjaan lainnya. Nah, Sakernas ini dilaksanakan satu tahun sebanyak 4 kali, tetapi dengan volume sampel yang lebih besar itu dilaksanakan pada bulan Agustus ini karena akan menyajikan data sampai ke level kabupaten kota.
0: Menurut Abrahams, pelatihan petugas dilakukan selama satu minggu dan mode pelatihannya digabungkan antara metode online dan offline selama 6 hari online dan 1 hari offline yang saat ini sedang dilakukan di Hotel Kimson. Mengikutkan 24 petugas bersumber dari database mitra sehingga rekam jejak petugas dan kualitas dari petugas menjadi indikator penting dalam pelatihan guna mematangkan kemampuannya serta memiliki tanggung jawab saat menjalankan pendataan. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Satpolairut Polres Kepulauan Tanimbar tetap konsisten meningkatkan pelayanan publik melalui pengamanan ketat proses debarkasi atau penurunan penumpang dan barang pada jasa transportasi laut antar pulau. Langkah tersebut ditempuh guna menjamin keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang mengandalkan jalur laut sebagai urat nadi transportasi utama. Pengamanan dan debarkasi ini berlangsung di Pelabuhan Raya Tanimbar Raya Somlaki. Dalam pelaksanaan tugas lapangan, personil Satpolair tak hanya fokus pada pengaturan penumpang turun dan dari kapal, mereka juga aktif membantu warga lanjut usia, anak-anak serta penumpang yang membawa barang dalam jumlah banyak saat melewati tangga kapal menuju dermaga. Kasat Polair Polres Kepulauan Tanimbar Ibda Simon Nusmese mengatakan kehadiran polisi di titik-titik krusial sebagai wujud pelayanan prima, mengingat Kepulauan Tanimbar lebih didominasi perairan sehingga mobilitas masyarakat juga sangat bergantung pada transportasi laut. Menurutnya, pengamanan ini tak sekedar pada ketertiban administrasi, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan empati kepada para pengguna jasa transportasi laut. Ia menegaskan seluruh personil saat di lapangan diinstruksikan untuk selalu peka dan sigap membantu kesulitan warga saat proses debarkasi berlangsung. Masyarakat sebagai aset negara yang sangat penting dalam pembangunan. Hal itu disampaikan Menteri Energi Mineral dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, menyusul dimulainya peresmian groundbreaking atau peletakan batu pertama pekan kemarin di areal seluas 5,5 hektar di Petuanan Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Menurutnya, masyarakat sebagai aset dalam hal ini tak hanya berkontribusi proses pembangunan yang berkelanjutan, namun mereka perlu disejahterakan sebagai aset negara sebagaimana dimaksud. Hal itu disampaikan sekaligus memohon arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehubungan beberapa poin penting dalam realisasi dimulainya tahapan pembangunan proyek raksasa LNG atau Liquefied Natural Gas Abadi Blok Masela. Sebelumnya, Menteri Bahlil juga mengingatkan para kepala daerah mulai Gubernur Maluku hingga para bupati bahwa proyek ini bukanlah proyek APBD sehingga perlunya pengelolaan yang lebih profesional dengan menghilangkan praktek KKN maupun praktek-praktek lama yang ujungnya hanya menyengsarakan masyarakat. Saudara Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar pelatihan bagi 50 petani hortikultura dan penyuluh pertanian lapangan dari Kecamatan Tanimbar Selatan hingga Kecamatan Nirunmas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam mengembangkan budidaya sayuran sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuanak mengapresiasi langkah Dinas Pertanian yang menjadi pelopor dalam pengembangan kebun pangan. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi role model bagi organisasi perangkat daerah maupun masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan. Wakil Bupati juga mengungkapkan pemerintah daerah bekerja sama dengan Yayasan Skiting PKKT yang berbasis di Belanda. Melalui kerjasama ini, masyarakat yang telah memiliki bedeng dan sarana tanam menerima bantuan bibit sayuran seperti kangkung secara gratis untuk mendukung pengembangan pertanian hortikultura.
8: Kami sudah bekerja sama dengan yayasan namanya Skiting PKKT, Perkembangan Kesehatan dan Kesejahteraan Tanimbar. T itu Tanimbar. Itu dibuka di negeri Belanda dan ketua yayasannya Amonoa. Dan belum terbuka luas, hanya kurang lebih 100 kilo per tahun bibit, entah itu kangkung dan lain-lain. Kami membagi ini ke masyarakat yang kami sudah lihat ada bedeng, ada fasilitas, dan kami kasih bibit gratis.
0: Selain itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga menjalin kemitraan dengan Yayasan Bina Tani Sejahtera Panamera yang akan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada para petani agar mampu mengelola lahan secara lebih efektif dan meningkatkan hasil produksi sayuran. Di akhir sambutannya, Wakil Bupati berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan dengan baik sehingga ilmu yang diperoleh menjadi bekal untuk menciptakan petani yang unggul, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Kepulauan Tanimbar yang maju dan berkarakter. Sementara itu, Saudara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agus Retop, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang digelar Yayasan Bina Tani Sejahtera Panamera bagi 50 petani hortikultura, penyuluh pertanian lapangan dan anggota Dharma Wanita Persatuan dari Kecamatan Tanimbar Selatan hingga Nirunmas. Menurut Retop, sektor pertanian di Kepulauan Tanimbar terus menunjukkan perkembangan positif, namun peningkatan produksi harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana, terutama bibit unggul, serta penguasaan teknologi melalui pelatihan. Karena itu kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan petani sekaligus mendukung produktivitas pertanian.
9: Untuk pembangunan pertanian saat ini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah berkembang cukup baik. Yang masih kita dorong adalah bagaimana kita membantu petani dengan peningkatan sarana-prasarana, terutama bibit. Dan yang paling penting itu teknologi melalui pelatihan. Nah saat ini terima kasih sekali karena kita diberikan kesempatan untuk petani kita mendapat pelatihan di saat ini.
0: Kadis juga mengungkapkan ketersediaan sayuran di pasar Somlaki memang semakin meningkat, tetapi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Pasalnya, sejumlah komoditas masih dipasok dari luar daerah. Padahal Tanimbar memiliki potensi lahan dan sumber air yang luas, serta belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, jumlah petani yang cukup besar dinilai belum terorganisir dengan baik. Untuk itu, Reto berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar petani mampu meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Antar Daerah pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pelayanan dapur MBG masih dijalankan di daratan Kepulauan Kecil, namun melihat potensi serta dampaknya, maka pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara akan memperluas jangkauan pelayanan MBG hingga ke wilayah Kei Besar. Angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 4.000 orang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Menit ke-32 kini tinggalkan jam 6 pagi ini.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

39 menit pendengar, kini tinggalkan jam 6 dan kita bersama di informasi pendengar untuk pagi ini. Cuaca mendung ya, berbeda dengan beberapa minggu kemarin yang mana di pagi hari sudah diawali dengan matahari yang cukup apa ya, membakar semangat di pagi hari. Namun hari ini lebih slow karena terpantau cuaca mendung. Semoga awal yang baik untuk Anda memulai aktivitas di hari ini, pendengar. Nah, untuk Anda juga yang ingin berbagi informasi bersama kami di pagi ini, boleh, kami punya kurang lebih 20 menit kebersamaan kita untuk Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan apapun itu juga. Anda yang punya informasi penting terkait dengan harga barang, Anda boleh infokan bersama kami di pagi ini di 0813-549-5875. Bagaimana harga pasar sayuran ikan saat ini, pendengar? Anda juga bisa memberikan informasi kepada kami, ataupun Anda bisa juga membagi informasi terkait dengan kondisi keramaian lalu lintas yang ada di tempat Anda, di ruas-ruas jalan di lingkungan Anda seperti apa saat ini. Dan kami tunggu di 0813-549-5875. Namun yang paling spesial di hari ini adalah kita memperingati Hari Anak Nasional. Nah, saudara, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini akan menjadi wujud komitmen bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Nah, melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, Kemendikdasmen mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Nah, kegiatan ini dihadiri oleh Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, yang mana dari Kabinet Merah Putih, Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, pendengar, tepat di hari ini, Kamis 23 Juli 2026, kita memperingati Hari Anak Nasional. Ini juga yang nantinya menjadi topik pembahasan kita di pagi ini dalam dialog interaktif. Nah, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di pagi ini untuk nomor 29613. Kami tunggu kembali Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan lalu lintas di seputaran di lingkungan Anda, ataupun harga barang, harga pasar ikan sayur, ya, Anda boleh bagikan informasinya bersama kami. Apakah harganya masih stabil atau sudah mengalami kenaikan? Karena informasi yang kami terima dari Disperindak di Kabupaten Maluku Tenggara bahwa setiap minggu melakukan sidak di pasar, dan ini untuk memantau harga barang tetap aman. Kami tunggu Anda, pendengar, di line telepon untuk nomor telepon 9613 yang baru saja bergabung bersama kami. Boleh Anda kembali bergabung di 0813-549-5875. Informasi yang Anda punya yang pantas untuk dibagikan bersama untuk kita semua, Anda bisa bergabung dan sampaikan informasi Anda, pendengar. Baik itu seputar harga pasar yang Anda temukan kemarin, atau yang Anda ke pasar kemarin dan iya kedapatan bahwa ada harga barang yang sudah mulai naik, ataukah saat ini harga pasar, harga barang masih tetap stabil. Kami tunggu informasi Anda, atau Anda ingin berbagi informasi terkait dengan lalu lintas di sekitar Anda, boleh juga Anda berbagi informasinya bersama kami, pendengar, di spesial hari ini, Hari Anak Nasional di tahun 2026.

0: ini September 8.
1: Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau pergi sekolah.
0: Iya.
1: Kita cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini. Sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Terima kasih Anda masih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, menit ke-52 kini bergeser dari jam 6 dan nanti pada jam 7 waktu Indonesia bagian timur akan kita bersama di Eva Pagi. Jelang nanti pada pukul 8.00 akan kita ikuti bersama Aspirasi Seribu Pulau. Nantinya program Satu RRI Tual di Langgur akan bergabung bersama program Satu Ambon. Nah, saudara, di Hari Anak Nasional untuk tahun 2026, pendengar, angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong tinggi. Nah, kini mencapai sekitar 4.000 orang. Angka ini menjadi pekerjaan rumah besar tentunya yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kondisi tersebut menjadi perhatian serius saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, di mana tingginya angka anak putus sekolah dinilai turut mempengaruhi tentunya capaian kualitas pendidikan yang hingga kini masih belum sepenuhnya tuntas. Hal ini dikatakan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arifandubun, yang mana ia mengatakan bahwa rendahnya angka partisipasi sekolah menjadi salah satu indikator yang harus segera diperbaiki. Pasalnya, semakin banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah, semakin berat pula tentunya upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sendiri, namun sekolah sebagai ujung tombak layanan pendidikan juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses belajar. Nah, karena itu ia meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk penanganan anak putus sekolah membutuhkan tentunya keterlibatan banyak pihak agar hasilnya lebih maksimal. Dan nanti topik kita di Eva Pagi ini, pendengar, terkait dengan angka anak putus sekolah yang kini meningkat mencapai sekitar 4.000 orang anak. Bagaimana dengan Anda, pendengar? Anda bisa sampaikan saran, komentar, dan opini Anda bersama kami di Eva Pagi pada pukul 7 waktu Indonesia bagian timur.

Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur pukul 7 waktu Indonesia bagian timur. Dan tentunya kami tim siaran pagi masih setia dan tetap semangat untuk menemani Anda di setiap aktivitas baik suka maupun duka akan kami hadir untuk Anda. Pendengar, spesial Hari Anak Nasional di hari ini Kamis 3 Juli 2026, kami informasikan untuk Anda pendengar di spesial Hari Anak. Kami akan hadirkan dialog interaktif dengan topik lindungi teman, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa, setara tanpa kekerasan. Nantinya akan hadir narasumber, yang pertama ada Ibu Rofiko Rahayu Kamalmai SPC sebagai pemerhati anak, dan hadir juga Bapak Sam Edi Efrahandra Esos MSC. Beliau sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Anak Hak Anak Dinas PMD PPA Maluku Tenggara. Dan ada Ibu Yosepina Masneu Januarin SPD sebagai Wakase Kesiswaan SMP Negeri Unggulan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Akan hadir untuk Anda pada jam 10, satu jam kami temani Anda pendengar hingga jam 11 waktu Indonesia bagian timur. Jangan lewatkan dialog ini pendengar, Anda juga bisa sampaikan komentar dan opini Anda bersama kami di dialog interaktif ini. Baik pendengar, jam 7 lebih 2 menit kebersamaan kita, dan di Eva pagi ini akan kita mengangkat topik terkait dengan masih tingginya angka anak putus sekolah. Ini lebih khusus di Kabupaten Maluku Tenggara yang terbilang atau tergolong tinggi, yang mana mencapai sekitar 4.000 orang. Bagaimana dengan saran dan opini Anda pendengar? Anda bisa sampaikan bersama kami di 081354 95875. Sejauh mana kebijakan pemerintah untuk anak-anak yang tergolong putus sekolah yang angkanya cukup luar biasa, 4.000 orang. Pendengar, Anda bisa sampaikan komentar, saran, opini Anda bersama kami di 081354 95875. Anda juga bisa berbagi informasi lewat WhatsApp di nomor yang sama. Pendengar, kami tunggu di 081354 95875. Terkait dengan sejauh mana kebijakan pemerintah daerah untuk menyikapi angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara yang masih terbilang tinggi.

0: pemerintah daerah berpihak kepada anak-anak kita? Apakah kurangnya perhatian dari dinas, ataupun ada masalah-masalah lain, kendala-kendala lain yang dihadapi oleh anak-anak kita sehingga mengakibatkan sehingga angka anak putus sekolah tentunya masih terbilang tinggi. Kami tunggu Anda pendengar di 0813 0813 549 5875. Saran dan opini komentar Anda pendengar akan nanti kita bahas juga dalam dialog interaktif pada jam 10 waktu Indonesia bagian timur, spesial untuk Anda. Bagaimana pandangan dari dinas PMDPPA yang kini angka kekerasan terhadap anak juga mulai meningkat, dan juga tentunya dari pemerhati anak sejauh mana melihat perkembangan anak saat ini di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, dan dari sisi pendidikan apakah sudah maksimal ataukah kebijakan-kebijakan masih kurang tepat seperti itu. Kami tunggu Anda pendengar di line telepon 0813 0813 549 5875 bagi Anda yang ingin menyampaikan komentar, opini, saran Anda. Kami tunggu di 0813 549 5875. Terkait dengan topik angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih terbilang tinggi, mencapai sekitar 4.000 orang. Apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah tepat sasaran, ataukah ada hal-hal lain yang membuat sehingga anak-anak kita harus memilih putus sekolah? Kami tunggu Anda pendengar di 0813 549 5875. Kita break dengan satu lagu berikut ini.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Lindungi, mengajak seluruh pihak memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi hingga berbagai ancaman di ruang digital. Bangun masa depan menekankan bahwa investasi terbaik dilakukan melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat, partisipasi, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Filosofi logo Hari Anak Nasional ke-42, tiga anak yang memegang bendera merah putih, melambangkan setiap anak memiliki kesempatan meraih cita-cita melalui doa, semangat, dan dukungan keluarga. Warna merah dan putih mencerminkan semangat kebersamaan, nasionalisme, serta tekad untuk terus kreatif, bersemangat, dan saling mendukung menghadapi berbagai tantangan. Garis berwarna abu-abu menggambarkan perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai potensi maupun tingkat kerentanannya. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju generasi emas 2045.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Masih bersama Anda pendengar di Evav pagi ini dengan topik angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 4.000 orang. Pendengar, bagaimana dengan komentar dan opini Anda bertepatan dengan Hari Anak Nasional ke-42 di hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Iya, apakah dari pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan perhatian kepada anak-anak, ataukah ada alasan lain dari orang tua kah, dari pihak sekolah kah yang kurang mendukung anak-anak ini dalam hal belajar, ataukah ada alasan lain dengan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh anak-anak sehingga mereka memilih untuk putus sekolah? Kami tunggu Anda pendengar di line telepon 0813 0813 549 5875. Untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar, saran Anda, opini Anda bersama kami di 0813 549 5875, atau Anda sekedar ingin menyampaikan selamat Hari Anak Nasional bagi anak-anak kita yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, kami buka line telepon. Silakan untuk Anda bisa bergabung di line interaktif 0813 549 5875. Kami tunggu Anda sekali lagi 0813 549 5875. Kami menyapa pendengar di pagi ini. Iya, selamat pagi untuk Mama Ot di Perumnas Pantai bersama dengan keluarga. Iya, lewat anaknya menginformasikan bahwa kami sedang monitor Pro 1 RRI Tual. Terima kasih Mama Ot dan keluarga di Perumnas Pantai, memang terbaik karena setiap harinya beliau mengawali hari dengan mendengarkan radio. Iya, dan kami tunggu Anda pendengar terkait dengan topik di pagi ini terkait dengan angka anak putus sekolah. Untuk lebih khusus Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong tinggi, yang mana mencapai 4.000 anak untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan ya, bagaimana terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah diberikan? Iya, seharusnya sekolah rakyat dimanfaatkan ya. Dan sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat pagi, Eva pagi. Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi, Eva pagi dengan Mama Engge ya.
2: Selamat, iya.
1: Selamat pagi Mama Engge. Ada ucapan spesial di Hari Anak, iya, ini, silakan.
2: Spesial untuk hari ulang tahun anak nasional yang ke-42,
1: iya.
2: Semoga anak-anak harus punya kesadaran supaya jangan putus-putus sekolah,
1: iya.
2: Itu harus tetap belajar supaya mendapat ranking juara umum, juara 1 sampai 10.
1: Betul.
2: Supaya orang tua senang juga.
1: Iya.
2: Katong orang tuanya harus lihat anak-anak supaya kasih nasihat, supaya jam belajar,
1: baik,
2: jam bermain, jam,
1: iya,
2: tidur, jam bangun.
1: Artinya bahwa orang tua punya peran penting ya Mama Engge ya?
2: Iya, orang tuanya pertama itu orang tua, peran orang tua.
1: Baik.
2: Oke, makasih.
1: Itu saja Mama Engge, terima kasih sudah bergabung di Evav pagi ini. Mama Engge selamat beraktivitas. Ternyata Mama Engge juga, iya, 1 kali 24 jam beliau selalu monitor Pro 1. Terima kasih untuk ucapannya di hari ulang tahun atau HUT Hari Anak Nasional tepat di hari ini, di Kamis 23 Juli 2026, yang mana topik terkait dengan angka anak putus sekolah masih tinggi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Namun kebijakan yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah, yang mana saat ini dibangun sekolah rakyat. Nah, di Kota Tual sendiri sudah hadir ya, dan semoga ini dimanfaatkan oleh anak-anak, orang tua yang pasti, untuk mencari tahu bagaimana informasi terkait dengan sekolah rakyat, kebijakan-kebijakan di sana, dan akhirnya anak-anak yang mungkin secara ekonomi masih terkendala, ya, Anda bisa menyekolahkan anak di sana, di sekolah rakyat, karena memang semuanya gratis ya. Nah, berharap semoga ini kesempatan yang baik untuk para orang tua menyekolahkan anak-anak kita. Nah, terima kasih Mama Engge untuk apresiasi kepada anak-anak dan juga memberikan motivasi di Hari Anak Nasional. Sudah ada Bung Bravo bergabung dari KI Besar. Selamat pagi Bung Bravo.
3: Halo, selamat pagi Reni.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Irene.
1: Iya, di KI Besar seperti apa cuacanya di sana, Bung Bravo?
3: Untuk sementara waktu kami laporkan dari KI Besar Selatan Barat, cuaca, kondisi laut, udara tidak sementara waktu aman terkendali, Kakak.
1: Aman. Oke, Bung Bravo, ada komentar atau saran yang disampaikan terkait dengan angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara, lebih khusus Kabupaten Maluku Tenggara ya, yang mana mencapai 4.000 orang ini, Bung Bravo?
3: Ya, mungkin beberapa hal yang kami mau sampaikan terkait dengan program sekolah rakyat ya.
1: Iya.
3: Kami bersyukur program dari pemerintah pusat menyangkut sekolah rakyat.
1: Iya.
3: Karena sebelum program ini, kita tahu bahwa di kedua daerah ini, kota maupun kabupaten, banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih dari Bapak Presiden kita Prabowo yang sudah membuat satu legenda program, yaitu sekolah luar biasa. Oleh sebab itu, mungkin saran dan masukan kami sebagai masyarakat awam, untuk orang tua yang mungkin sudah mengetahui program tersebut, agar mengusahakan anak-anak yang sudah putus sekolah beberapa tahun untuk masuk kembali ke sekolah tersebut.
1: Betul.
3: Karena program ini sangat penting, kemungkinan anak-anak yang putus sekolah untuk menjangkau masa depan, untuk beli sebuah ijazah yang untuk mungkin mereka mencari pekerjaan.
1: Betul.
3: Oleh sebab itu mungkin dari pemerintah maupun pihak-pihak tertentu, semoga program ini berjalan terus, jangan sampai terputus ke depan nanti. Nah, dan anak-anak mungkin kesempatan program ini, anak-anak kita yang di kabupaten mungkin sudah mengurangi untuk masa pendidikannya. Sebab itu kami mendukung program ini, semoga berjalan dengan baik. Dan mungkin saya mungkin usul saran juga buat terkait dengan program yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat terkait dengan Operasi Merah Putih.
1: Iya.
3: Kami memantau di seputaran KI Besar Selatan ada beberapa hoi sudah membangun pembangunan tersebut.
1: Oke.
3: Okay. Hanya cuman mungkin dari RRI menindaklanjuti informasi ini.
1: Oke.
3: Okay. Terkait dengan program Merah Putih, Operasi Merah Putih. Di UI kami sendiri sampai saat ini belum pencairan. Kendalanya apa? Mungkin dari dinas terkait meninjau bagaimana program ini. Karena program ini sangat penting bagi kami masyarakat. Artinya kami masyarakat mendapat upah dari program tersebut, upah kerja.
1: Baik.
3: Itu maupun dari bahan lokal maupun pekerjaan upah kerja. Kami sebagai masyarakat sangat membutuhkan. Karena program ini juga untuk membangun desa kami ke depan. Hasil-hasil dari kami sebagai orang kampung, sebentar kami akan jual di program tersebut. Artinya kooperasi kan memang itu kita masyarakat juga,
1: yeah,
3: untuk kebutuhan kita setiap saat, setiap hari.
1: Baik.
3: Hanya saya, kami sangat menyesal dan sangat membutuhkan karena sampai saat ini program ini belum berjalan. Di Hui Selatan beberapa kampung sudah berjalan. Cuma kami berdengar lokasinya, kendalanya lokasi. Lokasi kan sudah dibebaskan.
1: Oke.
3: Okay. Lalu kendalanya apa lagi? Oleh sebab itu kami minta.
1: Bung Bravo, apakah pembangunannya sudah dilakukan juga atau seperti apa saat ini?
3: Bagaimana kakak?
1: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Rerean sendiri sudah berjalan ataukah belum?
3: Itu yang saya sampaikan tadi.
1: Oke.
3: Okay. Program ini memang sudah di ada beberapa bulan kemarin dari dinas terkait juga sudah turun, termasuk pendamping.
1: Oke.
3: Okay. Nah, sesuatu menyangkut beberapa anggota yang mengelola dana program tersebut.
1: Baik.
3: Cuman kami sangat sesalkan kenapa sampai saat ini belum pencairan dana tersebut.
1: Oke. Okay. Dan belum ada pembangunan ya, Bung Bravo ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Pembangunan juga kan belum berjalan. Sebenarnya pembangunan bisa berjalan kecuali
1: pencairan sudah dilakukan.
3: Pertemuan bersama masyarakat.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kami minta kalau bisa dari dinas terkait telusur itu kenapa sampai program tersebut kemudian belum bisa pencairan.
1: Baik.
3: Begitu kakak.
1: Baik. Itu saja Bung Bravo.
3: Ya, terus mungkin ini himbauan juga untuk anak-anak kita terkait dengan banyak terjadi di Mensos.
1: Iya.
3: Itu banyak kejadian-kejadian.
1: Oke. Okay.
3: Terkait dengan kemarin juga ada program internet apa ya yang kemarin sekretaris DPR ya, kalau tidak salah kemarin itu ada dialog itu. Nah, kemarin saya juga disampaikan kalau bisa dari Bapak Sekretaris dulu meninjau itu di satu tower di Rian seputaran Rian dengan ngapain itu tower itu beberapa bulan kita pergunakan. Jadi kemarin itu saya ikut itu program kemarin itu paling bagus itu.
1: Okay.
3: Program apa yang saya sudah lupa. Jadi kemarin jadi saya juga usulkan supaya dari program internet itu juga kan terkait dengan tower tersebut. Jadi kalau bisa mereka turun meninjau di tower itu.
1: Oke.
3: Okay. Sampai selama sudah berapa tahun dia tidak berfungsi.
1: Baik.
3: Ya itu mungkin beberapa hal yang kami saran masukkan, semoga sukses. Dan saya minta dari pihak RRI untuk meninjau lanjuti usul saran kami.
1: Baik, Bung Bravo, terima kasih.
3: Terima kasih Kak Ile, selamat
1: pagi. Selamat pagi. Amin. Terima kasih Bung Bravo untuk pagi ini yang sudah mana bergabung bersama kami di Evav Pagi. Yang paling utama adalah menyampaikan selamat bagi anak-anak kita yang mana hari ini memasuki ke-42 Hari Anak Nasional. Apresiasi yang diberikan oleh Bung Bravo dan juga meminta kepada orang tua, masyarakat agar memanfaatkan sekolah rakyat yang saat ini sudah dibangun di Kota Tual dan untuk Kabupaten Maluku Tenggara, semoga kedepannya juga secepatnya sudah ada dan ini bisa mengakomodir anak-anak kita, adik-adik kita yang putus sekolah, yang mana angka yang cukup luar biasa tentunya, di mana di kisaran 4.000 orang. Dan beberapa permintaan lain dari Bung Bravo juga sudah disampaikan terkait dengan tindak lanjut koperasi Desa Merah Putih yang hingga kini belum ada realisasi di sana. Baik pendengar, dan untuk Bung Bravo juga jangan lupa ya untuk bergabung nanti di dialog interaktif pada jam 10 waktu Indonesia bagian timur terkait dengan Hari Anak Nasional juga. Untuk Anda pendengar, kami masih buka line telepon di 0813-549-5875. Sampaikan saran, opini, komentar Anda terkait dengan angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara, lebih khusus Kabupaten Maluku Tenggara ya, meningkat di mana di kisaran 4.000 orang. Satu informasi untuk Anda pendengar dari Kemendikdaspen, ini ada surat edaran nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Nah, beberapa program yang sudah digelakkan yang mana hari pertama anak masuk sekolah diantar oleh ayah dan juga dari Kemendikdaspen, itu programnya dari BKKBN ya. Namun dari Kemendikdaspen sendiri mengeluarkan kembali peraturan di tahun ajaran baru nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Nah, ini untuk mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, fokus, aman, dan produktif tanpa gangguan gawai. Nah, ada poin-poin, tiga poin yang disampaikan oleh Kemendikdaspen lewat surat edaran, yaitu melindungi peserta didik dari dampak negatif penggunaan gawai berlebihan dan juga meningkatkan konsentrasi dan interaksi sosial di lingkungan sekolah, dan yang ketiga mendorong pembentukan karakter dan budaya belajar yang positif. Nah, tiga ini tentunya yang saat ini digencarkan, yang mana dengan adanya pembatasan penggunaan gawai, anak-anak lebih fokus untuk belajar. Nah, memang untuk saat ini, zaman ini memang handphone, gawai tidak bisa dilepas-pisahkan dari yang namanya kegiatan belajar mengajar. Ada jam-jam tertentu yang nantinya anak-anak membawa handphone atau gawai tersebut, dan ini tentunya sudah dilakukan oleh pihak sekolah melalui via WhatsApp group yang ada orang tua juga pihak sekolah, yang mana sudah memperingatkan bahwa anak-anak tidak diperkenankan membawa gawai atau handphone di sekolah apabila di jam pelajaran tidak membutuhkan handphone atau gawai. Artinya bahwa pemerintah punya keseriusan dalam penanganan pendidikan, yang mana sudah diberikan sekolah rakyat, sekolah luar biasa yang disampaikan oleh Bung Bravo tadi. Ada juga program yang cukup menyita perhatian kita, MBG, makan bergizi gratis yang sudah berjalan hampir 1 tahun lebih, dan juga ada program-program khusus lain yang diberikan oleh pemerintah spesial untuk anak-anak kita di tanah air. Nah, lebih khusus di Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana program makan bergizi gratis berjalan dengan lancar, dan pemerintah daerah berniat untuk nantinya akan memperluas lagi ke KEI besar. Nah, semoga anak-anak kita di sana juga mendapat hak yang sama ya, karena memang harus setara, sama, seimbang dari kota sampai ke desa. Nah, pendengar, kami tunggu Anda di line telepon 081354-95875 terkait dengan angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih terbilang atau tergolong tinggi, di mana kisaran 4.000 orang. Bagaimana arah kebijakan pemerintah untuk anak-anak ini, dan tentunya ada program-program khusus yang sudah diturunkan, dijalankan oleh pihak pendidikan. Ada sekolah-sekolah yang mana diberikan gratis, ya, sekolah rakyat. Ini perlu dimanfaatkan oleh orang tua untuk menyekolahkan anak. Nah, terima kasih untuk Mama Inge dan Bung Bravo sudah bergabung bersama kami pendengar. Kebersamaan kita di jam 7 lebih 35 menit menghantar kita nanti hingga di jam 8.00 akan kita bersama di Aspirasi 1000 Pulau untuk edisi hari ini. Programa 1 bergabung bersama programa 1 RRI Ritual akan bergabung bersama programa 1 Ambon di Aspirasi 1000 Pulau untuk Maluku dan Maluku Utara. Dua lagu pilihan kami persembahkan untuk Anda.
0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Indonesia emas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

53 menit pendengar kini bergeser dari jam 7 pagi ini di Selamat Pagi FAF terkait dengan topik masih tingginya angka putus sekolah untuk anak-anak di Kabupaten Maluku Tenggara yang mana di kisaran 4.000 orang. Sebagaimana kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk anak-anak, ada sekolah rakyat juga perlu dimanfaatkan dan juga diberikan fasilitas-fasilitas yang memadai, sarana prasarana sehingga ini juga digunakan dengan baik. Nah, dari pihak sekolah juga tentunya mendukung anak-anak kita untuk mendapat pelajaran yang setara, artinya bahwa tidak atau tanpa membeda-bedakan. Sebagaimana arah kebijakan pemerintah daerah untuk anak-anak kita dari pusat hingga ke daerah yang mana sudah ada MPK untuk mendukung aktivitas belajar mengajar di sekolah. Nah, ini tentunya menjadi apresiasi bagi kita untuk pemerintah dan juga lebih khusus bagi anak-anak yang saat ini masih tetap semangat untuk belajar. Nah, terima kasih untuk Bung Bravo dan juga Mama Engge yang mana sudah bergabung di Selamat Pagi FAF terkait dengan topik arah kebijakan pemerintah di mana bagi anak-anak kita di Indonesia, lebih khusus di Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mendapatkan pendidikan setara dan sama. Sudah ada tanggapan tadi dari Bung Bravo dan juga Mama Engge, dan langsung juga mengucapkan selamat hari ulang tahun anak nasional ke-42 yang jatuh di hari ini Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar sudah bersama kami di Selamat Pagi Evaf, dan nantikan kami akan hadir juga spesial di Hari Anak Nasional untuk Anda di edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026, akan hadir pada pukul 10 waktu Indonesia bagian timur hingga jam 11.00. Satu jam kami temani Anda di dialog interaktif spesial Hari Anak, di mana topik yang nantinya akan dibahas, lindungi teman, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa, setara tanpa kekerasan. Yang mana akan menghadirkan narasumber, ada 3 narasumber pendengar, yaitu Ibu Rofiko Rahayu Kabalmai S.Psi atau Sarjana Psikologi sebagai pemerhati anak, dan ada Pak Sam Edi F. Rahandra S.Sos M.Sc sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dari Dinas PMD PPA Kabupaten Maluku Tenggara. Dan yang narasumber yang ketiga ada Ibu Yosepina Masneu Januarin S.Pd, beliau sebagai Wakasek Kesiswaan SMP Negeri Unggulan Langgur Maluku Tenggara. Kolaborasi tentunya yang sangat spesial di hari ini akan kami hadirkan untuk Anda, di mana saran dan opini Anda juga kami butuhkan dalam dialog interaktif nanti. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan aspirasi seribu pulau, lintas seribu pulau untuk Maluku dan Maluku Utara edisi Kamis 23 Juli 2026. Kami ajak Anda nanti bergabung bersama program Satu Ambon. Satu jelang, satu lagu pendengar, kita jelang jam 8 waktu Indonesia bagian timur.

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Indonesia emas.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program Satu RRI Bula. Kita ikuti aspirasi 1000 pulau Maluku dan Maluku Utara.
1: Nas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Seram Bagian Timur, Pak Hadi Rumbalifa. Selamat pagi, Pak. Sedulangi, Pak. Baik. Yang kedua ada Kepala Seksi Perlindungan KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat, ada Pak Ibrahim L. Selamat pagi, Pak Ibrahim. Baik, selamat pagi juga untuk semuanya pendengar RRI yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Dan kita mungkin mengawali pertanyaan ini dari Pak Kadis Damkar yang memang sudah sering ada di lapangan menghadapi kebakaran hutan yang terjadi. Pak, kondisi terkini di lapangan seperti apa, Pak? Bisa di
2: terima kasih. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua, para pemirsa yang ada di mana saja berada. Dinas Pemadam Kebakaran dalam menangani kebakaran hutan sejak beberapa hari kebelakang, dan kondisi terkini sampai hari ini untuk kebakaran hutan alhamdulillah sudah tidak ada lagi, namun kami tetap siaga, kira-kira begitu.
1: Iya, dan memang kalau kita lihat ini kan masih ada di wilayah seputar Bula, Pak.
2: Iya.
1: Apakah selama ini damkar itu bergerak atas permintaan masyarakat atau permintaan dari pihak lain, atau memang inisiatif sendiri untuk bergerak, Pak?
2: Kami sering dihubungi oleh 112.
1: Oh iya, itu, iya.
2: Okay. Kita punya call centernya 112. Ada juga masyarakat yang langsung telepon ke nomor staff kami yang ada di damkar. Jika kami mendapat laporan ada kebakaran, ya langsung kami menuju ke TKP.
1: Ya, pasti tetap standby di lapangan.
2: Di lapangan.
1: Apakah memang selama ini juga ada instruksi dari Pak Kadis Damkar untuk personil di lapangan untuk tetap standby, karena saat ini kan rawan sekali, jadi tiba-tiba bisa langsung bergerak.
2: Nah, saya di setiap apel saya selalu menyampaikan kepada seluruh staf bahwa kita tetap siaga karena ini kondisi panas, dan kapan saja api bisa, kebakaran bisa terjadi.
1: Iya, iya. Baik, saya coba ke Pak Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH, Pak Ibrahim L. Yang pagi ini mewakili Kepala yang Pak Musa Rumakat, ya. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan secara umum kepada kita seberapa luas kawasan di sekitar wilayah ini di Seram Bagian Timur yang masuk kategori rawan kebakaran, Pak.
3: Ya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk
1: RRI.
3: Sorry, pemirsa RRI di mana saja berada. Barangkali dapat kami jelaskan terkait dengan luas lahan kritis yang ada di Provinsi Maluku. Untuk 11 kabupaten kota yang ada di Maluku, kita SBT masuk dalam urutan keempat luas lahan kritis yang paling
1: besar. Yeah.
3: Dengan jumlah luas lahan kritis sebesar 34.256 hektar.
1: Yeah.
3: Luas lahan kritis ini umumnya didominasi oleh semak belukar atau alang-alang.
1: Yeah.
3: Yang kemudian inilah yang menjadi faktor pemicu, faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan dari hitam ke lain.
1: Benar. Oke. Nah, selain daripada itu, ada penyebab lain, misalnya ada

0: kesengajaan dari masyarakat atau memang karena kondisi hutan kita yang memang rawan terbakar, Pak?
1: Baik, kalau memang dari pantauan kami terkait dengan setiap kejadian kebakaran yang ada di bulan khususnya, kuat dugaan kami disebabkan oleh faktor kesengajaan.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kalau dari faktor alam yang biasanya dibilang terjadi gesekan-gesekan apa namanya alam-alam.
0: Iya. Kayaknya tidak mungkin.
1: Ya, tidak mungkin lah, 0%.
0: Iya, oke.
1: Okay.
0: Iya. Oke, okay, hasil monitoring di lapangan seperti itu, apakah memang ini kan kejadian seringkali terjadi setiap musim kemarau, ada kebakaran, apakah cuma sampai di situ mendata bahwa ini faktor kesengajaan, tapi tidak ada langkah-langkah hukum atau upaya-upaya lain untuk mencegah tidak terjadi?
1: Memang terkait dengan langkah-langkah hukum ini, memang kemarin saya juga sempat berbicara dengan Kepala KPH, untuk kemudian bisa berkoordinasi ini ke pihak terkait. Karena memang persoalan kebakaran yang ada ini bukan persoalan apa bukan, tapi memang persoalan kesengajaan. Jadi memang masyarakat ini kalau memang tidak diberikan itu kira, dari tahun ke tahun itu sudah pasti kebiasaan ini mereka lakukan.
0: Tapi sampai sekarang belum ada indikasi.
1: Sampai sekarang belum ada,
0: indikasi
1: pelaku yang.
0: Ya, Pak Ibrahim, sejauh ini apakah apa saja tugas-tugas dari perlindungan KPH ini, Pak?
1: Jadi KPH ini kan kita merupakan unit pengelolaan hutan di tingkat tapak. Jadi memang ya, selain daripada tugas-tugas pengelolaan hutan sendiri, kita juga punya tugas untuk melakukan perlindungan terhadap hutan itu sendiri. Jadi langkah-langkah perlindungan yang kita lakukan dalam menghadapi musim kemarau ini, satu bulan kemarin itu kita sudah melakukan sosialisasi himbauan. Kita melakukan himbauan di semua desa di kabupaten, di kecamatan kecamatan Teluk Waru, terkait dengan kondisi objektif yang terjadi saat ini. Kondisi El Nino yang terjadi saat ini merupakan kemarau ekstrim yang yang sangat panjang, di mana puncaknya itu terjadi pada bulan Agustus, yang itu kemudian dapat memicu kemarau lebih tinggi dan lebih panjang, yang diprediksi itu akan berlangsung sampai akhir tahun ini atau awal tahun.
0: Panjang ya.
1: Jadi kalau panjang seperti itu, kalau memang kita sebagai masyarakat tidak punya kesadaran untuk menjaga hutan, ini potensi kebakaran itu juga bisa terjadi.
0: Baik, itu upaya dari penjelasan dari Pak Ibrahim. Saya coba kembali ke Pak Kadis Damkar yang siap siaga tentunya menjadi harapan masyarakat Serang Bagian Timur.
2: Kami sebenarnya tugas kami tidak masuk pada wilayah kebakaran hutan dan lahan. Itu sebenarnya wilayahnya kehutanan. Badan Pengulangan Bencana. Kami sekedar untuk menjaga jangan sampai api itu dekat dengan pemukiman masyarakat atau fasilitas umum mungkin, atau fasilitas milik negara. Jadi selama api itu kami bisa jauh dengan mobil atau dengan ukuran serang yang kami miliki, kami tetap melakukan pemadaman. Nah, kami berharap kira-kira dua OPD yang saya sebut tadi itu kita duduk bareng, kita duduk bersama.
0: Apa itu, Pak?
2: Langkah-langkah itu kehutanan sama Badan Pengulangan Bencana. Nah, kita duduk bersama mencari strategi bagaimana upaya untuk kita mengatasi kebakaran yang begitu panjang. Dan kita sayang sama hutan, kira-kira begitu. Karena kalau kita tidak memberikan edukasi terhadap masyarakat yang khususnya berkebun atau berburu rusa misalnya, itu pasti terjadi kebakaran di mana-mana. Nah, kita fokusnya di Bulat, padahal di Teluk Waru, di Kecamatan Mula Barat, itu banyak lagi kebakaran di mana-mana. Karena itu, sebenarnya kita kalau serius mengatasi kebakaran ini, saya rasa bisa. Kalau dua OPD, tiga OPD ini kita duduk bersama untuk mengatasi kebakaran yang nanti semakin panjang.
0: Baik. Nah, kalau kesiap kesiagaan dari Dinas Damkar tentunya hanya bisa menjangkau wilayah-wilayah yang bisa ya dekat lah dengan
2: ya, dengan masyarakat.
0: Nah ini kan kondisinya Pak, kemarau panjang ya. Airnya agak susah, ini bagaimana Damkar memperoleh duit air untuk
2: nah ini yang selama ini menjadi persoalan ya. Buat Damkar. Jadi kita punya fasilitas mobil itu cuma satu. Dan bibit air yang kita jangkau itu sangat jauh sama sekali
0: ya.
2: Jadi kalau kita setelah selesai pemadaman lalu kemudian airnya habis, kita lari lagi untuk mengisian air baliknya, ya saya rasa bisa juga nanti api itu bisa mengancam rumah warga
0: ya. Ya. Nah, terutama mungkin daerah yang paling rawan kalau kita lihat bagaimana teman-teman Damkar bergerak di wilayah dekat PLN di atas dan ya. Itu memang rawan sekali. Itu bagaimana ekstra kerjanya itu, Pak?
2: Ya, kalau kemarin kegiatan di PLN itu alhamdulillah banyak yang teman-teman bantu yang bantu dari kepolisian, ya, dari pengusaha air galon ya. Dan apa namanya penjualan air tong itu. Jadi mereka dengan sukarela membawa air kepada kita. Ya.
0: Karena kalau hitung-hitungannya kalau Damkar sendiri yang bergerak tentunya pasti kewalahan di lapangan.
2: Itu memang ya. Kewalahan semua.
0: Iya, oke. Baik, saya kembali ke Kepala Seksi Perlindungan Hutan ini, Pak Ibrahim. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Kadis Damkar, kita hanya membantu, tapi sebenarnya tugas yang utama adalah bagaimana teman-teman di Dinas Perlindungan Hutan ini, Pak. Kalau selama ini apakah ada petugas khusus yang memang untuk menangani meredam kebakaran hutan ini, Pak?
1: Baik. Memang kalau kita berbicara persoalan kebakaran ini,
0: yeah.
1: Barangkali langkah-langkah penting yang perlu kita lakukan adalah langkah-langkah pencegahan.
0: Yeah.
1: Pencegahan itu menjadi penting daripada kita melakukan langkah penanggulangan.
0: Yeah.
1: Atau penanganan.
0: Yeah.
1: Karena langkah penanggulangan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis Damkar itu sangat berat.
0: Yeah.
1: Di lapangan itu sangat berat, apalagi luas lahan kritis di kita yang begitu besar disertai dengan kondisi topografi yang tidak memungkinkan.
0: Yeah.
1: Itu tidak bisa membuat mobil-mobil pemadam itu bisa sampai ke lokasi-lokasi yang ekstrim.
0: Yeah.
1: Nah, oleh karena itu terkait yang pertanyaan tadi, memang kita itu dari KPH dengan pihak Strata Pasifik,
0: mm-hmm.
1: itu dalam setiap minggu itu kita melakukan patroli,
0: mm-hmm.
1: patroli pencegahan kebakaran. Dan ini sementara masih berjalan.
0: Okay.
1: Kemarin di Wailola ada titik api di atas, itu alhamdulillah tim kita itu sampai di titik api itu.
0: Yeah.
1: Ada salah satu titik yang memang tidak bisa dipadam karena memang tim kita terkendala oleh air.
0: Oke.
1: Okay. Saya bilang memang persoalan topografi yang memang tidak memungkinkan. Ini juga menjadi kendala, juga menjadi persoalan juga dalam upaya penanggulangan kebakaran.
0: Iya. Yeah. Yeah. Apakah di lapangan juga misalnya ada saling koordinasi antar dinas sejauh ini, mungkin minta bantuan dari Damkar atau dari kepolisian? Karena kalau kondisi KPA sendiri tidak punya personil untuk memadamkan api, ya.
1: Memang kalau berbicara personil kita, Pak Karis berserang kita di UPTD sangat minim sekali personil kalau dibandingkan dengan yang ada di Dinas Damkar. Dan memang kalau kita melihat persoalan kebakaran yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur ini, masyarakat lebih mengenal itu Damkar. Masyarakat kurang mengenal kita UPTD. Mungkin Damkar dengan taramanya. Jadi memang masyarakat saya berpikir bahwa memang Damkar ini punya tugas sampai ke dalam hutan begitu, padahal tidak seperti itu. Damkar ini hanya di dalam kota dan barangkali di sekitar pemukiman warga aja.
0: Dan tentunya KPH merasa terbantu juga dengan kehadiran.
1: Kami terus terang terkait dengan kebakaran yang terjadi di bulan kemarin, kami sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih dan sangat bersyukur atas langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Damkar dan pihak Polres Seram Bagian Timur, armada-armada yang ditemukan. Dengan kondisi kebakaran seperti itu, kalau kita tidak diukur dengan armada yang seperti itu,
0: agak
1: sulit untuk kita melakukan pemadaman dengan kondisi yang saat itu anginnya sangat kencang.
0: Iya, oke. Oke, sudah panas, angin, ya. Kemudian jumlah personil kurang, ya. Dan itu bisa saja terjadi di mana-mana. Ya. Kalau kondisi terkini, Pak Kadis, melihatnya tetap standby atau seperti apa?
2: Makanya saya bilang, kami berharap bahwa kehutanan sama bencana itu kita duduk bareng agar mengatasi apanya kebakaran ini jangan sampai berlarut-larut. Tapi kami dari bencana tetap siaga. Siaganya adalah jika kebakaran atau api itu mendekati rumah warga, kami selalu. Atau tidak, kebakaran yang kami bisa jangkau dengan mobil atau selang, itu kami akan turun ke lapangan. Intinya anak-anak di damkar itu, personil saya, itu siaga 1/24 jam. Jika dibutuhkan. Terakhir kemarin di Tansi Ambon, di malam hari itu, kita ditelepon. Mm-hmm. Ada kebakaran di lapangan pesawat yang lama, ya kita anak-anak selap kesana untuk memadamkan api itu.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Pak, kalau dihitung-hitungkan di internal sendiri damkar itu, apakah sanggup, mestinya armadanya masih bisa mengcover untuk wilayah Bula dan sekitarnya dengan jumlah personil, atau masih minta bantuan gitu?
2: Ya, karena kita punya armada satu, ya kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, jangan sampai
0: hanya satu, ya.
2: Ya, satu.
0: Oke.
2: Okay. Jangan sampai kebutuhan masyarakat kita abaikan. Kita berdoa jangan sampai ada gangguan pada mobil itu saja. Yeah,
0: yeah.
2: Selama mobil itu normal, kami siap di mana saja jika masyarakat membutuhkan kami untuk melakukan pemadaman api. Bahkan kami sekarang juga melakukan apa namanya, dua kondisi yang kita hadapi sekarang, kebakaran dan kekeringan.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita sumur di mana-mana, air sudah tidak ada lagi. Yeah. Kita sekarang lagi membantu bencana alam untuk membantu masyarakat air bersih.
0: Iya, baik. Pak, ini kan kalau kita lihat pagi, siang, malam, itu bahkan sampai malam harus ada di lapangan untuk memastikan api ini jangan sampai lagi merembet kemana-mana. Sejauh ini apakah ada atensi khusus dari Bupati, Pak Kadis, untuk...
2: Pak Bupati selalu memberikan motivasi kepada kami. Bekerja tapi keselamatan staf atau personil yang ada di lapangan itu sangat penting. Jangan sampai kita membantu masyarakat tapi kita yang jadi korban.
0: Iya, oke.
2: Okay. Jadi Pak Bupati selalu memberikan support.
0: Iya. Dan kami lihat juga sejauh ini personil juga tetap standby, ada pelatihan-pelatihan hampir setiap saat kalau tidak ada pekerjaan di lapangan.
2: Iya.
0: Selalu ada simulasi.
2: Ini
0: dan itu yang
2: sering
0: terlihat
2: kita lakukan. Iya. Ya. Mengingatkan kembali kepada mereka, kita tugas kita seperti ini, jangan sampai ada yang lalai. Karena kita di mobil itu kalau lalai, pemasangan selang aja kalau kelalai itu sebagian fatal. Air tidak bisa jalan, kemudian bisa selangnya bocor di mana-mana. Oleh karena itu, hampir setiap minggu kita lakukan simulasi. Bahkan kemarin untuk peningkatan sumber daya aparatur damkar itu, kita dari damkar mengirimkan 3 orang untuk ikut pendidikan di Jakarta.
0: Oke, baik. Nah, Pak Kadis, saya ingin tahu juga selama tugas-tugas di lapangan, apa yang Pak Kadis lihat faktor yang kadang menghambat pekerjaan di lapangan, mungkin bisa dijelaskan ke publik.
2: Yang pertama yang sering menghambat ini selang kita,
0: selang
2: kurang panjang. Kemudian kalau misalnya airnya habis, itu kendalanya luar biasa. Sangat fatal kalau misalnya airnya habis. Kira-kira itu yang kendala yang kami dapatkan di sana.
0: Oke, baik. Saya coba kembali ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, coba bisa gambarkan kepada kita untuk wilayah Seram bagian timur, apakah ini cuma hanya terjadi di Bula, ya memang hutannya hutan gambus, ya alang-alang yang gampang terbakar, atau di wilayah-wilayah lain, Pak Kadis?
1: Ya. Jadi
0: Di
1: Seram terkait dengan perkembangan kebakaran yang ada di Kabupaten Seram bagian timur saat ini, kebetulan saya juga baru memantau lewat aplikasi Siponi.
0: Iya, oke.
1: Ya, ini aplikasi ya. Memang dibuat untuk kita memantau titik-titik api yang ada di daerah masing-masing.
0: Ya.
1: Nah, dari pantauan kami, kebakaran yang terjadi ini hanya ada pada Bula dan sekitarnya. Di kecamatan-kecamatan lain itu tidak terlihat dalam aplikasi ini.
0: Oke. Jadi terpantau ya di situ ya? Oke. Iya. Pak Brem, apakah selama ini selain itu juga koordinasi dengan misalnya tokoh-tokoh masyarakat, desa, terkait untuk pengetahuan, edukasi agar menjaga hutan bersama lah?
1: Ya. Oh. Jadi memang terkait dengan edukasi di masyarakat, satu bulan yang lalu itu, sebelum kita melakukan sosialisasi, himbauan di setiap kampung itu, memang ya, kita jalan dengan memasang himbauan-himbauan seperti itu.
0: Okay.
1: Di samping kita memasang himbauan, kita juga melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat masing-masing terkait dengan fenomena El Nino yang terjadi saat ini. Karena memang di setiap kampung itu, barangkali masyarakat ini juga belum tahu persis terkait dengan fenomena ini seperti apa, dan lamanya fenomena ini seperti apa. Makanya di bulan Mei kalau tidak salah itu ada rapat bersama kita KTA, Dinas Kehutanan di Balai jadi memang kita sudah mengantisipasi itu. Ya, kita sudah mengantisipasi itu bahwa memang di pertengahan tahun ini akan ada fenomena El Nino atau kemarau ekstrim yang terjadi cukup panjang gitu. Jadi memang setelah kita melakukan rapat itu, kemudian action kita itu dengan melakukan himbauan-himbauan itu teman-teman. Di Bula Barat juga kemarin kita sudah bagikan himbauan itu
0: ke
1: seluruh desa-desa. Dan mereka juga tahu.
0: Iya, intinya dijelaskan oleh Pak Ibrahim adalah yang bisa dilakukan adalah himbauan agar masyarakat lebih peka terhadap lingkungan, dan itu sudah dilakukan. Tapi fenomena ini kan setiap tahun terjadi, artinya masih kecolongan ada orang yang sengaja, ada yang lahannya sudah terbakar, dia tidak mau rugi sendiri, dia bakar lagi punya tetangga. Nah, tapi sampai saat ini belum. Artinya jangan sampai masyarakat mengatakan bahwa ini hanya sekedar wacana atau lepas tanggung jawab dari dinas-dinas terkait. Kalau Pak Kadis Damkar sendiri, Pak melihatnya apa yang harus dilakukan selain tadi usul untuk duduk bersama 3 OPD, langkah-langkah konkret lain lah.
2: Kami sudah beberapa kali memberikan himbauan, himbauan ke media sosial, berkaitan dengan musim panas yang berkepanjangan. Yang penyebab kebakaran ini kan masyarakat yang punya mata pencariannya adalah berkebun ya. Di contoh kasus kemarin di belakang pendopo. Itu kebakarannya begitu besar itu karena dia membakar api di kebunnya, di bawah rumahnya, lalu kemudian dia pulang tidak memadamkan api. Lalu apinya membesar, lalu kemudian membakar rumahnya. Ini kan kelalaian daripada yang bersangkutan. Oleh karena itu ini kesadaran kita semua, termasuk masyarakat yang punya kebun, yang suka masuk hutan itu, memang kita harus hati-hati dalam membakar di api di kebun kita. Kalau bisa sebelum pulang dipadamkan, diyakinkan betul, dipastikan bahwa apinya sudah padam, nah baru kita kembali ke rumah kita.
0: Karena satu kelalaian itu bisa merugikan banyak orang dan membuat tugas tambahan dari dinas-dinas terkait.
2: Makanya tadi itu karena dia pikir kebunnya sudah terbakar dan dia biarkan saja, biar kebun-kebun yang lain sama-sama rugi gitu. Kira-kira seperti itu.
0: Tadi di awal Pak Kadis Damkar sudah sempat singgung bahwa yang dihadapi saat ini selain kebakaran juga ada kekeringan di mana-mana. Dan itu tentunya menjadi tugas tambahan ekstra.
2: Sekarang lagi kan
0: permintaan sudah, lah dari
2: yang dari awal kita cuma beberapa titik ya, yeah. Itu di Kelapa 2, lalu kemudian di PLN Rumah 3, terus apa namanya Lorong Geruda Mas. Sekarang sudah mulai apa aksesnya, lokasinya sudah banyak lagi, yeah. Titik-titiknya sudah banyak, yeah. Lagi. Jadi kemarinnya agak panjang, cuma ya kami ini di pemadam kebakaran cuma ketika ada dari dinas apa namanya bencana sudah meletakkan tong-tong, yeah, air, yeah, okay. Tugas kami datang. Kami tidak menyediakan tong, iya. Dan itu tugasnya dari bencana alam.
0: Tapi memang selama ini koordinasi ya, Pak, sama
2: ya, dinas. Kita sering koordinasi untuk ya, persoalan satu itu iya. Masalah apa namanya keringan.
0: Iya. Nah, iya. Jadi, ya, dan, baik. Dan memang yang terlihat dari peran dinas damkar ini memang kayaknya merangkap semua hal ini. Ada yang minta bantu tebang pohon,
2: ya.
0: Minta isi air. Minta padamkan api.
2: Bahkan yang terakhir yang dari program kita, dari program KB misalnya, ada orang tua pengganti. Orang tua pengganti itu misalnya ada orang tuanya tidak sempat datang untuk mengambil anak, lapor anaknya, atau tidak mengikuti rapat di sekolah, itu kita bisa dihubungi. Untuk menggantikan orang tuanya ambil laporan pendidikan di sekolah. Jadi tugas baru yang di
0: dinas serbaguna
2: yang diberikan oleh dinas KB kepada kita.
0: Baik, luar biasa. Dan ini yang terlihat masyarakat sudah melihat kerja-kerja nyata dari dinas damkar di Seram bagian timur.
2: Bahkan ada yang apa namanya yang pagi anaknya ke sekolah sepedanya rusak. Damkar dihubungi untuk memperbaiki sepedanya di rumahnya. Jadi tugas damkar luar biasa.
0: Baik. Iya. Dan tentunya memiliki tugas tambahan, tugas yang ekstra tenaga, waktu dan pikiran di saat-saat dimana daerah ini rawan kebakaran. Khususnya memang tadi di awal memastikan agar kebakaran ini jangan sampai mendekati pemukiman-pemukiman warga. Dan itu selalu standby 24 standby. Jam ya Pak?
2: Kita 24 jam. Ya. Kita ada tiga shift, regu, yang satu jaganya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, begitu diganti lagi orang lain, sampai jam 8 paginya lagi, jadi gantian terus. Kita siaga 1/24 jam.
0: Itu biasanya satu shift berapa personil, Pak?
2: Ada 14, ada 15.
0: Baik. Dan kalau sampai bergerak di lapangan itu memang pasti juga dibantu lah oleh masyarakat, kalau ada di situ bisa saling bahu membahu berjibaku untuk memadamkan api.
2: Kami terasa terbantu oleh masyarakat ketika ada kebakaran, tapi kami juga berharap biarkanlah petugas damkar itu bekerja. Jangan lalu kemudian masyarakat mengambil selang, kemudian mau apa itu tidak boleh. Biarkanlah, karena semua sudah dilatih. Tidak sembarangan orang membawa nosel itu. Tidak sembarangan orang sebagai motorman. Jadi semuanya sudah dilatih. Jadi kami merasa terbantu oleh masyarakat, tapi jangan mengambil alih pekerjaan damkar.
0: Iya, baik. Ya, Pak Kadis, kalau hari ini Bapak bisa minta satu bantuan lagi dari dinas, dari Provinsi Maluku, dari provinsi, apa yang paling mendesak, yang paling dibutuhkan damkar saat ini?
2: Kami sangat membutuhkan mobil supply.
0: Mobil supply, ya.
2: Karena memang itu sangat penting bagi kami. Karena kalau mobil pemadam itu sudah ada di TKP, masyarakat sudah berkerumunan.
0: Iya, tidak bisa.
2: Tidak bisa lagi bergerak. Yang bisa bergerak adalah mobil supply.
0: Benar.
2: Jadi kalau
0: itu bagian dari strategi yang untuk cepat.
2: Jadi mobil supply itu sangat penting sekali buat kami.
0: Iya, benar. Baik, saya coba kembali ke Pak Baim. Iya, Pak. Ini kan kebakaran hutan bukan cuma terjadi di SBT. Hampir di seluruh wilayah Indonesia juga pasti ada isu kebakaran hutan di mana-mana. Apakah ada instruksi khusus, perhatian khusus dari atasan langsung dari KPH ini, Pak?
1: Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan fenomena ini, di pertengahan bulan Mei kemarin kan kita sudah memberikan antisipasi terhadap persoalan kebakaran. Jadi memang kita KPH yang ada di seluruh kabupaten kota diinstruksikan untuk tetap siaga dan memberikan sosialisasi imbauan kepada masyarakat terkait dengan fenomena yang akan terjadi di pertengahan tahun. karena memang ini adalah fenomena kemarau yang berkepanjangan, sehingga memang dibutuhkan semua peran serta, peran serta, sehingga harapan terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu bisa diminimalisir.
0: Oke. Okay. Iya. Ya. Kalau di KPH sendiri memang ada tugas lain daripada apa memberikan perhatian khusus untuk rawan kebakaran hutan ini, Kak? Ada tugas apa saja yang ada di sana, Pak?
1: Jadi kalau tadi Pak tadi Damkar apa namanya membicarakan tugas-tugasnya,
0: yeah.
1: Sangat banyak begitu tugas.
0: Yeah.
1: Kita di KPH tugas-tugas kita ya berurusan dengan hutan saja.
0: Iya. Yeah.
1: Berurusan dengan hutan, berurusan dengan pemberdayaan masyarakat, ya kira-kira seperti itu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau tugas-tugas tambahan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis itu mungkin ya kita tidak
0: bisa. Iya memang. Misalnya penampakan pohon secara liar itu juga.
1: Iya itu kan kegiatan kita dalam.
0: Kegiatan, oke. Okay.
1: Kita dalam perlindungan hutan yang namanya aktivitas penampakan hutan secara ilegal itu kan memang dilarang, dilarang oleh undang-undang. Kemarin kan sudah ada kejadian masyarakat kita yang masuk penjara.
0: Iya.
1: Yang akibat dari apa namanya aktivitas penampakan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di sana. Ini itu kan kemarin ada sekitar 7 masyarakat yang
0: penjara. Oke.
1: Kemudian belakangannya ada sekitar 5 orang juga yang ikut masuk penjara. Nah, jadi memang persoalan penembakan pohon ini juga punya aturan.
0: Iya. Iya.
1: Kira-kira seperti.
0: Iya makanya kalau tidak salah kita juga kenal ada yang namanya polisi
2: hutan,
0: kehutanan. Dan di sini ada.
1: Kita punya polisi
0: juga. Iya. Tapi kurang terlihat. Yang terlihat cuma pelantas. Ada ya, Pak?
1: Kita punya polisi juga cuma dua saja.
0: Dua.
1: Jadi memang ya, apa namanya kalau kita bicara luas lahan yang luas pasang hutan yang ada,
0: iya,
1: di PT dengan tersendiri polisi yang cukup terbatas ini juga menjadi tantangan tersendiri, persoalan tersendiri, bagaimana kita bisa menjaga hutan ini ke depan. Kalau tadi personel kita banyak seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Damkar, mungkin kesannya banyak gitu.
0: Iya, artinya mudah-mudahan bisa saling memaklumi ya, Pak Kadis Damkar.
1: Lalu Pak Kadis terkait dengan permintaan Pak Kadis untuk kita duduk bersama. Sebagai informasi, kebetulan kemarin dari pihak strata menginginkan untuk kita itu duduk bersama.
2: Betul.
1: Kemarin dengan Pak Kepala KPH, sebenarnya pihak strata berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah begitu.
2: Baik.
1: Kita sama-sama duduk.
2: Tapi
1: baik, nanti saya akan sampaikan ke Pak Kepala KPH, kira-kira kita bisa duduk dalam waktu ya, secepat.
2: Kami sebenarnya Damkar itu menunggu sebenarnya dua OPD ini kita duduk bersama. Karena kalau bicara persoalan wilayah kebakaran hutan dan lahan itu bukan wilayah kami. Kami cuma menjaga jangan sampai api itu sampai ke rumah warga yang mengancam akan terjadi kebakaran rumah. Itu yang kita jaga. Tapi kalau persoalan kebakaran, apalagi kami tidak jangkau sampai ke sana, mobil kami tidak sampai, lalu kemudian selang kami pendek itu kami tidak sampai di sana. Ini adalah urusan dua OPD ini. Dan kalau di bencana itu mereka punya alat khusus, semacam ransel gitu, yang mereka jalan ke hutan untuk mematikan api. Dan itu saya rasa di kehutanan juga punya, di strata juga punya. Dan ini yang harus eksen sebelum apinya membesar. Ini kita berharap seperti itu. Kalau apinya sudah membesar, memang susah. Kalau alat-alat sekecil begitu memang tidak bisa kecuali mobil. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap dan kami sudah koordinasi dengan Pak Musa Rumakat, bagaimana kalau mobil itu kita yang kelola gitu, mobil yang ada di kehutanan itu kita yang kelola, biar setiap kejadian kebakaran di mana-mana apalagi berkaitan hutan kita yang kelolakan, nanti kita modif seperti apa mobilnya supaya mobil itu tidak ada dalam garasi ketika ada kejadian kita bisa menggunakan gitu.
0: Baik. Iya, dan tentunya yang sudah terlihat dari masyarakat adalah pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi kebakaran ini. Sudah terlihat sekali masyarakat bahkan juga ikut membantu mengantisipasi. Dan mungkin apakah ada misalnya imbauan dari Damkar atau KPH terkait dengan informasi jika ada yang mengetahui kesengajaan orang, itu bisa dilaporkan ke siapa atau kemana? Ya.
2: Kalau persoalan nanti penegakan hukum itu tentu ada di kehutanan, okay, karena okay, mereka punya, ada polisinya, ada segala ya, macam, kalau yeah, kita tidak. Tapi kami berharap kebakaran hutan ini kita cegah kecuali kesadaran kita masing-masing, hmm, baik itu masyarakat dan orang-orang yang punya apa namanya, yang sering punya kehidupan di hutan, yeah, itu harus yeah, kita jaga. Nah, kalau tidak punya kesadaran tentu tidak bisa, hmm, apapun yang terjadi, karena begitu ada yang isap rokok misalnya, lalu kemudian dia lepas puntung rokoknya iya, tanpa dimatikan, itu pasti apinya bisa jalan. Iya. Iya. Apalagi di apa belakang bulan ini kan hampir semuanya alang-alang suku-suku itu.
0: Iya.
2: Ada orang yang bilang bahwa itu karena gesekan apa namanya?
0: Iya, gak susah.
2: Alang-alang dengan alang-alang itu memang tidak mungkin terjadi. Iya. Itu tidak. Itu pasti kesengajaan iya, orang yang melakukan kebakaran itu.
0: Iya. Baik, kalau Pak dari KPH sendiri gimana, Pak?
1: Iya. Barangkali dalam forum ini kami dari KPA menghimbau kepada masyarakat, jika ada yang melihat hmm, jika ada yang melihat
0: yeah,
1: apa namanya,
2: orang dengan sengajaan
1: hmm, membakar hutan. Kebetulan kita di kehutanan kita punya penyidik PNS juga hmm. Jadi selain bisa dilaporkan ke pihak terkait dalam hal ini kepolisian, itu juga bisa dilaporkan langsung kepada pihak
0: hukum. Okay.
1: Karena kita punya DPNS yang bisa menangani persoalan,
0: yeah,
1: bisa memproses persoalan.
0: Oke. Okay. Kalau Pak Kapia mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sanksi paling besar atau paling kecil dari orang yang sengaja membakar hutan ini, biar orang tahu efek jerahnya ini, dampak hukumnya seperti apa. Baik.
1: Jadi kalau dampak hukumnya terhadap orang yang dengan sengaja membakar hutan, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, itu ancaman penjaranya itu bisa dari 3 tahun sampai 10 tahun. Mm-hmm. Dengan denda itu bisa sampai 10 miliar.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, mm-hmm, itu maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar.
0: Yeah, okay.
1: Jadi memang ancamannya
0: bukan yeah, main.
1: Jadi bagi Bapak Ibu masyarakat yang dengan sadar berada, khususnya masyarakat yang punya aktivitas langsung dengan kawasan hutan,
0: yeah,
1: sanksi pidana ini bukan yeah, main. Jadi agar berhati-hati.
0: Yeah. Ya, mungkin karena belum tersosialisasi, jadi saya kira mungkin Pak Kadis ya, mungkin ke depan juga masuk sosialisasi sekolah-sekolah atau ke masyarakat, ke desa-desa, ya, ini sanksi-sanksi hukum ya, daripada orang yang sengaja membakar hutan dan lain-lain. Apakah ada rencana-rencana seperti itu ke depannya?
1: Apa namanya, dalam himbauan yang apa namanya yang kami sampaikan dari desa-desa, memang kami sampaikan
0: ya,
1: bahwa memang yang namanya membakar hutan dengan sengaja itu punya konsekuensi hukum. Hmm. Jadi apa namanya, biar masyarakat tahu hmm, bahwa memang ternyata kita membakar hutan ini juga bisa hmm, dipidanakan.
0: Yeah.
1: Selama ini mungkin masyarakat berpikir ya membakar hutan itu biasa-biasa.
0: Yeah.
1: Tapi ternyata membakar hutan ini yang berdampak luas itu punya efek jerah,
0: konsekuensi
1: hukum juga terhadap
0: yeah,
1: para pelaku itu.
0: Iya. Yeah. Dan yang paling sulit mungkin Pak Karis yang tadi disinggung soal kesengajaan yang memang tidak punya bukti kuat ya untuk yeah, dia yang bakar. Misalnya dia bakarnya punya lahan, soalnya cuma bakar lahan.
2: Bakar lahan.
0: Ya, gitu. Itu yang paling sulit untuk menangkap pelakunya. Oke. Okay. Nah, kita duduk di sini Pak Kadis Damkar, Pak KPH, apakah sudah kondisi hutan kita saat ini, daerah-daerah kawasan kita ini sudah benar-benar aman ataukah masih ada kerawanan Pak Kadis?
2: Kalau
0: untuk wilayah Bula dan
2: daerah yang dipolakan Bula, mulai dari apa namanya, dari Tansi Ambon sampai di Englas, ini hutannya sudah terbakar ya. Jadi memang untuk terbakar ulang lagi itu kemungkinan tidak. Tapi kalau di daerah Salas dan Bulair itu, itu pasti terjadi.
0: Iya.
2: Jadi kita tetap siaga jika dibutuhkan, ya, ditelepon apa, kami tetap hadir di sana.
0: Iya. Kalau Pak KPH, dari KPH sendiri, apakah selama ini ada kritikan, masukan dari masyarakat yang menganggap KPH kurang cepat bergerak, dari masyarakat, keluhan-keluhan lah?
1: Kalau
0: atau menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kondisi hutan.
2: Tapi Pak Kabit, saya waktu di lapangan ada masyarakat yang bilang begini, kehutanannya cuma tangkap orang itu.
0: Yeah.
2: Itu sering mereka bilang. Mereka hal-hal kayak begini mereka tidak pernah hadir itu. Jadi mereka bilang bahwa kehutanan itu cuma ya. Kalau masyarakat yang tebang pohon untuk jual itu salah, lalu itu yang mereka tangkap. Tapi kalau bicara soal pencegahan itu kehutanan kayaknya nggak sampai ke situ gitu. Itu ada di masyarakat waktu kita.
0: Bagaimana KPH sendiri merespon keluhan masyarakat?
1: Apa namanya, kalau tadi saya bicara hampir di masyarakat ini kan yang masyarakat lebih kenal itu damkar, mungkin dengan sarana operasional. Jadi masyarakat lebih tahu kalau persoalan kebakaran ini memang lebih penting dengan
2: pemadam kebakaran.
1: Sementara kita juga punya mobil pemadam yang memang kapasitas itu kecil.
0: Ada di Bula.
1: Nah, kebetulan kemarin waktu kebakaran di Belen itu juga kita turun. Cuma mobilnya Andre apa namanya?
0: Rusak.
1: Kampas kopinya habis. Makanya sementara masih di bengkel
0: Saya
1: kan ke Pak KPH, ini barang jangan lama. Harus cepat karena kondisi ini kita harus tetap siaga. Jadi terkait dengan yang tadi Pak Kadis Damkar sampaikan, per kali ini adalah masukan ya. Nanti perlu saya sampaikan ke KPH.
0: Baik, terima kasih Pak Ibrahim L dan Pak Kadis Damkar, Pak Hadirun Balifar. Tentunya kita sudah hampir 1 jam berbicara tentang kondisi terkini dan strategi penanganan. Dan itu yang menjadi harapan kita semua, bahwa tidak sekedar berwacana saja, tapi harus ada action lapangan. Bukan cuman hanya himbauan juga, tapi kira mungkin selain apa ya, pentingnya adalah pencegahan. Dan itu mudah-mudahan itu dilakukan sebaik-baiknya.
2: Karena kita masih panjang sebenarnya. Karena perkiraan kan menurut informasi dari itu kita sampai di akhir tahun, awal tahun. Ini waktunya panjang sekali dan ini nanti menyebabkan kebakaran di mana-mana. Dan bagaimana kita bisa action di lapangan, memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Ini yang harus kita kolaborasi sama 3 OPD tadi. Jadi kalau di UPTD kehutanan itu memang persennya kurang kan.
0: Nah,
2: saya berharap mereka datang, kita duduk bersama agar ya sama-sama kita menjaga hutan ini jangan sampai terbakar terlalu luas. Karena kehidupan kita itu memang ada di hutan gitu.
0: Benar sekali.
2: Kita menghirup udara juga, kalau hutannya sudah tidak ada ya udaranya juga agak kerepot kan gitu. Oleh karena itu kami Damkar ini siap kapan saja. Bahkan kami nanti rencana setelah ini kita akan terus memberikan himbauan kepada masyarakat, lalu kemudian kita mencari langkah-langkah pencegahan seperti apa atau penanganan ketika ada kebakaran. Kita punya apa namanya, mobilnya cuma satu. Dan kita mencari media lain. Media lain untuk bagaimana ketika api itu dalam jangkauan yang luas kita bisa pakai media itu. Salah satu cara yang sederhana tapi dia itu bermanfaat, misalnya kita masukkan air dalam apa namanya kantung es misalnya, dengan jumlah yang banyak. Jadi kita tidak, kalau menjaga kita tidak, itu saja kita matikan dengan dengan media itu supaya apa tidak menyebar kemana-mana. Sekarang ini ide-ide ini kita pakai menutupi kekurangan-kekurangan kita yang ada. Dan ini saya rasa kalau misalnya 3 OPD ini duduk, saya rasa apa tidak menjalan sampai ke depan. Itu kebakaran di tanggal 13 yang di PLN itu pusat titiknya ada di PLN, tapi ini sudah menjangkau sampai di Pulau Barat.
0: Gitu ya.
2: Padahal itu tanggung jawab kehutanan untuk yeah. menghadang api yeah. tidak boleh jalan sebenarnya. Yeah. Kita kan sudah tidak jangkau ke sana.
0: Yeah,
2: karena
0: yeah,
2: mobil
0: yeah.
2: kita kan tidak bisa mungkin masuk ke hutan-hutan kan. Mm. Jadi yeah. kejadian seperti itu harus dari awal kita sudah ambil langkah supaya hutan ini kebelakangan ini tidak akan, karena nanti setelah kemarau akan musim hujan yang panjang, lalu kemudian kalau pohon-pohonnya atau itu sudah tergundul, ya mudah kita kebanjiran.
0: Iya.
2: Kira-kira seperti itu.
0: Dampaknya sangat luar iya. biasa. Apalagi ini masih panjang sampai akhir tahun. Harus tetap semangat.
2: Semangat.
0: Tetap sehat, tetap semangat ya, untuk tetap mengantisipasi, jangan sampai melebar kemana-mana. Nah, tadi sudah jelaskan soal di Kota Bula, di Waru, di daerah Bula Barat juga sering terjadi, terutama di daerah Dirimbun Hills, Pak. Baik, apakah ada juga itu menjadi titik fokus perhatian?
1: Tentunya semua daerah itu menjadi titik fokus.
0: Iya.
1: Ya. Pemantauan kami belakangan ini daerah Bula Barat, Dreamland itu, kalau Dreamland belum ada, belum ada kebakaran. Iya. Yang di Bula Barat itu mungkin di Hotte. Itu mungkin di Hotte.
0: Oke.
1: Okay. Lain daripada itu belum ada.
0: Iya. Ya. Oke, okay. Nah Pak Karis, tadi usulan yang bagus untuk saya tertarik sekali dengan duduk bersama itu, memang untuk mensinergikan tiga kekuatan yang paling utama yeah. untuk menghadapi ini adalah duduk bersama. Ini bagaimana Pak Karis, nanti koordinasi sama Pak Bupati untuk meminta duduk bersama atau cuman hanya sekedar
2: saya berharap,
0: ngobrol di sini?
2: Saya berharap dua OPD.

0: Motor penggerak untuk kita duduk bersama. Jangankan 3 OPD ini, bagian kepolisian juga kita libatkan, TNI juga kita libatkan. Bagaimana mencegah ini jangan sampai hutan kita di belakangnya habis. Oleh karena itu, saya rasa secepatnya, karena waktu kita masih panjang. Kita baru berada di bulan kedua kalau tidak salah untuk musim kemarau. Masih ada 4 bulan, 5 bulan ke depan yang kita harus cegah. Oleh karena itu, secepatnya kita duduk. Strateginya seperti apa? Nah, itu kita duduk dalam satu meja.
1: Dan tadi tadi strategi penanganan tadi sempat dijelaskan dan itu faktanya demikian. Mobil supply itu Pak Kadis, ya mungkin setelah dievaluasi ternyata memang enggak lama, karena ketika air habis mau balik lagi
0: enggak bisa.
1: Sudah tidak bisa keluar dari.
0: Kemarin itu saya ke Jakarta, alhamdulillah saya bawa proposal ke Kementerian Dalam Negeri bagian sarana dan prasarana wilayah itu. Jadi kita minta mobil suplai air. Tapi karena mobil suplai air ini tidak dihibah oleh negara-negara penghibah. Yang mereka hibah itu cuma mobil pemadam kebakaran. Dan alhamdulillah kita mendapat satu. Nah, tinggal pemerintah daerah menyiapkan biaya pengiriman. Dan alhamdulillah kemarin Pak Bupati sudah mengiyakan. Dan saya kemarin dipanggil oleh Bapeda untuk membuat apa namanya rincian anggarannya. Alhamdulillah itu terakomodir di APBD perubahan.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah mungkin November kalau tidak ada halangan kita sudah bisa menambah satu armada lagi.
1: Itu tipe mobilnya memang beda dengan
0: sama.
1: Sama ya?
0: Mobilnya sama.
1: Baik. Iya, kalau ke Pak Ibrahim sendiri, ini kan sudah ada langkah-langkah konkret dari Dinas Damkar, bahkan sudah menyiapkan satu lagi tambahan armada mobil suplai. Kalau dari Damkar, dari KPH sendiri, untuk tetap standby menghadapi tantangan ke depannya.
2: Jadi barangkali saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Damkar, bahwa memang dalam waktu yang secepatnya kita harus duduk bersama. Kebetulan kemarin surat dari strata itu sudah masuk, jadi nanti setelah dari sini nanti saya bicarakan dengan Pak KPH agar kira-kira seperti apa, biar kita bisa dulu bersama begitu Pak KPH, biar persoalan ini bukan saja menjadi, karena persoalan kebakaran ini dia tidak bisa berbicara satu pihak saja, ini harus butuh banyak pihak. Nah, kalau peran banyak pihak di situ kan pekerjaan juga dari
0: mana?
2: Lalu kemudian terkait dengan armada, memang kita di Dinas Kehutanan itu kita punya armada itu memang tipe seperti itu. Kita di provinsi juga ada dua armada yang tipenya tipe Hilux begitu. Punya kekuatan pengisian itu cuma 600 liter. Jadi kalau 600 liter dengan Pak Kadis damkar punya sarana yang berapa?
0: 4.000
2: liter.
1: 4.000.
2: Jadi memang apa namanya sangat dibutuhkan mobil supply. Mobil supply. Memang kalau kita di provinsi kita punya mobil supply. Kita berharap ke depan ya mungkin mobil supply itu juga ada di sini.
1: Supaya
2: juga bisa membantu kegiatan-kegiatan pemadaman di lapangan. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kalau kita pulang balik ambil air, ini kan persoalan. Kita balik ya apinya sudah di mana?
1: Iya, dan sebenarnya kalau sudah bergerak di lapangan masing-masing sudah tahu tugasnya apa nih. Misalnya damkar sudah tahu ketika tugas di lapangan apa yang harus dilakukan, begitu juga apa namanya KPH. Intinya duduk bersama biar lebih sinergi dan itu mungkin bisa di.
0: Dan ini kan hutan kita terbakar. Skalanya masih kecil kalau saya bilang.
1: Masih bisa di cover dia.
0: Masih banyak lagi hutang belum terbakar. Nah, yang masih banyak ini kita cari jalan keluarnya. Jangan sampai ini juga ikut terbakar. Gitu.
1: Baik, Pak Kadis Damkar dan Pak Ibrahim, terakhir pesannya untuk masyarakat dan tokoh masyarakat lah, desa semuanya, untuk sama-sama menjaga hutan kita ini.
0: Hutan ini adalah milik kita bersama dan banyak penghidupan yang ada di sana. Oleh karena itu butuh kesadaran kita semua. Mari kita jaga hutan jangan sampai terbakar. Itu yang pertama. Yang kedua, jika api itunya masih kecil, mari kita sama-sama untuk memadamkan sebelum api itu jadi besar.
3: Iya.
0: Kalau memang sudah memang tidak bisa lagi ditangani, ya, maka boleh call ke 112,
3: ya,
0: atau langsung saja ke damkar biar kita sama-sama memadamkan api sebelum apa namanya apinya membesar.
3: Ya.
0: Dan yang ketiga, padamkan api, sudah yakin bahwa itu apinya sudah padam baru pulang ke rumah.
3: Iya.
0: Itu mungkin himbauan dari saya.
1: Baik, selanjutnya Pak Ibrahim.
4: Baik.
3: Iya.
4: Kalau himbauan dari kami KPH, yang pertama, kondisi kemarau ini masih sangat panjang. Olehnya itu, peran serta masyarakat itu menjadi garda terdepan juga di tingkat masyarakat.
3: Mm-hmm.
4: Kami menghimbau kepada masyarakat agar sama-sama untuk menjaga desa, menjaga ketuhanan.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz.
1: Dari unsur-unsur kesengajaan yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Himbauan juga kami sampaikan kepada masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan. Yang pertama, ini adalah kondisi kemarau yang panjang. Jadi pada saat melakukan aktivitas pembukaan lahan, dianjurkan agar tidak dengan cara-cara membakar. Nah, kemudian yang kedua, menghisap rokok, jangan dibuang pada sembarangan tempat. Kalau bisa dipastikan, dimatikan baru dibuang.
2: Iya.
1: Lalu kemudian jangan membakar sembarangan di tempat, di sembarangan tempat. Karena itu juga dapat, dengan kondisi yang ada, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan langsung kepada hutan, yang namanya membakar hutan ini punya konsekuensi hukum. Jadi ya sedapat mungkin agar berhati-hati, jangan sampai karena kelalaian kita itu bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan.
2: Kira-kira seperti itu. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kadis Damkar Kabupaten Serang Bagian Timur, Pak Hadi Rumbalifar, juga ada Kepala Seksi Perundukan KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat Pak Ibrahim L. sudah mengambil peran di sini, kita berbincang terkait dengan karhutla di Serang Bagian Timur, kondisi terkini dan strategi penanganan. Tadi usulan-usulan dari Pak Kadis Damkar mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan duduk bersama karena masih menghadapi kondisi yang masih panjang dan seperti yang disampaikan bahwa ternyata mencegah itu lebih murah daripada memadamkan, biayanya sangat mahal. Baik, terima kasih, kita akhiri obrolan, kita akhiri dialog Aspirasi Seribu Pulau untuk edisi pagi hari ini. Saya Firman, terima kasih, dan kita kembali mengikuti acara selanjutnya.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pendengar, itu tadi dialog Aspirasi Seribu Pulau Maluku dan Maluku Utara sudah hadir untuk Anda, dan Anda kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta. Kita simak penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Timur.
5: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
7: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Anwar Sadat, untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten